0: Sapa. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Pak, diwakilkan dari mana, Pak?
4: Iya, Pak. Ya, mohon maaf, enggak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak? Pak?
5: Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari mana ada, Pak?
4: Enggak ada.
3: Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak. Ngomong, Pak.
4: Enggak.
3: Bapak siapa, Pak?
4: Mohon maaf.
2: Ya, Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK, standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui Operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2.111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2.132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan timah reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama PNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan pada bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Mukis dalam melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin? Sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045?
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala
3: program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran PGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya, dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di PGN. Kita nggak tingtong-tingtong mungkin di sini. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang PGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan PGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan PGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki PGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BG merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: DPR juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka, supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak.

0: Pembacaan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumior Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 telah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini. Namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sudah berkendara pagi ini. Wah, jalanan lagi rame-ramenya nih. Jadi tetap konsentrasi, hati-hati di kemudi. Dan juga hari ini 23 Juli 2026, ini peringatan Hari Anak Nasional ke-42, yang jadi momen untuk memperkuat komitmen perlindungan generasi penerus bangsa kita. Dan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, peringatan tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tentunya tema ini untuk mendorong pemenuhan hak-hak dasar anak secara menyeluruh, dan masyarakat juga diingatkan kembali untuk selalu menempatkan anak sebagai individu yang berharga serta berhak atas lingkungan yang aman. Untuk isu-isu yang diangkat di Hari Anak Nasional 2026 ini termasuk juga pencegahan kekerasan, keamanan berinternet, pencegahan perkawinan anak, hingga penguatan kesehatan mental generasi muda. Dan implementasinya diwujudkan dalam Gerakan Nasional Ramah, Aman, dan Nyaman Anak atau Gernas Rana. Gerakan kolaborasi ini digalang untuk mengintegrasikan upaya perlindungan anak di lingkungan keluarga, sekolah, hingga ruang digital.

0: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya.

0: 9 pagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Bengkulu Menyapa untuk pagi ini dengan tema menumbuhkan kelekatan orang tua dan anak di tengah kesibukan. Ini dalam rangka juga Hari Anak Nasional 2026 hari ini. Dan sebelumnya saya juga mau ajak Anda untuk mendengarkan, ini ada beberapa pendapat yang sudah kami himpun ya dari anak-anak muda Bengkulu untuk pendapat mereka mengenai Hari Anak Nasional. Berikut ini.
1: Saya Nida Hovia, mahasiswa dari UINVAS Bengkulu. Di Hari Anak Nasional ini, saya berharap anak-anak dan juga remaja Indonesia bisa tumbuh di lingkungan yang positif dan jauh dari pergaulan bebas yang bisa merugikan masa depan mereka. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, perhatian dan juga bimbingan yang baik dari keluarga, sekolah, ataupun lingkungan sekitar. Mari bersama-sama menciptakan ruang yang aman agar generasi muda bisa berkembang, berprestasi, dan tentunya berani mengambil keputusan yang baik untuk dirinya sendiri. Karena masa depan bangsa dimulai dari anak-anak yang terlindungi dan juga terarah hari ini.
2: Saya Bunga Ramadhani, mahasiswa dari UINPAS Bengkulu. Di Hari Anak Nasional ini, saya berharap tidak ada lagi kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, verbal, maupun melalui media sosial. Contohnya itu kayak menghina atau mempermalukan anak di depan umum. Karena itu tidak etis. Dan setiap anak berhak tumbuh dengan aman, merasa dicintai dan mendapat perlindungan dari keluarga, sekolah, serta lingkungan sekitar. Mari kita bersama menciptakan ruang yang nyaman bagi anak-anak agar mereka dapat belajar, bermain, dan meraih cita-cita tanpa rasa takut, karena melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua.
3: Saya Zulkifli Fansyah dari Kampus UINPAS Bengkulu. Di Hari Anak Nasional ini, saya berharap semua anak bisa sekolah dengan bahagia. Semoga buku-buku jadi jendela dunia, guru jadi penyemangat, dan kelas jadi rumah kedua yang penuh tawa. Saya berharap setiap anak punya kesempatan belajar, bermain, dan mengejar mimpi. Karena anak yang pintar dan ceria hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan nanti.

0: banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar. Senang sekali pagi hari ini di Hari Anak Nasional 23 Juli 2026 kembali kami hadir di Bengkulu Menyapa, dan tentunya berbicara seputar anak dan juga hak mereka, dan juga tentunya di balik itu ada peran orang tua. Kami akan ajak Anda untuk bisa berinteraktif bersama kami di Bengkulu Menyapa pagi ini dengan saya Haryansyah. Tentunya tidak sendiri, kami juga menghadirkan narasumber kami. Saya akan sapa dulu yang pertama, ada Ibu Susi Handayani SPMSI, Direktur Yayasan Pupa.
4: Ya.
3: Halo, selamat pagi.
4: Pagi, Bang.
3: Gimana kabarnya, Ibu Susi?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Oke, okay. Terima kasih sudah hadir kembali di Pro 1 Bengkulu.
4: Sama-sama.
3: Dan juga didamping oleh Ibu Hilda Sriwanti, Esos, MSOS, pekerja sosial. Halo, Ibu Hilda.
5: Halo, selamat pagi, Bang.
3: Selamat pagi. Halo. Alhamdulillah sehat ya.
5: Sehat.
3: Nah, baik. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau tanya dulu, kalau Pupa sekarang kalau dalam rangka Hari Anak ini ada kegiatan apa atau memang lagi fokus kemana?
5: Jadi dari apa ya, bulan lalu kita sudah publikasi lomba video. Jadi video pendek judulnya itu Harapanku. Jadi ingin ngelihat sih sebenarnya harapan anak itu seperti apa gitu. Nah, nanti tanggal 25 pas hari ulang tahun Pupa yang ke-15 itu akan ada kayak seremonial lah gitu ya, seremonial terkait dengan ulang tahun, kemudian hari anak sama pengumuman lomba pemenang video.
3: 25 ini berarti ulang tahun.
5: Iya, nanti okay. Tapi Zoom lewat Zoom.
3: Oh, lewat Zoom. Oke, okay. Berarti ini masih dibuka berarti untuk
5: tahun.
3: Udah tuh.
5: Tanggal 24 hari ini tanggal berapa?
3: 23 besok berarti.
5: 24 terakhir.
3: Oh, oke, okay. Ya. Jadi anak-anak yang buat video gitu?
5: Maksimal usia 17 tahun.
3: Oh, oke, okay. Jadi tentang harapan mereka, ya, gitu.
5: Harapan mereka. Dan itu apa namanya, kita lihat nanti substansinya selain yang like ya, tapi yang penting kan sebenarnya substansi dari video yang mereka sampaikan gitu.
3: Oh, oke, okay. Apa nih sebenarnya isi hati mereka ya, ya yang diinginkan? Ya. Oke, okay, baik. Ini menarik sekali. Jadi memanfaatkan media sosial juga ya. Untuk hal yang positif. Kalau Ibu Hilda, nah ini dalam rangka Hari Anak ada apa nih aktivitasnya?
6: Iya, kita kebetulan saya juga bertugas di Kementerian Sosial, pendamping rehabilitasi sosial anak. Jadi memang momen 23 Juli ini momen apa ya, momen kebangkitan lah untuk keceriaan anak-anak Indonesia gitu ya, sesuai dengan dari Presiden bahwa Indonesia itu akan menjadi tangguh jika anak-anaknya menjadi terlindungi, tangguh, mandiri gitu menuju Indonesia Emas 2045. Nah, di Kementerian Sosial itu kami bersama teman-teman di bulan Juli ini kan kita baru di Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu itu kemarin baru launching sekolah terintegrasi sekolah rakyat 3. Jadi ada 247 anak-anak di Provinsi Bengkulu ya, untuk capaiannya itu masuk di sekolah satu atap. Jadi dari tingkat SD, SMP, SMA. Jadi kemarin tanggal 20 Juli itu kita launching open house bersama dengan Gubernur, Kementerian Sosial, dengan DPD dan DPR RI, Wali Kota, Bupati, itu untuk bagaimana kita membuka peluang hak anak Indonesia untuk pendidikan yang setara, jadi cerdas bersama. Nah, sekolah rakyat ini dihadirkan oleh Presiden gitu ya, dengan komitmen bahwa anak-anak yang dalam kondisi prasejahtera, keluarga prasejahtera itu mampu untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang sama dengan yang keluarga sejahtera di atas. Jadi sasaran di sekolah rakyat itu adalah anak-anak yang putus sekolah, Alhamdulillah kita bersama teman-teman pendamping resos, teman-teman pendamping PKH dari bulan April itu sudah mulai melakukan penjangkauan bagi anak-anak putus sekolah di Kota Bengkulu. Ternyata banyak bang, gitu ya. Kemudian apa sih masalahnya?
3: Di kota ini ya?
6: Ternyata masalahnya apa? Satu, karena kekerasan di sekolah sehingga mereka tidak termotivasi lagi untuk sekolah. Kemudian juga karena kekerasan-kekerasan lain yang akhirnya mereka tadi ya minat sekolahnya menurun. Nah ini kita ternyata kita datangi satu-satu ke rumah, kita motivasi ini dari bulan April sampai bulan Mei. Itu tidak mudah gitu ya untuk memberikan trust kepada mereka bahwa lembaga pendidikan itu baik-baik saja buat mereka. Nah sekolah rakyat hadir buat mereka yang istilahnya mulai tidak bisa menjangkau lembaga pendidikan yang aman dan nyaman. Alhamdulillah ini sudah kita pantau hari ketiga ya.
3: Sudah berjalan
6: ya, mereka boarding school jadinya. Kalau lihatnya
3: berarti mereka tinggal di asrama.
6: Ya keren sekali semuanya dari pakaian.
3: Lokasinya di mana Bu?
6: Lokasinya di Pekan Sabtu.
3: Pekan Sabtu.
6: Pekan Sabtu di Kecamatan Selebar.
3: Oke, ini jadi yang SD, SMP, SMA itu di satu lokasi?
6: Iya. Jadi satu apa satu atap ya. Luas sekali gitu ya kan. Hampir seperti Universitas Bengkulu. Jadi di sana ada asrama SD, asrama SMA, asrama untuk anak SMP dan mereka disediakan wali asuh.
3: Oh, ada wali asuh.
6: Jadi satu kamar itu ada satu wali asuh.
3: Oke, satu kamar itu untuk berapa orang?
6: Satu kamar itu ada sekitar 10 atau 12 orang.
3: Oh, okay.
6: Jadi ada wali asuh yang juga menginap di sana. Jadi ini sistemnya boarding school. Jadi sekolah rakyat itu bukan hanya pada pendidikan akademik, tapi juga karakter. Nah, itu yang membedakan mengapa misalnya Kementerian Sosial membuka sekolah juga nih gitu kan. Kan sudah ada Diknas, sudah ada Kementerian Pendidikan. Nah, itu yang menjadikan mengapa ada sekolah rakyat, karena menjangkau anak-anak yang tadinya bermasalah sosial sehingga mereka juga mampu bangkit untuk bersama-sama tetap menikmati hak pendidikannya sehingga nanti bisa diharapkan menjadi generasi emas.
3: Oke, okay. Berarti ini tidak berarti mereka yang punya keterbatasan ekonomi saja?
6: Oh, tidak. Ini hanya khusus untuk prasejahtera, hanya desa
3: prasejahtera. Dan juga ditambah dengan mereka punya masalah kekerasan di sekolah juga gitu.
6: Iya. Waduh. Jadi ada indikasi mereka. Bayangkan ini bang, mereka di desil 1, desil 2 artinya sangat prasejahtera. Kemudian mereka juga mendapatkan masalah. Mungkin sering lihat di simpang-simpang 5 anak-anak kita yang harus mengamen, kemudian yang harus misalnya mereka terlibat pelanggaran hukum. Nah itu ternyata kan ada latar belakangnya semua. Salah satunya adalah kemiskinan. Makanya kita angkat mereka supaya mereka juga mendapatkan hak yang sama. Jadi mulai terurai nih. Kalau kemarin tuh nggak ada tuh solusinya kan. Ini anak-anak putus sekolah mau kemana? Mau dia ke sekolah tetap dibully. Mau masuk pesantren ya mereka juga tetap merasa bahwa belum nyaman di situ. Gitu. Nah inilah sekolah rakyat itu hadir dengan menerima apa adanya.
3: Berarti kemarin itu sistemnya jemput bola atau mereka yang daftar?
6: Jemput bola pak. Jemput
3: pertama.
6: Bola. Okay. Dan ini peminatnya luar biasa. Kalau di tahun pertama ini kan sudah satu tahun. Tahun pertama itu 100 anak untuk tingkat SMA sudah masuk gitu ya. Nah ini di tahun kedua ini gitu ya kan untuk tingkat SMA itu ada 90 anak, SMP 90 anak dan SD juga 90 anak.
3: Capaian. 3 kelas berarti itu.
6: Ya, 3 kelas. Nah, ternyata minatnya lebih banyak gitu. Yang mau mendaftar itu 250.
3: Ini minat yang banyak karena apa ini? Semakin tinggi angka kemiskinan kita atau memang permasalahan di anak-anak ini yang semakin banyak gitu.
6: Ya, kalau angka kemiskinan itu kita belum bisa bicara ya, karena memang sekarang BPS juga masih berproses
3: lagi
6: melakukan pendataan.
3: Sensus ekonomi lagi berjalan juga ya.
6: Kalau kami itu di rehabilitasi sosial adalah lebih kepada perilaku sosialnya gitu ya kan. Nah, mengapa mereka tidak bisa mencapai akses-akses layanan publik? Maka ada latar belakangnya. Salah satunya misalnya soal ketidakmampuan ekonomi atau tadi ada indikasi-indikasi masalah sosial. Makanya ini akan kita pilah analisa gitu kan. Apakah ini layak atau tidak mereka mengakses di sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini capaiannya kategorinya adalah satu, harus keluarga prasejahtera.
3: Prasejahtera.
6: Karena kalau keluarga sejahtera udah Bang bisa mengakses. Nanti kasihan nih yang prasejahtera enggak bisa dapat-dapat gitu kan. Nah, presiden berharap bahwa semua rakyatnya prasejahtera atau tidak prasejahtera maka dapat apa kualitas pendidikan yang memang sangat baik gitu kan.
3: Standarnya bagus ya. Standarnya
6: bagus. Jadi nah ini kita lakukan penjangkauan itu berdasarkan penanganan masalah. Kita ini kan sudah bertahun-tahun nih melakukan penanganan masalah, tidak ada solusinya. Jadi kalau di rehabilitasi sosial itu ketika kita menemui satu keluarga bermasalah, maka bukan hanya satu bulan dua bulan kita tinggalkan. Misalnya ibunya nih pemulung gerobak nih di sini. Ada masalah apa? Ekonomi. Dia tidak punya keterampilan untuk mengakses pekerjaan. Nanti ada pemberdayaan ekonomi. Ternyata anaknya tidak sekolah atau anaknya tidak mendapatkan pengasuhan yang baik sehingga dia mengalami perilaku menyimpang, merokok, ngelem dan sebagainya. Anaknya juga diurus. Itu satu-satu. Nah, kemudian nanti ternyata dari administrasi kependudukannya dikasirih nih. Anak enggak punya akte lahir gitu kan. Nah, ini masalah gitu kan. Nah, artinya kita secara komprehensif melakukan pelayanan. Nah, anak-anak ini misalnya yang mana bisa kita hubungkan dengan sistem sumber gitu ya, termasuk ini terutama pendidikan. Kita beruntung ini seluruh Indonesia ini termasuk sekolah terintegrasi ketiga. Jakarta, Sumatera Utara, dan Bengkulu itu.
3: Oh, makanya yang tiga nomornya ya
6: ini ya. STR 3. Nah, jadi ini kita sudah punya sistem sumber nih untuk memecahkan masalah-masalah yang tadi dengan complicated gitu masalah sosialnya. Anaknya kita tarik dalam keluarga di diasuh dan dibina oleh sekolah rakyat, tapi keluarganya tidak ditinggalkan. Nah, ini keluarganya akan ada diberikan program kewirausahaan. Jadi ketika anak nanti sejahtera selesai pendidikan, maka keluarga juga sejahtera nih. Selesai, putus dong bantuannya. Mandiri kan? Nah, kalau sekarang kan
3: harapannya ada, ya bisa mandiri ya.
6: Dan itu ada sudah diproses, ada wisudanya nanti graduasi buat penerima-penerima bantuan sosial. Jadi mereka di wisuda setelah tamat gitu kan. Jadi diberi apresiasi bahwa keluarga ini sudah sejahtera, sudah mampu melewati prasejahtera.
3: Oke, baik. Kita tahan dulu. Nanti saya akan lanjutkan lagi obrolan dengan Ibu Hilda. Saya ke Ibu Susi dulu. Ibu Susi, tadi kan dari beberapa informasi yang kita peroleh dari Ibu Hilda ini, ternyata banyak nih, ternyata anak-anak ini punya permasalahan. Iya. Nah, kalau Pupa melihatnya apa saja permasalahan yang paling mencolok saat ini untuk anak-anak, terus kenapa ini semakin meningkat juga yang dari kalangan prasejahtera ini?
5: Kalau kita nggak ngelihat dari prasejahtera atau sejahtera ya, kalau di Bupa kita kan ngelihat sebenarnya tadi perilaku atau masalah-masalah yang dialami oleh anak gitu. Nah, seringkali tuh kadang anak tuh nggak tahu kalau itu masalah gitu loh. Jadi sebenarnya mereka itu melakukan apa yang mereka sukai kan, gitu kan. Cuma misalnya karena yang dia lakukan itu dianggap kita masyarakat itu dia di luar norma-norma ya, apakah norma sosial, apakah norma agama, apakah norma budaya dan lain-lain, maka dianggap salah gitu ya. Makanya misalnya tuh kayak anak-anak sekarang kan banyak tawuran, kemudian geng motor, kemudian perundungan dan kekerasan seksual, itu kan juga anak-anak yang tadinya kita pikir mungkin belum tahu apa-apa ya, ternyata bisa jadi pelaku gitu kan. Nah, fenomena-fenomena ini terjadi di Bengkulu gitu loh. Artinya bahwa kalau dilihat masalah terbesarnya apa ya sekarang ini sebenarnya, kalau yang diungkap anak-anak sih sebenarnya perundungan ya. Tapi bentuk perundungan bisa macam-macam kan. Bisa fisik, bisa psikis, bisa seksual, bisa juga cyberbullying, ataupun bisa juga di media sosial gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada anak-anak kita. Nah, tapi menurut saya kita harusnya bisa otokritik ya ke diri kita, kenapa mereka bisa melakukan itu gitu kan. Artinya kan kalau kita lihat misalnya anak itu kan tadi dia tuh butuh yang pertama anak itu kan dilindungi, kemudian dia didukung dalam artian kalau misalnya apalagi anak remaja pada fase itu kan dia masih masa tumbuh kembang ya, energinya kan luar biasa tuh. Nah, kalau misalnya tidak ada tempat untuk menyalurkan energinya dengan baik, maka dia akan menyalurkannya ke kegiatan-kegiatan yang kita anggap itu negatif gitu loh. Kalau misalnya Coba ditanya misalnya anak-anak yang suka keluar malam itu kenapa? Karena misalnya mereka nggak tahu mau ngapain gitu kan. Istilah mereka apa mag? Apa namanya?
3: Gabut ya?
5: Gabut kan. Kemudian terus mau ngapain kan nggak tahu. Sarana prasarana juga minim kita kan misalnya itu. Kemudian kalaupun anak-anak itu kalau misalnya mereka diberi kesempatan diberi sarana, mungkin mereka akan bisa menyalurkan energinya ke sana gitu loh. Nah, orang tua juga menurut saya jadi penting ya. Bagaimana orang tua juga bisa jadi pagar sih sebenarnya buat anak gitu loh. Jadi anak itu kan boleh dilepas tapi orang tua harus punya kontrol, ada batasan gitu. Jadi kalau misalnya anak pulang malam ya dicari lah. Ya jangan sampai misalnya kita lihat kok anak tengah malam masih di Prapto itu kan kita bingung juga orang tuanya kemana kan. Nah orang tua dalam hal ini bukan hanya orang tua biologis ya atau kandung tapi bisa juga orang tua asuh misalnya gitu. Itu kan tetap saja anak itu ya juga butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh dukungan. Nah bentuk kasih sayang, perhatian dan dukungan itu kan adalah selain sikap perilaku juga keterikatan ya, ada bonding. Antara orang tua dengan anaknya. Kalau itu nggak ada ya udah pasti akan putus komunikasinya. Kalau komunikasinya udah putus ya sudah, kita nggak bisa ngontrol anak ini gitu.
3: Nah masalahnya Bu Susi, kalau anak-anak yang tanpa pendampingan orang dewasa ini ya, tidak punya orang tua atau tidak ada keluarga yang dituakan misalnya gitu atau walinya. Nah, ini seperti apa jadi untuk pengawasannya?
5: Nah, itu nanti mungkin Hilda akan lebih fokus ke sana terkait dengan anak yang dianggap tidak ada bonding, tapi sebenarnya tadi yang saya bilang sebagai orang tua itu enggak mesti yang biologis. Ya, jadi kan ada keluarga inti, ada keluarga luas ya. Jadi makanya penting kalau misalnya kekerabatan, kekeluargaan itu tetap dipelihara. Jadi jangan sampai misalnya ketika satu anak itu ditinggal orang tuanya, maka tidak ada supporting system untuk si anak. Nah kalau misalkan bisa pamannya, bisa keluarga jauh atau siapa, atau orang lain, maka dia dalam bentuk pengasuhan. Apakah dia di panti asuhan, apakah dia di pesantren atau apa gitu. Jadi tetap anak itu tetap butuh orang dewasa karena orang dewasa sebagai role model mereka ya kan, kemudian juga sebagai tempat istilahnya tuh berlabuh buat anak-anak kan. Jadi kalau misalnya itu nggak ada ya harus kita pastikan ada supporting systemnya. Mungkin nanti Hilda bisa jelasin. Makanya misalnya negara menyiapkan supporting system itu ketika misalnya masyarakat nggak bisa. Nah sebenarnya kan dulu budaya kita itu ya kan, budaya kita kan budaya yang guyub ya. Satu anak di tetangga itu jadi anak semua kan. Kalau misalnya anak kita makan, anak tetangga gak makan, kan diajak untuk makan. Misalnya ada anak yang misalnya ada di rumah kosong sendirian, pasti ada orang lain yang akan menjangkau. Nah itu dulu tuh budaya-budaya dulu yang masih peduli pada sekitar gitu ya. Nah kalau sekarang kan sudah agak bergeser karena saya takut nanti kalau dianggap mencampuri gitu ya. Padahal yang mencampuri urusan itu kan diatur dalam undang-undang gitu loh. Kalau yang namanya sudah kekerasan, sudah kekerasan ya, baik pada perempuan maupun anak, ketika terjadi kemudian diketahui, dilaporkan, itu bukan mencampuri urusan, justru itu kan menolong gitu ya. Dan itu kewajiban buat masyarakat ketika mengetahui, maka dia harus melapor gitu loh. Jadi konteks penyadaran itu mungkin jadi PR juga buat kita gitu.
3: Atau pergeseran nilai kalau sekarang ini, kepedulian orang sudah mulai ya, bisa jadi berkurang ya, gitu.
5: Karena mikir diri sendiri aja udah berat bang. makanya akhirnya kan sekarang empati itu kan jadi berkurang ya. Walaupun kemarin saya jadi penanggap di dialog anak se-Sumatera, jadi menampilkan 10 anak perwakilan dari 10 wilayah di Sumatera gitu ya. Jadi yang mereka sampaikan tuh kayaknya sederhana gitu ya. Tapi
3: apa tuh? Boleh bocorkan?
5: Ya kita pikir kayaknya enggak. Jadi mereka tuh bicara soal ini lampu merah. Kok lampu, dia anak dari Medan. Jadi lampu merah itu buat dia itu tuh terlalu banyak. Jadi dia bisa terlambat ke sekolah gitu.
3: Oke, okay, iya.
5: Jadi hal-hal yang sangat-sangat apa yang buat kita kan itu kan untuk ketertiban ya, tapi yeah, buat anak itu kan ternyata beda gitu ya. Yeah. Kemudian ada hal-hal yang sederhana lainnya yang mereka sampaikan. Nah, menurut saya penting kita mendengar suara anak itu, karena kan anak yang mengalami ya, beda mungkin dengan generasi kita kemarin. Kita kan enggak terpapar dengan gadget ya. Jadi mungkin tantangan kita lebih rendah dibanding anak-anak sekarang. Kalau sekarang kan anak-anak tuh dihadapi oleh gadget, kemudian ekonomi orang tua terpuruk. Ini kan satu apa? Satu situasi yang tidak gampang buat anak-anak. Nah, jadi ketika mereka banyak melakukan hal-hal yang menurut kita negatif, mungkin kita harus bisa menggali dulu sih sebenarnya dan memahami kenapa mereka melakukan itu. Kemudian bersama-sama mencari solusinya kayak apa. Misalnya kalau dia keterikatan dengan keluarga itu berkurang atau tidak ada itu kenapa gitu kan. Kemudian mungkin bisa itu tadi intervensi itu kan tidak hanya pada anak tapi juga pada keluarga. Karena kadang masalah itu ya tidak hanya pada personalnya anak tapi juga bisa karena lingkungannya atau keluarganya gitu.
3: Okay.
5: Itu sih Bang, PR-nya banyak.
3: Kompleks sekali ya. Jadi kalau sekarang ini kan juga apa kedekatan anak tuh kadang juga semakin kesan semakin berkurang ya dengan orang tua, dengan keluarga. Jadi bukan apa tempat untuk mereka bercerita dengan nyaman, tempat mereka untuk kembali kalau ada masalah gitu. Ini gimana nih cara untuk bisa membangun lagi bonding nih untuk kedekatan? Harus dekat dulu nih kalau mau bisa cerita kan anak-anaknya gitu.
5: Ya memang PR berat ya, apalagi kalau anak tuh sudah sangat terpapar media sosial atau gadget gitu. Karena kan misalnya memisahkan itu aja bisa tantrum kan dia kan.
3: Yeah.
5: Nah itu memang harus ada strategi dan taktisnya juga, kemudian juga kesabaran kedua belah pihak sih sebenarnya. Termasuk juga orang tua. Orang tua kan kalau yang komplit kan bapak ibu ya. Nah jadi bapak ibu tuh harus punya satu kata. Jangan sampai misalnya ibunya ngelarang, bapaknya oke. Nah itu yang seringkali anak-anak mempermainkan itu. Jadi bapaknya oke, emaknya ya udah, akhirnya ke bapaknya terus gitu. Nah lama-lama nih anak tuh bisa jadi kayak dalang buat orang tuanya. Jadi orang tuanya tuh bisa dijadiin wayang buat mereka. Nah itu yang hati-hati. Jadi mendidik, mengasuh itu harus satu kata, seia sekata antar orang tua ini. Kalau orang tua bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Atau ya buat kesepakatan-kesepakatan sih. Apalagi kalau anak udah di atas 12 tahun, itu udah bisa diajak bicara kan. Jadi misalnya boleh pegang gadget, tapi misalnya 2 jam gitu. Nanti atau kalau kurang dari 12 tahun, anak tuh bisa diajarin lihat jarum jam. Misalnya sekarang jam 8:30 ya, nanti kalau jarum panjangnya, jarum pendeknya itu ke 12, berhenti ya gitu.
3: Kalau ada yang menerapkan misalnya sistem punishment misalnya gitu, kalau anaknya melanggar gitu.
5: Punishment sebenarnya nggak boleh ya. Sekarang kan karena ada namanya tuh disiplin positif sebenarnya. Jadi kalau jadi dia bukan hukuman. Kalau panis kan hukuman ya. Yeah. Tapi kalau ini disiplin. Jadi yang diharapkan tuh saya tadi dia ngikutin tuh kalau jam 12 sampai jam 12 kalau di luar itu nah disepakati apa misalnya dikurangi saja haknya. Jadi misalnya kalau dalam 2 hari boleh minum es krim, enggak boleh minum es krim gitu. Jadi itu disiplin-disiplin itu yang hanya mengurangi hak, bukan melakukan sanksi, apalagi dengan misalnya pemukulan atau apa itu nggak boleh ya.
3: Okay. Jadi kalau ngurangin duit jajannya boleh.
5: Boleh ngurangin duit jajannya boleh. Boleh. Okay. Jadi misalnya jajannya 10.000, karena dia ngelanggar itu kurangi 3.000 ya, jadi 7.000 gitu.
3: Okay.
5: Tapi disepakati.
3: Okay. Jadi biar bertanggung jawab juga ya. Baik. Nah kalau sistem pola asuh orang tua kan, kalau sekarang kan suka banyak di media sosial nih misalnya ini menganut sistem VOC katanya, ada yang nono ya nah, gitu. Nah ini gimana nih Ibu Susi dan juga Ibu Hilda?
6: Boleh ya. Memang ini tadi gitu ya, mengapa anak-anak bermasalah, maka bukan anak itu sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang begini orang tua, ketika anaknya dapat ranking tuh, dapat prestasi gitu, itu anak saya gitu ya. Tapi jarang sekali orang tua ketika anaknya mohon maaf nih terlibat geng motor, terlibat curanmor gitu ya, atau terlibat pelanggaran hukum lainnya. Memang nih Bu, anak ini nggak tahu diri gitu kan, kata ibu yang menyalahkan. Padahal sebenarnya kan pohon itu, buah itu tidak akan jauh jatuhnya dari pohon gitu. Nah, penyadaran inilah yang di dalam rehabilitasi sosial kami, bahwa ketika anak bermasalah, maka ada apa dengan keluarga. Misalnya ketika anak menjadi korban kekerasan atau dia menjadi pelaku tindakan pelanggaran hukum, maka ini keluarganya juga harus dilihat gitu kan, ada apa dengan keluarganya. Nah, di dalam keluarga ini itu tadi gitu ya, membangun kelekatannya. Membangun kelekatan juga berkaitan dengan pola asuh. Nah, pola asuh ini begitu banyak bergeser gitu. Kalau dulu mungkin pola asuhnya cenderung otoriter ya, ya Bu Susi ya, otoriter. Tapi memang otoriternya dalam rangka pemenuhan hak. Jadi otoriter itu pemenuhan hak, kebutuhan anak tetap terpenuhi. Misalnya kamu harus belajar, kemudian tapi dia biaya belajar, biaya pendidikannya orang tua mati-matian gitu menyiapkan. Tapi kalau ini kan tidak nih, jadi tidak imbang gitu antara misalnya pemenuhan kebutuhan anak gitu ya dengan perlakuan orang tua, ini kan tidak imbang. Maka ada pola asuh itu kan ada otoriter, artinya komando tuh di atas orang tua, suara anak hilang. Misalnya anak baru pulang sekolah tuh kan gitu, Bu tadi orang tua bilang, dari gurunya bilang mau besok pakai baju seragam batik gitu kan. Lah kemarin kan sudah pakai seragam batik tuh, kata ibunya, kenapa harus pagi gini? Jadi anak bingung nih antara aturan sekolah dengan orang tua. Kemudian misalnya soal PR, anaknya bilang begini, Bu ini nanti PR begini-begini. Oh tidak, oh, guru kamu yang salah. Bingung nih anak. Pendidikan sekolah dengan pengasuhan di rumah itu bertentangan, sehingga makanya anak-anak melakukan pelanggaran di sekolah. Karena apa? Orang tuanya saja tidak menghormati lembaga pendidikan, gitu ya kan? Dan ketika di sekolah juga mungkin begitu. Kenapa baju kamu kotor? Orang tua kamu nih nggak merhatiin kamu. Mulai tuh perspektif anak lagi tentang orang tua. Nah, jadi ada adu domba lah di situ. Anak menjadi bingung. Nah, pola otoriter ini gitu cenderung tidak mendengarkan suara anak. Kamu harus sekolah di A. Kamu nanti pokoknya masuk SMA favorit gitu ya, tanpa menanyakan maunya apa, minatnya di mana. Kemudian ada juga pola asuh yang cenderung permisif gitu ya. Permisif itu ya udah nak, pokoknya kamu sehat, sudah nak pulang sekolah pulang.
3: Semua dibolehkan gitu ya.
6: Ambil boleh gitu. Tanpa ada aturan batasan yang jelas. Tapi kita ada juga pola demokratis gitu. Di mana pola demokrasi ini memang akan sulit ya, Susi ya. Memang pola demokrasi itu kita akan lebih banyak berdialog. Pasti akan memakan waktu. Misalnya gini, anak 1 tahun saja itu kita sudah mulai otoriter. Kan anak umur 1 tahun, 2 tahun itu mulai bongkar-bongkar lemari ya, Susi ya. Kadang dia maunya pakai ini terus gitu ya. Kita mulai tuh otoriter, enggak pakaiin kuning. Nanti pakaiin pink, yang laki-laki biru, tidak boleh pakai pink, pakai ini. Nah, itu kita sudah otoriter gitu kan. Nah, artinya pola otoriter itu semakin dominan sampai anak itu dewasa. Nah, pola demokratis ini gitu kan banyak perlu diperkenalkan dengan para orang tua. Oke, bagi orang tua yang memang dia punya lembaga akses untuk informasi soal pengasuhan, suka nih baca-baca parenting. Tapi kalau orang tua yang memang dia tidak paham soal itu, ya itu tadi, kacau balau anaknya. Jadi apa ini? Ibaratnya kalau kita masak donat ya Bu Susi ya, ini adonannya campur-campur-campur, gak taunya jadinya apa. Tapi berharapnya orang tua anaknya menjadi sempurna gitu. Nah, artinya memang di balik pengasuhan itu ada kelekatan. Di otoriter pasti kelekatan itu tidak muncul. Di permisif kelekatan itu muncul tapi menjadi hantu. Jadi misalnya gini, ada anak yang gelendotan nih, anak perempuan katanya harus dekat dengan bapaknya nih. Wah gelendotan terus nih sama bapaknya gitu kan. Gelendotan, pak nanti beli ini, pak nanti beli itu. Nah itu kelekatan yang menghantui gitu ya. Karena apa? Nanti anak menjadi ketergantungan. Semua-muanya ada dengan orang tuanya. Ada masalah apa-apa, orang tuanya yang harus turun tangan. Nah artinya memang kelekatan seperti apa sih sebenarnya yang harus dibangun oleh keluarga gitu ya, dalam rangka untuk pola pengasuhan yang positif tadi.
3: Oke, boleh ditambahkan dulu Ibu Susi sebelum kita break dulu.
5: Oke, aku jadi lupa pertanyaannya tadi.
3: Mengenai pola asuh tadi.
5: Iya, pola asuh. Ini tadi yang sudah panjang lebar sudah disampaikan oleh Hilda ya, bahwa sekarang ini kan kadangkala susah juga kita apa misalnya nyalain orang tua, karena misalnya situasi ekonomi juga cukup mengganggu ya, dalam artian gini, misalnya nih kalau dulu mungkin orang bekerja sekian jam itu udah terpenuhi nih, jadi artinya bahwa nanti dia akan punya waktu spare time untuk keluarga. Tapi sekarang kan misalnya kalau dia nggak tambah misalnya jualan, nggak tambah ngapain, tuh ekonomi nggak akan baik gitu loh. Artinya ada waktu yang harus digunakan untuk mencari nafkah kan. Nah padahal anak ini tadi yang dia butuh kelekatan, dia butuh bonding, itu kan butuh waktu yang harus dicurahkan. Nah jadi memang harapannya sih sebenarnya tuh untuk anak itu jangan cari waktu, tapi buat waktunya. Jadi sesibuk apapun tuh harus bisa misahin nih, misalnya tuh 30 menit kah atau 45 menit kah, karena sebenarnya kan kelekatan itu bukan mesti 24 jam ya, tapi ketika misalnya 1 jam tapi itu benar-benar penuh dengan komunikasi yang baik, kemudian interaksi yang baik, respon masing-masing itu terjadi, komunikasinya bagus, itu mungkin akan jauh lebih baik dibanding dengan 24 jam uwul-uwulan tapi gak ngapa-ngapain, sama-sama main handphone ya, ya kan. Nah itu kan menurut saya untuk situasi sekarang memang orang tua itu punya beban yang cukup berat ya, mengasuh anak kemudian sama memenuhi kebutuhan keluarga, baik bapak ataupun ibu sih sekarang sebenarnya itu tanggung jawabnya, bebannya itu luar biasa. Jadi saya sih harus mengucapkan bangga, salut ya buat bapak ibu yang apalagi punya anak banyak di masa sekarang. Aduh gimana ya, punya anak 1-2 aja rasanya itu kan udah mau pecah kepala kan, dengan situasi seperti ini gitu. Anak-anak butuh perlindungan, anak-anak butuh kasih sayang, anak-anak butuh saluran untuk hobinya, itu kan juga butuh duit tuh, ya kan. Misalnya kita lihat anak kita, oh bakatnya di renang, berarti harus les renang. Les renang kan nggak ada yang free kan. Nah kalau misalnya ke depan negara kita benar-benar memikirkan itu ya untuk anak, misalnya ada kolam renang yang memang disiapkan guru pelatihnya, kemudian itu free misalnya gitu. Ada misalnya apalagi yang butuh-butuh biaya gede ya, badminton atau apa ya, itu disiapkan trainernya, kemudian anak-anak tinggal bawa dirinya. Nah itu kan artinya ada akses yang bisa digunakan oleh anak. Nah seperti itu, maka itu juga akan meringankan beban orang tua.
3: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini. Tapi sebelum break, kami akan ajak juga Anda mendengarkan ini beberapa pendapat dari anak muda Bengkulu.
7: Saya Vicky Purwanti, mahasiswa UINPAS Bengkulu. Menurut saya, Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap masa depan generasi muda. Kenakalan remaja seperti tawuran, bullying, penyalahgunaan narkoba, hingga balap liar bukanlah hal yang bisa dianggap biasa, karena dampaknya bisa merusak masa depan. Remaja memiliki banyak sekali kesempatan untuk berkembang melalui pendidikan, organisasi, olahraga, seni, maupun berbagai kegiatan positif lainnya. Menjadi anak hebat bukan tentang terlihat keren, tetapi tentang berani mengambil pilihan yang benar. Mari jadikan Hari Anak Nasional sebagai semangat untuk tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan menginspirasi.
8: Saya Zaskia Anggun Junita, mahasiswa dari UINPAS Bengkulu. Harapan kami bagi anak bangsa adalah kami berharap dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh dengan kasih sayang. Berikan kami kesempatan untuk belajar, bermain, serta mengembangkan bakat dan cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga dan mendukung setiap anak agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia untuk menjadikan bangsa yang jauh lebih maju.
9: Nama saya Yat Andiska. Hari Anak Nasional menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap anak berhak hidup dengan bahagia dan tanpa rasa takut. Mereka membutuhkan dukungan, perhatian, dan perlindungan dari orang-orang yang di sekitarnya. Jangan anggap remeh ucapan yang menyakitkan, perundungan, atau tindak kekerasan, karena semua itu dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Mari kita semua menjadi orang dewasa yang memberi contoh baik dan menciptakan lingkungan yang aman serta penuh kasih. Dengan begitu, anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, sehat, dan siap meraih masa depan yang lebih cerah.
10: Saya Anggun Nabila. Di Hari Anak Nasional, saya mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap anak-anak. Hentikan segala bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun perundungan di media sosial. Setiap anak berhak untuk tumbuh di lingkungan yang aman, mendapatkan kasih sayang serta perlindungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mari bersama menciptakan lingkungan yang nyaman agar anak-anak dapat belajar, bermain, dan meraih cita-cita tanpa rasa takut. Karena anak adalah masa depan bangsa, dan melindungi mereka adalah tanggung jawab kita.
0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
11: Berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI.

0: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
1: RRI Digital saja, toh.
0: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 101 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa. Saya masih bersama Ibu Susi, juga Ibu Hilda. Dan kami juga membuka untuk interaktif, juga sudah masuk ini di live chat kita di YouTube channel. Kita juga live saat ini di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Saya ke pertanyaan dulu nih untuk kedua narasumber kita, boleh dijawab. Ini pertama dari Zulkifli. Saya izin bertanya, Bu, gimana caranya biar orang tua tetap dekat sama anak walaupun sama-sama sibuk, katanya. Dan ini juga mungkin pertanyaan hampir sama dengan AGN, bagaimana caranya tetap hadir secara emosional untuk anak meskipun pekerjaan sedang padat-padatnya, katanya. Dan juga ada Bunga yang bertanya, apa ya penyebab anak kurang dekat sama orang tua? Apakah karena sibuk atau karena gengsi yang tinggi? Nah, boleh yang ini dulu. Di hampir ini ya. Hampir sama pertanyaannya. Boleh, Ibu Hilda boleh.
3: Iya. Ini pasti ya, sama saya juga ngerasakan ya. Saya juga hampir 15 tahun dari anak saya toddler dulu. Suami juga tinggal di luar kota, tugas kan bagaimana?
2: Sebagai ibu pekerja juga ya.
3: Pekerja. Memang satu ya kuncinya adalah bagaimana ketika dengan sama-sama sibuk ya anak juga dengan rutinitas aktivitas sekolah kan sekarang pulangnya sore gitu kan, kemudian orang tua juga pulangnya sore gitu, sama-sama pulang sama-sama lelah gitu ya kan. Tapi itu tadi sebagai orang tua juga harus mengingat ini, ketika mereka ada di rumah mereka harus hadir. Jadi tipsnya kan begini, kalau kita makanya pekerjaan itu makanya harus disiplin kan ketika dalam pekerjaan. Jadi pekerjaan itu tidak dibawa ke rumah. Masalah yang di pekerjaan tidak dibawa di rumah. Tapi kadang-kadang ini dibawa ke rumah. Oh ya, tadi kan enggak bisa itu begitu. Saya dulu juga begitu kan, gitu kan. Saya bawa juga ke rumah supaya dengan maksud sambil kerja bisa lihat anak. Tapi ternyata kan aura pekerjaan itu kan terpapar juga dengan anak gitu. Nah, yang solusinya adalah satu tadi yang disampaikan dengan Bu Susi bahwa bukan soal lamanya, tapi soal kualitasnya gitu ya. Jadi misalnya ada beberapa keluarga, jadi ini bukan hanya keluarga prasejahtera, tapi keluarga yang sejahtera juga mengalami masalah itu. Jadi ketika ada anak-anak yang bermasalah, pasti ada bermasalah dengan komunikasi atau kelekatan antara orang tua dengan anak gitu ya kan. Makanya kalau kita orang tua mau tidak mau memang harus membangun kelekatan itu. Jadi lekat itu bukan hanya sentuhan fisik. Anak lendotan itu lekat bukan, tapi kelekatan itu lebih ke emosional dan memberikan rasa aman, nyaman terhadap anak. Kemudian itu memastikan bahwa mereka hadir, orang tua itu hadir di saat anak itu baik, buruk, mengalami masalah. Kemudian juga bahwa orang tua ini adalah bersedia menjadi tempat pulangnya anak. Nah, ini kadang-kadang lupa gitu ya. Misalnya ketika pulang sekolah, anak-anak bercerita soal kadang-kadang sambil sambil nyetir atau sambil boncengan motor itu anak-anak suka bercerita, Bu, tadi ada teman saya berkelahi, Bu, gini-gini. Diamlah dulu, diam. Ini lampu merah nih ya gitu kan. Padahal cuma gini aja kita bilang, "Oh iya, Nak." Entah kita dengar atau tidak, "Oh iya, Nak. Betul, Nak. Jadi gimana, Nak?" Begitu. Nah, dengan begitu saja mereka akan merasa bahwa dia didengarkan gitu. Nah, strategi-strategi itu yang kadang-kadang orang tua abai gitu ya, bahwa anak itu hadir itu harus duduk depan muka begini sambil masak sarapan pagi itu waktu quality time anak.
2: Iya, obrolan ya. Di meja makan
3: obrolan
2: ya.
3: Obrolan di meja makan pagi itu kalau saya juga mencuri-curi waktunya di sana gitu ya. Jadi misalnya kita libatkan, yuk nanti sarapan nih siapa nih gitu ya. Wah, kayaknya dadar telur si abang nih enak nih bagi bunda nih. Jadi sambil itu cerita gitu. Kadang-kadang kita terapkan nih pada anak, biasakan bahwa ketika anak berbicara, ketika kita dengan dekat memungkinkan, maka tatap muka tetap wajah gitu. Begini,

0: Jadi jangan ya gitu ya, karena kadang kebiasaan begitu. Nah, tatap muka itu sangat berarti buat anak gitu. Nah, ketika anak juga protes, saya dulu juga diprotes tuh. Ya gitu. Bunda, tatap muka. Tatap mata katanya. Kok enggak tatap mata? Makanya kita juga sebagai orang tua mau dikoreksi anak. Jadi ketika anak itu mengoreksi kita, bukan berarti anak itu membangkang kita, tapi itulah bentuk suara dia bahwa dia ingin diperhatikan. Nah, terkadang tadi betul tuh yang disampaikan, mengapa anak tidak dekat nih dengan orang tua? Karena orang tua terlalu gengsi. Pernah nggak orang tua minta maaf sama anak? Ketika misalnya tanpa disadari nih emosi meluap-luap nih, pekerjaan lagi banyak, anak kemudian misalnya menumpahkan sesuatu atau melakukan pelanggaran, tanpa sadar orang tua melakukan tindakan fisik, mencubit atau menoyor atau begini. Saya rasa ada beberapa orang tua yang menjewer gitu kan. Tapi setelah itu dibilas tidak pada saat anak tidur. Maaf ya nak, tadi ibu emosi, ibu beban pekerjaannya banyak. Pernah enggak ketika orang tua menceritakan tentang aktivitasnya kepada anak, maka anak juga akan terbuka dengan kita. Oh iya, saya tadi di sekolah juga begitu. Ya, maafin yuk, kita saling minta maaf. Nah, yang terjadi itu adalah gengsinya orang tua lebih tinggi dari anak. Gitu ya. Jadi begini, ketika anak dipeluk gitu kan, anak begini, ya gak apa-apa. Karena anak juga punya rasa gengsi. Tapi kalau orang tua melakukan terus-menerus, maka sentuhan fisik itu akan membuat dia merasa nyaman gitu. Nah, kiatnya adalah satu tadi, hadir. Hadir itu pull dengan anak, apa, merespon setiap apa yang menjadi keluhan anak. Kemudian sentuhan fisik itu sentuhan fisik yang positif gitu ya. Misalnya memeluk. Kalau laki-laki ditanya dulu nih kalau sudah balik. Jangan misalnya kita mau cium aja pipinya dioyor-oyor gitu ya, dikelitik-kelitik. Ya tanya, maaf bang, boleh gak bunda nih mau cium pipinya bang? Oh gak mau bunda, bang sudah besar. Hargai. Begitu juga dengan anak perempuan, kelekatan dengan anak perempuan. Kalau dia itu sudah harus memahami bahwa interaksi dia dengan laki-laki bagaimana, interaksi dia dengan perempuan bagaimana. Bukan berarti misalnya anak perempuan dekat dengan bapaknya itu sentuhan fisik sampai, mohon maaf, saya ada lihat di beberapa Instagram gitu ya, anak perempuan saya dekat dengan bapaknya sampai pangku-pangkuan, sampai kitik-kitikan gitu kan, padahal usianya sudah remaja. Artinya maka itu juga harus dibatasi. Ketika anak perempuan remaja, maka perlakuan kita adalah menghargai dirinya, menghargai tubuhnya, tidak melakukan sentuhan tapi tetap melakukan perhatian.
1: Oke, kita juga mungkin sedikit menjawab juga pertanyaan dari Medio Rahman ya, yang bertanya tentang tadi punya anak dua, yang satu remaja, satu toddler, yang remaja cewek, yang laki-laki masih kecil, yang manja ke ibunya, tapi yang cewek lebih dekat ke bapaknya. Iya. Mungkin Ibu Susi, ini tadi mengenai
2: ya, mungkin aku nambahin
1: iya, hubungan sedikit, orang tua
2: anak terkait kan. Dengan kalau anak itu udah remaja. Jadi kan kalau tadi Hilda secara umum ya soal kehadiran, kemudian bonding, kelekatan dan lain-lain itu. Nah, kalau untuk anak remaja ini kan orang tua memang harus belajar juga gitu loh. Belajar dan bisa menjadi tempat untuk anak itu bertanya gitu. Karena kan pada masa remaja itu kan kadang anak pun bingung dengan kondisi dirinya gitu, karena anak-anak bukan, orang dewasa bukan gitu kan, tapi mereka ada di tengah nih. Cuma lompatan ya, pertumbuhan, perkembangan secara biologi, secara emosional dan lain-lain itu kan berubah drastis kan. Nah, pada saat itu tuh sebenarnya tuh waktu yang sangat tepat untuk orang tua bangun kedekatan gitu loh. Jadi karena anak pasti akan tanya, kenapa kok tumbuh bulu-bulu, kok kenapa? Nah, kalau misalnya kita orang tua aja, janganlah tuh jorok, nah kan. Anak tuh akhirnya cari sendiri gitu kan, cari informasinya gitu. Padahal pada saat itu kan udah bisa diskusi soal fase tumbuh kembang, kemudian bisa terkait dengan kesehatan reproduksi gitu kan. Kalau misalnya dia sudah mens, misalnya kalau menstruasi harusnya seperti ini, dibersihinnya seperti ini gitu. Kemungkinan setelah mens, kalau kamu misalnya bangun relasi dengan lawan jenis, kemudian melakukan hubungan seksual, maka bisa berpotensi hamil. Itu sebenarnya sudah bisa didiskusikan, didialogkan. Nah, ini kan kalau orang tuanya punya kelekatan, bisa diskusi kayak gitu.
1: Dan kalau punya pengetahuan juga
2: ya,
1: tentunya.
2: Iya, pengetahuan. Makanya bisa. Jadi orang tua itu kan harus sebenarnya harus siap. Ya, bukan siap secara materi tapi juga siap secara pengetahuan, kemudian juga punya waktu. Kadang kan orang tua zaman sekarang kan misalnya punya anak satu pun akan repot sekeluarga besar. Ya kan? Ya kan?
1: Nenek-neneknya juga ikut
2: saya repot. Iya, kalau dulu kan ibu kita misalnya anaknya 7, dia sendiri yang anaknya ya. Nah, kalau sekarang anaknya satu itu yang repot sekeluarga besar. Kalau anak ini sakit, itu sampai nenek sampai itu juga rumah sakit semua. Gitu kan? Karena itu tadi mungkin ya bahwa ini jadi terkait juga dengan pengaruh-pengaruh pola asuh juga sih dari misalnya nenek-nenek kita itu sampai ke kita sekarang gitu ya. Nah, tapi dengan apa namanya perkembangan pengetahuan dan lain-lain, kemudian juga ada banyak program sebenarnya pemerintah kan terkait dengan catin ya, calon pengantin itu kan dikasih pengetahuan, keterampilan terkait pengasuhan anak salah satunya kan. Itu sih sebenarnya ngasih ilmu supaya ketika mereka benar-benar bangun keluarga yang enggak ada lagi korban-korban. Jadi anak tuh tidak jadi korban, tapi anak benar-benar ketika dia hadir maka orang tua tuh udah siap bersama-sama ya untuk membuat anak ini tumbuh kembang secara bahagia dan sejahtera dalam keluarganya. Dalam artian bukan harus kaya ya, tapi bagaimana anak itu memang tercukupi kebutuhan sandang pangannya gitu. Artinya kalau kita nggak bisa mencukupi itu ya jangan nikah dulu gitu loh. Makanya orang kan jangan nikah muda maksudnya ya, supaya orang mempersiapkan, punya waktu. Karena kalau sudah punya anak, kata Hilda tadi, mandi pun susah. sudah susah. Kemakan waktu dengan segala macam itu ya. Jadi harapannya sih sebenarnya tadi, Kak, sesibuk-sibuk apapun Bapak Ibu, Anthony ya, hadirlah atau buat waktu. Tadi saya bilang jangan kita mengharapkan ada waktu luang, tapi kita menciptakan waktunya, walaupun sebentar, tapi harus harus ada waktu yang kita berikan ke anak. Dan itu juga tidak dengan ini ya, maksudnya itu paksaan gitu ya, jadi seolah-olah kewajiban gitu loh. Jadi kan kalau kewajiban itu kan oh iya aku sehari ini belum ketemu anakku ngobrol, tapi tidak dengan hati, tidak tadi ya, dengan mata tidak saling bertatap, itu kan juga jadi sesuatu yang aneh juga gitu ya. Jadi maksud saya itu ciptakan waktu, dan waktu itu memang quality time untuk anak dan memang berkualitas gitu. Jadi benar-benar kita menyingkirkan segala kesibukan kita untuk dengar anak gitu.
1: Oke, kalau memang sudah dekat biasanya anak juga bakal cari sendiri orang tuanya, sendiri, akan ya, mengalir sendiri, akan bercerita. Itu juga
2: mesti
1: orang
2: harus jam segini
1: ngobrol
2: ya, enggak itu juga.
1: Kapan aja bisa gitu. Bisa. Atau juga orang tuanya mungkin tadi sekolah ngapain aja gitu biasanya untuk memancing mereka.
2: Sambil jemput gitu ya. Kalau sambil jemput anak atau pas pagi-pagi sambil masak dan lain-lain itu kan sebenarnya bisa ya.
1: Oke, jadi jangan juga gengsi ya. Termasuk juga orang tua, tidak cuma anak ya, untuk bisa bercerita gitu. Jadi untuk saling menciptakan kedekatan orang tua dan anak. Nah, kalau tadi orang tua yang dekat dengan anak gitu, kalau misalnya seperti Ibu Hilda tadi mungkin yang anaknya harus ini nih boarding school kan, ini ibaratnya memisahkan anaknya gitu, menarik dari keluarganya gitu. Nah, itu kalau pengalaman Ibu Hilda gimana tuh dengan anak-anak yang harus masuk ke boarding school di sekolah rakyat itu?
0: Oke, ya. Jadi memang kita ada pengasuhan. Kalau tadi bicara soal pengasuhan, itu kan ada pengasuhan dari keluarga inti, keluarga besar, kemudian pengasuhan lingkungan, kemudian ada namanya pengasuhan alternatif. Nah, pengasuhan alternatif ini merupakan pilihan terakhir. Karena memang sebaik-baiknya itu adalah keluarga. Tapi jika memang di dalam keluarga ini anak tidak kondusif, tidak mendapatkan dukungan pengasuhan yang positif, maka mau tidak mau harus ditarik dulu sementara, dengan catatan sementara ke lembaga pengasuhan atau misalnya tadi ya ke sekolah rakyat gitu ya. Tapi di sana juga tetap menerapkan kelekatan dengan orang tua. Misalnya di sekolah rakyat itu ada pertemuan orang tua antara wali asuh dengan orang tua, itu dia tergabung di dalam satu grup gitu. Kemudian orang tua itu misalnya dia satu minggu sekali harus hadir mengunjungi. Dan kemudian nanti misalnya dia akan mendapatkan perkembangan-perkembangan anaknya. Kalau orang tua tidak hadir maka akan ditanya, ini harus hadir. dia harus hadir. Karena itu tadi quality time-nya mereka ada di Sabtu Minggu. Nanti ketika anak-anak libur, itu maka jadi dari teman-teman dari Wali Asuh itu juga melakukan kunjungan ke rumah, memastikan bahwa interaksi anak di dalam keluarga itu juga sama dengan apa yang tadi diterapkan di dalam boarding school tadi di sekolah rakyat. Nah, untuk anak-anak yang di lembaga kesejahteraan sosial anak ya, atau panti asuhan kalau kita kenal awamnya. Nah, ini juga kita terapkan, ini ada beberapa LKSA yang memang bersedia untuk mendapatkan arahan atau pengawasan dari kami teman-teman pekerja sosial. Maka selalu kita terapkan bahwa 3 bulan sekali itu orang tua harus hadir ke LKSA atau ke panti asuhan. Gitu, mau dia asalnya misalnya dari Seluma, mau apa, dia hadir. Nah, di sana kita beri konsep namanya TEPA ya, temu penguatan anak dan keluarga. Nah, di sana anak kita siapkan bahwa mereka tinggal di sini hanya sementara karena kebutuhan hak mereka belum terpenuhi, belum mampu dipenuhi oleh keluarga, makanya mereka hadir di sini. Bukan artinya mereka dibuang keluarga
1: atau lepas tanggung jawab ya.
0: Tanggung jawab. Jadi ketika anak itu dititipkan di LKSA, bukan berarti tanggung jawab pengasuhan orang tua juga lepas. Justru kita berharap bahwa anak dititipkan di sini, maka orang tua bergelut dengan perbaikan ekonominya, maka 1 tahun, 2 tahun mereka boleh mengambil anaknya kembali, meminta anaknya kembali untuk diasuh. Jadi kalau ada LKSA atau panti asuhan yang melarang anaknya kembali ke orang tua, catat ya gitu. Jadi ada beberapa LKSA panti asuhan yang membuat pernyataan anak harus kembali ketika anak sudah SMA, tidak boleh dikunjungi. Maka itu menjadi catatan dan itu sudah menjadi pengawasan dari Dinsos ya. Ini Dinsos juga sudah mulai intent ini mengawasi lembaga-lembaga pengasuhan, panti asuhan yang memang ternyata tidak menerapkan pengasuhan yang standar gitu. Nah, ketika di panti asuhan itu 3 bulan kita undang orang tua, anak sudah kita siapkan nih perkembangannya. Misalnya tadi minat bakatnya, oh ada yang minat puisi, silat, menyanyi, menari. Kita buat konsepnya kayak pentas seni. Jadi kalau di sekolah umum tuh ada apa?
2: P5
0: ya. Family gathering ya.
1: Nah, ada pensi ya, gitu ya.
0: Kalau di panti asuhan di LKSA juga kami bikin gitu family gathering. Jadi orang tuanya harus menginap. Menginap, kemudian biasanya anak-anak pagi-pagi itu dia masak sendiri piket. Nah, ini orang tua harus membantu anak. Jadi orang tua tahu di mana anak makannya apa, kemudian tempat tidurnya mana. Orang tua tidur bersama anak di kamarnya gitu. Nah, kemudian nanti kita buat konsep anak-anak itu menampilkan pentas seninya, minat bakatnya di depan orang tua. Nah, orang tua di sana dia merasa, oh ternyata anak-anakku berkembang baik. Supaya bisa menyemangati dia, oh supaya nanti aku semangat cari uang nih, supaya nanti anakku bisa kembali ke keluarga gitu. Nah, itu bentuk membangun kelekatan kita dengan orang tua untuk anak-anak yang di panti asuhan. Jadi bukan tidak boleh mengunjungi, justru kalau mereka tidak datang 3 bulan kami datangi gitu ya. Kenapa Bu enggak datang nih anaknya gitu kan, harus dikunjungi gitu kan. Kemudian misalnya 6 bulan kemudian orang tua juga kita ajak ke rekreasi, Pak. Bersama anak dengan pengurus. Jadi itulah di lembaga juga kita harus membangun kelekatan walaupun dimanapun. Apalagi anak di dalam keluarga gitu kan, juga tetap harus membangun kelekatan dengan orang tuanya. Pasti lebih banyak strateginya ya Bu Susia dengan orang tua. Misalnya apalagi sekarang ya jejet nih, dunia jejet. Saya juga dulu ketika menghadapi anak remaja ini jejet nih. Ketika kalau dulu masih kecil diajak ngobrol mau ya, sekarang ini jejet. Jadi kami mengakali tuh di orang tua. Jadi kami bikin grup nih, grup hanya isinya kami berempat, di orang tua dengan anak tuh. Jadi apapun di sana, ayo bangun pagi, ayo ini gini gini gini. Nah, ternyata itu mereka merespon, gitu kan, merespon. Nanti kemudian apapun aktivitas mereka harus tampilkan di sana. Dan kita tahu perjalanan anak. Strateginya kalau di digital gitu, nah, itu mungkin bisa ya teman-teman lah gitu yang paling orang tuanya sibuk sekali tapi masih tidak sibuk memegang gadget gitu ya, masih punya waktu, mungkin bisa di triknya adalah bikin saja grup keluarga yang intent aja hanya ada anak dan orang tua.
1: Iya, jadi gadget bukan menjauhkan yang dekat tapi mendekatkan yang jauh.
0: Semakin dekat
1: semakin dekat. Ya, gitu. Yang dekat semakin dekat. Oke, Bu Susi, ini waktu kita singkat. Saya minta closing statement dari Ibu Susi.
2: Ya, jadi sesuai dengan tema Hari Anak Nasional ini sebenarnya lindungi anak, kemudian siapkan masa depannya. Nah, siapkan masa depannya itu yang harus benar-benar kita rumuskan ya, strateginya kayak apa, karena dunia ini semakin kompleks, persaingan semakin ketat. Jadi bagaimana menyiapkan anak supaya anak bisa tumbuh kembang dan menempuh pendidikan dengan baik tanpa kekerasan, sehingga anak bisa jadi orang yang kita harapkan sebagai orang tua itu.
1: Oke. Okay. Ya. Mungkin singkat dari Ibu Hilda?
0: Iya. Kalau kami itu dari Kementerian Sosial ya, anak itu asalnya dari keluarga, maka keluarga tangguh, anak terlindungi, Indonesia jaya. Okay. Jadi kalau keluarganya tangguh, anaknya terlindungi, insya Allah Indonesianya juga jaya gitu. Jadi kejayaan suatu negara adalah asalnya dari keluarga.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih untuk semua narasumber kami, Ibu Susi Handayani, Direktur Yayasan Pupa, dan Ibu Hilda Sriwanti dari Kementerian Sosial. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Saya Haryansi juga pamit. Kita akan jumpa lagi di Bengkulu Menyapa edisi berikutnya. Sampai jumpa.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita dicek fakta pukul 9.
2: 98,8 FM RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: 98,8 FM RRI Bin Tuhan.
1: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
2: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
3: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
4: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
5: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia

98,8 MHz RRI Bintuhan, ada Gamalia Audrey dengan Seberapa Pantas. Nah, seberapa pantas sih ya? Pantas-pantasin aja sih kalau enggak pantas ya. Karena kalau mau nanya seberapa pantas gitu ya, pasti banyak yang namanya kriteria-kriteria yang mungkin bikin kita enggak pantas. Tapi kalau misal di hati kecil kita udah klik nih, ada sisi baiknya yang kita pandang, ya udah, mungkin aja bisa kita pantas-pantasin kali ya. Istana Cinta, sebelum kami hadirkan informasi melalui rri.co.id.

0: lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Makan apa?
2: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bye, beneran ada Oki ya Gustina dengan satu sampai mati. Harapan kita semua sih kalau udah menemukan pasangan ya pengennya satu sampai mati, sampai maut yang memisahkan ya. Kalau bisa gitu, siapa juga sih yang pengen gonta-ganti gitu, apalagi memang udah punya apa sih, kalau di Kabupaten Kaur tuh bahasanya gundang ya gitu. Kalau bahasa mungkin beda-beda kali ya, udah punya perintilan-perintilan yang banyak gitu ya, mungkin lebih dari dua. Wah, kalau gak satu sampai mati berabe banget ya gitu. Kita hadirkan informasi mengenai Pemkot Bengkulu dorong OPD lebih aktif di media sosial. Untuk informasi selengkapnya mendengar, pemerintah Kota Bengkulu terus mendorong keterbukaan informasi publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, melalui langkah ini, setiap organisasi perangkat daerah, OPD, kecamatan, hingga kelurahan diharapkan mampu menyampaikan berbagai program dan hasil kerja secara lebih transparan, informatif, dan mudah dipahami. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, menegaskan bahwa media sosial tidak boleh hanya menjadi tempat mengunggah dokumen kegiatan seremonial semata, dan menurutnya platform ini harus dimanfaatkan sebagai ruang edukasi, penyebaran informasi positif, sekaligus sarana memperlihatkan secara nyata pelayanan yang diberikan oleh pemerintah ke masyarakat. Dalam arahannya kepada para kepala OPD, camat, serta lurah, serta operator media sosial, pemerintah Didi meminta perubahan pola pikir dan produksi konten. Ia menilai masyarakat saat ini lebih menyukai video yang singkat, padat, dan langsung pada inti informasi dibandingkan tayangan berdurasi panjang. Nah, itu dia pendengar untuk informasinya di ruang dengar Anda untuk memanfaatkan dunia digital ya sebaik mungkin, istilah dengan hal-hal yang positif yang itu mungkin juga bisa memberikan edukasi dan juga contoh yang baik. 98,8 FM RR.

0: Ce.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Makan apa?
2: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
0: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, dengan menari-nari di atas luka dari Tia dengan covernya lagu dari Imam S. Arifin ya. Nah, selepas tadi informasi mengenai Pemkot Bengkulu dorong OPD lebih aktif di media sosial, kami juga sudah persiapkan informasi lainnya pendengar yang kami hadirkan melalui rri.co.id. Kali ini informasinya Basnas Kota Bengkulu asuh 30 anak lewat program Genting. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bengkulu terus mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Program ini telah diluncurkan pemerintah Kota Bengkulu beberapa bulan yang lalu. Dalam program tersebut, Basnas Kota Bengkulu menjadi salah satu orang tua asuh dengan membina sebanyak 30 anak yang terdata sebagai penerima manfaat. Program ini telah berjalan selama beberapa bulan melalui kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Bengkulu. Nah, mendengar Wakil Ketua 3 dan 4 Basnas Kota Bengkulu, Syaiful Anwar mengatakan kerjasama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU di mana Basnas Kota Bengkulu menggandeng pihak ketiga sampai penyediaan sekaligus pendistribusian makanan bergizi kepada anak penerima manfaat. Basnas Kota Bengkulu menjadi salah satu orang tua asuh dengan membina sebanyak 30 orang anak yang sebagai penerima manfaat dengan menggandeng pihak ketiga. Nah, berdengar setiap penyaluran bantuan dokumentasi oleh PDP3AP2KB sebagai dasar pengajuan klaim kepala Basnas, selanjutnya Basnas membayarkan biaya penyediaan makanan bergizi tersebut kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan 30 anak asuh yang menjadi tanggung jawab lembaga tersebut. Nah, untuk mendukung keberlanjutan program Genting, Basnas dan DPAP2KB juga telah membentuk rekening khusus stunting yang dikelola Basnas Kota Bengkulu dan rekening ini menjadi wadah penghimpunan dana dari para orang tua asuh baik dari kepala organisasi perangkat daerah atau OPD, pelaku usaha maupun pemangku kepentingan lainnya yang ingin berpartisipasi dalam upaya pencegahan stunting. Dana terkumpul di rekening tersebut selanjutnya digunakan untuk memperluas jangkauan bantuan makanan bergizi kepada anak-anak lain di luar 30 anak asuh yang menjadi tanggung jawab Basnas. Dan setiap bulan Basnas Kota Bengkulu mengalokasikan anggaran sekitar 9 juta untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi 30 anak penerima manfaat. Bagi program ini diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sehingga dapat menekan angka stunting di Kota Bengkulu, sekaligus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, berdengar demikian untuk informasi kami hadirkan melalui rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih banyak lagi, Anda bisa membaca laman resmi kami melalui rri.co.id. Dan beberapa lagu dangdut kembali mengisi ruang dengar Anda dengan perjuangan dan doa.

untuk Anda bisa menikmati beberapa lagu dangdut di ruang dengar Anda yang saat ini sudah menunjukkan pukul 10:38 menit ya. Sepertinya untuk hari ini lumayan cepat berlalu waktunya ya. Terus juga masih dengan cuaca yang cukup panas, masih di musim kemarau. Mungkin juga di tempat Anda juga sudah ada mendapatkan hujan, walaupun itu debit airnya juga tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, tetap pastikan Anda menjaga kesehatan Anda ya. Apalagi saat ini mudah banget terselang yang namanya flu, batuk, kayak gitu ya. ISPA lah yang jelasnya ya. Karena mungkin debu, terus juga mungkin faktor beberapa makanan yang mungkin membuat Anda bisa alergi sehingga Anda bisa terserang yang namanya batuk pilek gitu ya. Nah, apalagi nih sekarang musim durian, terus juga musim apa sih namanya, mangga apa ya, mangga yang harum itu ya, mangga kuini ya, pokoknya kayak gitu. Kalau di ada yang nyebutnya bembam gitu ya, nggak tahu sih, pokoknya mungkin beda tempat beda juga penyebutannya mungkin ya. Nah, terus juga lagi ini juga apa namanya, sebagian ada yang di beberapa daerah ada juga yang lagi musim rambutan ya. Nah, dengan berbagai banyak musim buah gitu ya, tentunya kita harus tetap makan dalam porsi jumlah yang cukup aja, jangan terlalu berlebihan ya. Karena segala sesuatu itu walaupun baik kita konsumsi, kalau semuanya sudah berlebihan itu tidak akan baik lagi untuk kesehatan kita gitu ya. Tetap jaga kesehatan dengan baik dimanapun Anda berada, dan terutama adalah perbanyak minum air putih ya, jangan sampai dehidrasi, yaitu nanti bisa menyebabkan Anda lemas dan kurang cairan.

Baik, itu tadi sudah untuk lagu-lagu dangdut Vita Alfia dengan Aku Serius Kamu Bercanda. Ya, itu dia. Oh, gak enak banget sih kalau kita misalkan ngadepin yang kayak gitu ya. Aku serius sih kamunya bercanda gitu ya. Wah, gimana tuh? Yang udah pengen serius malah jadi gak jadi karena dianya yang satunya bercanda gitu. Oke, itu hanya lagu ya dari Vita Alfia. Dan tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Olahraga.

0: Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Omonoyan Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nuriansyah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya, Nicosia Hemingberg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Got a chance here. That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
4: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
4: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
0: Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Binaloka Seda Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa bahkan anjing bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sued menuturkan 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Ya, persiapan regenerasi. Kategorinya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur itu 12, 10, 23 seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 dewan regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 masih besar. U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini MJM 8 ya, 17 dan 8 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah unggul di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Beruntung aja sih, tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang sama. Kalau mereka prestasinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24, Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, benar ini yang sesuai kita pengisikan nih. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari posisi untuk ASEAN Games. Ini kan pas ini jalan ASEAN Games, kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kita kurang puas. Sama ini kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak
1: luka. Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tauran tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sama ketiga.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara.

Pendengar-pendengar disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, mendengar Anda bisa mendengarkan teman-teman Oldies selepas Anda mendengarkan Warta Berita Olahraga di ruang dengar Anda untuk di siang hari ini. Kita nikmati beberapa teman Oldies berikut ini ada Isabella.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi.

Mai mendengar ada teman Oldies dengan Habis Manis, Habislah Sayang di NP Sesa. Untuk di siang hari ini tepat banget ya kalau kita menikmati seperti teman-teman Oldies gitu ya, karena jam-jam istirahat atau jam-jam santai, enggak juga santai banget sih ya kalau udah tengah hari ini. Udah hampir mendekati jam istirahat siang Anda, jadi mungkin Anda udah sedikit pekerjaan-pekerjaan yang tadinya udah banyak banget dikerjakan dari pagi ya sampai siang ini udah sedikit ringan gitu ya, sudah sedikit berkurang. Jadi untuk Anda mungkin yang tadinya sibuk banget gitu ya, sampai gak sempat lagi makan, gak sempat lagi minum saking sibuknya dengan aktivitas. Nah tapi karena udah siang seperti ini udah lumayan berkurang, jadi adalah waktu untuk Anda sekedar untuk menikmati secangkir teh gitu ya, atau juga secangkir kopi gitu. Dan kita juga bakal sajikan kembali informasi di ruang dengar Anda dengan mengenal infeksi parasit Cilopra ya, atau penyebab gejala dan cara mencegahnya seperti apa. Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit atau DCDC terus mengingatkan masyarakat akan ancaman infeksi parasit Cyclospora yang kerap memicu gangguan pencernaan serius. Penyakit usus yang dikenal sebagai Cyclospora ini disebabkan oleh organisme mikrosel bersel tunggal bernama Cyclospora Saitenanes ya. Parasit ini masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh feses. Produk segar seperti buah, beri, ketumbar, dan juga sayuran mentah sering menjadi perantara utama penyebabnya. Gejala utama dari infeksi ini adalah diare, cairan berulang yang dapat berlangsung selama beberapa hari hingga berminggu-minggu maksud kami ya.

Dan tidak jika tidak ditangani, penderita juga kerap mengalami kram perut, mual, kehilangan nafsu makan hingga berlebihan. Nah, menariknya parasit Cyclospora ini berlangsung menular dari orang ke orang segera setelah dikeluarkan melalui feses pasien. Organisme ini membutuhkan waktu beberapa hari hingga berminggu-minggu di lingkungan luar untuk berkembang menjadi bentuk yang infektif. Nah, penegakan diagnosis membutuhkan pemeriksaan laboratorium khusus terhadap sampel tinja pasien untuk mengidentifikasi yang namanya keberadaan parasit tersebut. Setelah terkonfirmasi, pengobatan standar yang diresepkan oleh dokter umumnya mengandalkan kombinasi antibiotik, triptomprim, sulfametazol. Dan langkah pencegahan terbaik melibatkan pengelolaan bahan pangan secara higienis, termasuk mencuci buah segar, sayur dengan air mengalir ya. Selain itu, proses memasak bahkan makanan hingga matang sempurna juga ampuh melumpuhkan yang namanya parasit. Masyarakat di

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Apa ni abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau. Cuy.
4: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu.

Bismillahirrahmanirrahim. Mega Sarari Bintuhan dan Itri ya, lagu Ebit Gade ya. Dan untuk di siang hari ini kami informasikan di ruang dengar Anda mendengar untuk jadwal azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya untuk hari ini 23 Juni 2026 akan berkumandang pada pukul 12 lewat 17 menit. Beberapa lagu nostalgia kita bisa simak kembali selepas nanti kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk kita jelang azan zuhur tiba.

0: Baik, pendengar Rendang Sore ini dengan apa yang kau cari menjelang pukul 12 lewat 17 menit ya. Menyisakan waktu beberapa menit ke depan, kami akan segera hadirkan lagu-lagu islami dan nanti akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya.
1: 98,8 RRI Bintuhan di udara membangun

cerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama.

cerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

cerah jiwa. Sedekah. Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi

saluran air, dan sebagainya. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita dianjurkan untuk tidak pamer atau riya dengan semua bentuk ibadah yang kita lakukan, terutama sedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 262, Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Selain itu, Allah juga menegaskan firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 264, bagi orang yang memamerkan amalan sedekahnya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Selanjutnya, sedekah kepada kerabat. Sebagai manusia, sepatutnya kita tidak memilih kepada siapa kita bersedekah. Namun ada baiknya kita mengedepankan orang terdekat yang terkena musibah untuk kita bantu. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada dua kebaikan, sedekah dan silaturahim.

0: Pendengar tentu sore untuk lagu-lagu islami dan informasi yang sudah kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Tepatnya saat ini menunjukkan pukul 12.47 menit ya. Dan saat lagi nanti kita akan dengarkan Warta Berita Daerah.
1: ...98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 23 Juli 2026. Sari berita, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa untuk menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Perkuat pencegahan stunting dengan pemberian bantuan bagi keluarga resiko stunting. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naura Salsabila.

0: Pendengar, kami awali dengan berita pertama, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa untuk menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu, Saifuddin Latif, saat membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Pada upacara yang digelar di halaman Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026, Pak Kanwil menegaskan bahwa investasi terbaik bangsa adalah memastikan setiap anak memperoleh haknya secara utuh serta terbebas dari kekerasan, diskriminasi maupun ancaman ruang digital. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, peringatan tahun ini diharapkan juga menggemakan gerakan nasional Ruang Aman, Nyaman Anak melalui kampanye Berlian Bersama Lindungi Anak. Dalam rangka Hari Anak Nasional 23 Juli 2026, anggota DPD RI MPR RI Dapil Bengkulu Destita Khairilisani menjadi pembina upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di SLB Negeri 1 Kota Bengkulu pada Kamis pagi. Ia mengajak seluruh pihak mewujudkan lingkungan yang aman, ramah dan inklusif agar setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus memperoleh hak yang sama untuk tumbuh, belajar dan berprestasi. Ia juga menyemangati para siswa SLB agar terus percaya diri, mengembangkan potensi dan tidak pernah berhenti meraih cita-cita. Sementara itu, Kepala SLB Negeri 1 Kota Bengkulu, Fipta Oktorina, menyampaikan sejumlah kebutuhan yang masih dihadapi, mulai dari kekurangan guru pendidikan khusus, alat penunjang pembelajaran keterampilan, peningkatan fasilitas hingga tunjangan khusus bagi para guru. Pendengar, perkuat pencegahan stunting dengan pemberian bantuan bagi keluarga resiko stunting. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Dalam rangka Hari Anak Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu terus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan menggandeng BKKBN Provinsi Bengkulu dan salah satu retail modern untuk memberikan bantuan pemenuhan gizi bagi anak dari keluarga berisiko stunting atau KRS. Melalui program tersebut, sebanyak 100 anak dari keluarga berisiko stunting akan menerima bantuan 1 butir telur setiap hari selama 6 bulan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan protein anak sehingga mampu mendukung pertumbuhan dan pencegahan stunting sejak dini. Kepala DP3A P2KB Kota Bengkulu, Rosminiarti, mengatakan pencegahan stunting harus dilakukan secara bersama-sama karena merupakan investasi bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Menurutnya, seluruh elemen mulai dari pemerintah, dunia usaha hingga masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah angka stunting.
2: Hari ini adalah Hari Anak Nasional yang ke-42. Nah, tadi alhamdulillah pagi tadi kami sudah melaksanakan upacara di DP3 APB Provinsi Bengkulu, dan hari ini juga dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan yaitu pemberian bantuan kepada anak-anak yang KRS, yaitu keluarga risiko stunting.
1: Untuk diketahui, saat ini masih terdapat 42 anak di Kota Bengkulu yang mengalami stunting. Pihaknya berharap angka tersebut terus menurun melalui berbagai intervensi, termasuk pemenuhan gizi bagi anak dari keluarga berisiko stunting. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di seluruh daerah, termasuk di Bengkulu, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat pembangunan nasional. Pernyataan itu diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI yang juga Senator Bengkulu, Sultan Bahtiar Najapuddin, saat menyerahkan bantuan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS kepada masyarakat di Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sultan menegaskan bahwa memiliki rumah yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus mendapat perhatian pemerintah. Pendengar, anggota Komisi 5 DPR RI, Erna Saridewi, menyambut baik sekolah rakyat yang ada di Kota Bengkulu telah diresmikan pengoperasiannya sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Menurut Erna, kehadiran sekolah rakyat menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak memperoleh hak yang sama atas pendidikan yang layak tanpa terkendala kondisi ekonomi. Lebih lanjut, legislator pusat dari daerah pemilihan Provinsi Bengkulu ini mengingatkan keberadaan sekolah rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga mampu membentuk karakter, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif PMMI Bengkulu terus berkomitmen dalam memperjuangkan pemenuhan penyandang disabilitas. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif PMMI Bengkulu terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui berbagai program dan kegiatan. Upaya tersebut dilakukan dengan membangun kemitraan bersama seluruh organisasi di tingkat daerah, nasional hingga internasional. Ahmad Tarek Aziz dari PMMI Bengkulu mengatakan, PMMI secara konsisten mengawal isu-isu inklusif agar penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang setara di berbagai bidang kehidupan. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui tata kelola organisasi yang akuntabel, sehingga mampu membangun kepercayaan dari berbagai mitra. Ia menjelaskan bahwa konsistensi dan akuntabilitas PMMI telah membuat organisasi tersebut dipercaya oleh sejumlah NGO dari luar negeri.
4: Jadi secara kelembagaan PMMI terus memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Alhamdulillah juga dengan PMMI dengan konsisten dan akuntabilitasnya sampai hari ini kita sudah banyak dipercaya dari NGO luar. Kita kerjasama dengan SIGAP Indonesia dalam program Solidar Inklusi. Kita kerjasama dengan Yapika bicara soal iklim kayak gitu ya, dan kita akan coba terus bekerjasama dengan baik itu di daerah, nasional bahkan internasional.
3: Ahmad Tarek menambahkan, kemitraan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan. Ia menegaskan PMMI akan terus memperkuat jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas secara berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang semakin luas, PMMI berharap terwujudnya masyarakat yang lebih inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, perkembangan kecerdasan artifisial, AI, digitalisasi, dan otomatisasi telah mengubah cara organisasi bekerja. Menurut Profesor Dr. Fahrudin J.S. Pareke, Guru Besar Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, kemajuan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga menimbulkan tantangan seperti tekanan psikologis, kelelahan kerja, burnout, dan juga menurunnya keterlibatan karyawan. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tapi juga pada pengembangan sumber daya manusia. Dalam orasi ilmiahnya, Profesor Fahrudin memperkenalkan sebuah teori yang dikembangkan dari lebih dari 25 tahun penelitian di bidang perilaku organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Teori ini menjelaskan bahwa kinerja yang berkelanjutan dibangun melalui ketersediaan sumber daya organisasi yang berkualitas, seperti kepemimpinan yang inklusif, budaya kerja yang sehat, keadilan organisasi, kesempatan belajar, dan dukungan sosial. Sumber daya tersebut kemudian berkembang menjadi kekuatan psikologis individu, seperti resiliensi, kemampuan beradaptasi, keterikatan kerja, dan kesejahteraan. Wacana penempatan aparatur sipil negara ASN berdasarkan tempat tinggal atau domisili yang digulirkan oleh Badan Kepegawaian Negara BKN mendapat respon positif dari sejumlah ASN. Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar bagi para abdi negara yang selama ini bertugas jauh dari keluarga. Salah seorang ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kaur, Deden, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap rencana tersebut. Menurutnya, penugasan yang sesuai dengan domisili akan memberikan dampak yang sangat terasa, terutama dari segi efisiensi dan beban finansial para pegawai. Deden menjelaskan penempatan di luar daerah asal kerap memicu pembengkakan biaya hidup karena ASN harus menanggung pengeluaran untuk dua dapur, satu untuk keluarga di rumah asal dan satu lagi untuk biaya hidup di lokasi dinas. Kebijakan penempatan berbasis domisili ini diyakini mampu menekan beban operasional bulanan tersebut secara signifikan. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mempersiapkan program pengiriman sekitar 600 lulusan SMK ke Jepang setiap tahun untuk memperluas peluang kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
5: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mempersiapkan program pengiriman lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk bekerja di Jepang sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperluas kesempatan bagi generasi muda. Program ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU yang telah ditandatangani pemerintah Provinsi Bengkulu bersama mitra dari Jepang. Melalui kerjasama ini, Pemprov Bengkulu menargetkan sekitar 600 lulusan SMK dapat diberangkatkan ke Jepang setiap tahun sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan persiapan program akan dilakukan sejak masih duduk di kelas 11. Pihak sekolah nantinya melakukan pemetaan terhadap minat bakat dan kompetensi siswa agar penempatan kerja di Jepang dapat disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Selain pemetaan kompetensi, para siswa juga akan mendapatkan pembekalan bahasa Jepang sebagai bagian dari persiapan sebelum mengikuti proses seleksi dan penempatan kerja. Pembelajaran bahasa ini akan diintegrasikan ke dalam bentuk pendidikan di sekolah agar siswa punya kemampuan komunikasi yang memadai. Herwan Antoni menjelaskan program ini diharapkan dapat mempersiapkan lulusan SMK yang lebih matang sebelum memasuki dunia kerja. Dengan pembekalan yang dilakukan sejak bangku sekolah, para calon tenaga kerja diharapkan mampu memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan Jepang. Program pengiriman lulusan SMK ke Jepang ini menjadi salah satu strategi pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan lulusan SMK. Dalam skema kerja ini, lulusan yang dinyatakan lolos seleksi akan mendapatkan kontrak kerja di Jepang dengan masa penempatan paling lama 5 tahun.
6: Satu ya, program pemerintah mempersiapkan anak-anak kita, karena saat ini ya anak-anak kita yang sudah tingkat SMK, mereka itu punya kemampuan skill sejak awal, sehingga mereka diarahkan ya ke jurusan-jurusan tertentu yang khusus memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di negara lain, salah satunya Jepang. Nah, sehingga dengan adanya mereka tamat langsung bekerja, ini salah satu program kita mengurangi angka pengangguran terutama pada kelompok SMA dan SMK.
5: Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kerjasama ini dapat membuka lebih banyak peluang kerja bagi generasi muda sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah. Melalui program ini, lulusan SMK diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman kerja internasional, tetapi juga mampu meningkatkan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia Bengkulu. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pedagang ikan asin di kawasan Pantai Malabero, Kota Bengkulu mengeluhkan kenaikan harga bahan baku akibat kelangkaan solar yang menghambat aktivitas melaut nelayan. Kondisi tersebut membuat pasokan ikan berkurang sehingga harga ikut meningkat. Salah seorang pedagang, Melda, mengatakan harga ikan dari penjemur naik dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Selain itu, biaya pengemasan juga ikut naik sehingga modal usaha pedagang semakin besar.
7: Kalau kami kan cuma penjual ikan asin, kalau solar itu untuk urusannya ke nelayan. Sebenarnya berdampak, karena kalau nelayan nyupai, ya, kami ada dapat ikan, bisa membeli di tempat penjemuran. Kalau ikannya kurang, kurang juga. Tapi ya mau tidak mau kita harus nyetok.
0: Meski penjualan saat hari libur bisa mencapai lebih dari 1 juta per hari, Melda berharap pasokan solar kembali normal. Dengan begitu, hasil tangkapan nelayan meningkat, harga ikan kembali stabil, dan daya beli masyarakat membaik. Pendengar, Kabupaten Mukomuko menjadi daerah pertama di Provinsi Bengkulu yang menuntaskan penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2026. Sebanyak 42,6 miliar telah disalurkan kepada 148 desa hingga 20 Juli 2026. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan KPPN Mukomuko, yang menyebut realisasi penyaluran dana desa Bengkulu secara keseluruhan baru mencapai 74,60%. Irfan berharap keberhasilan Mukomuko menjadi contoh bagi daerah lain dalam mempercepat penyaluran dana desa. Ia juga menghimbau pemerintah daerah dan desa yang belum melengkapi persyaratan agar segera menyelesaikan dokumen penyaluran. Pendengar, berikut ini wawancara singkat bersama Lurah Sawah Lebar Putrawansyah mengenai partisipasi warga disabilitas dalam mengolah bank sampah di Kelurahan Sawah Lebar. Selengkapnya dilaporkan Bisara Sianipar.
8: Selamat siang pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan Lurah Sawah Lebar, Bapak Putrawansyah. Kita akan berbicara mengenai seperti apa program dari kegiatan bank sampah bekerjasama dengan para masyarakat difabel Bengkulu, khususnya di Sawah Lebar.
9: Kami pada dasarnya kelurahan ini menyiapkan wadah saja, karena seperti kita tahu sebelumnya pihak PMMI menginisiasi terbentuknya kelompok disabilitas kelurahan, yang mana pilot project itu ada 3 kelurahan, Sawah Lebar, Anggur Atas, dan Bunros. Nah, setelah pendirian itu berjalan, kami coba menginisiasi agar terbentuknya kegiatan-kegiatan dari kawan-kawan difabel di kelurahan. Akhirnya kami menemukan pada waktu bersama anak KKN dari UNIP juga, kami membuat bank sampah. Kebetulan waktu itu program Pak Wali sedang gencar-gencarnya agar tiap kelurahan punya minimal 1 bank sampah. Di Sawah Lebar, kami mencoba mengarahkan kawan-kawan difabel ini agar mereka mengelola bank sampah kita yang ada di Sawah Lebar ini. Jadi kami buatkan gudangnya, kami bantu, juga dibantu oleh kawan-kawan PMMI, Bu Irna dan kawan-kawan. Sehingga akhirnya sampai hari ini, alhamdulillah itu menjadi salah satu unit kegiatan di kelompok disabilitas kelurahan Sawah Lebar.
8: Berapa sasaran kita ke disabilitas, Pak?
9: Iya kan, dalam upaya memang menciptakan organisasi masyarakat yang inklusif, jadi kita coba memberikan kepada mereka ruang dan peran untuk berkiprah di kegiatan yang memang menjadi salah satu program andalan di Sawah Lebar. Nah, dan ternyata mereka mampu, itu memang dalam prosesnya mereka didamping oleh anggota keluarga, bisa jadi orang tua, kakak ataupun adiknya gitu.
8: Lalu proses mereka untuk mengumpulkan sampah itu seperti apa? Sementara masyarakat ini apakah ikut juga partisipasi, yeah, atau mereka sendiri yang ambil sampah ke rumah-rumah atau bagaimana teknisnya?
9: Nah, tadi kan kami sosialisasi melalui RT ya. Kami sampaikan kepada RT agar menjadi aktif, membantu mengaktifkan bank sampah di kelurahan dengan menabungkan sampah mereka. Nah, jadi kami juga dibantu oleh kawan-kawan dari Bank Sampah Lempuing pada waktu itu, mereka punya daftar harga dan jenis-jenis barang yang bisa ditabung. Nah, jadi akhirnya masyarakat melalui informasi lewat Pak RT mulai ada yang menabung ke sini. Jadi kawan-kawan di Pabel ini yang ngelola Bank Sampah Bangkit ini, mereka menampung, Pak. Menampung sampai masuk, menghitung klasifikasi berdasarkan jenisnya, dan sebagian mensortir sampah karena ada sampah yang kurang bersih. Nah, disortir oleh mereka untuk meningkatkan nilai jualnya.
8: Demikian pendengar untuk wawancara singkat ini, bisa Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Desa Trijaya Kecamatan Nasal terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutlah selama musim kemarau. Kepala Desa Trijaya Yosef Arista mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya tindak lanjut imbauan Kapolres Kaur lantaran dalam satu pekan terakhir sudah ada 5 kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kaur. Menurut Kepala Desa Trijaya, pencegahan menjadi langkah paling efektif untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu, pemerintah desa mengajak seluruh masyarakat ikut berperan aktif menjaga lingkungan dengan menghindari segala aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Pendengar, beralih ke berita terakhir, Kepala Kepolisian Resor Polres Kaur AKBP Alam Bawono turun langsung memimpin pemeriksaan kelayakan armada kendaraan dinas di halaman Mapolres Kaur. Pemeriksaan ketat yang menyasar seluruh unit kendaraan operasional roda 2 hingga roda 4 ini dilakukan guna memaksimalkan kualitas pelayanan publik. Inspeksi mendadak ini sengaja digelar untuk memastikan seluruh sarana prasarana penunjang tugas lapangan berada dalam kondisi siap pakai tanpa kendala teknis. Satu persatu armada dicek secara mendetail oleh pimpinan Polres bersama tim teknis internal, mulai dari performa mesin, sistem pengereman, kelayakan ban, hingga kelengkapan dokumen. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa fasilitas operasional ini merupakan modal utama jajarannya untuk bergerak cepat dan presisi dalam memberikan proteksi proteksi kepada masyarakat. Pihaknya menginstruksikan seluruh personel pemegang unit untuk merawat fasilitas negara tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab serta disiplin melakukan servis berkala. Sekian Warta Berita Daerah siang ini, mewakili kerabat kerja bertugas kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
3: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
4: Prodangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat siang dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Jumpa lagi bersama dengan saya Asri Bari, pendengar di ruang dengar Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Seperti biasa pendengar, kita akan ajukan untuk bergabung di 0739 61655, atau juga dapat bergabung melalui via WA kami di 0811 7901655. Sebelum kita akan sapa pendapat kita di kesempatan siang hari ini yang akan bergabung, kita dengarkan dulu untuk beberapa lagu pembuka di ruang dengar Anda. Kami siapkan satu buah lagu dari Caca Handika dan Salam Spesial untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pada masih di 98,8 FM RRI Bintang, satu buah lagu dari Elvy Sukaisti, Nasi Janda. Kita menunggu di 0739 1655 yang ingin bergabung pada kesempatan kali ini. Ada siapa di mana? Kita akan sapa dulu ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo. Ada siapa di mana ini?
2: Buat Oktober kedong-dong, kalau badan siaran Bandar Sayur Gedung Manis, senggol-senggol dong.
1: Oke, Bandar Sayur, apa kabar hari ini, sehat ya?
2: Kalau badan sehat. Cuman
1: apa? Apa yang gak sehat?
2: Satu, masih kurang tuh lah.
1: Kurang
2: apa? Kalau cinta cukup. Kalau uangnya kurang.
1: Aduh, berarti harus lebih kerja keras lagi tuh.
2: Kerja keras lagi lah, banting tulang.
1: Udah banting tulang.
2: Iya. Gak tahu mereka tuh kaki jadi kepala, kepala jadi kaki katanya.
1: Wah, iya benar tuh. Berarti udah gak tahu siang malam lagi berarti.
2: Iya kan, kata armada tuh pulang pagi berangkat pagi katanya.
1: Iya, pulang pagi, pergi pagi pulang pagi.
2: Oh, pulang pagi ya, pokoknya itulah. Saking ini ya, saking kurang ini ya, kurang banyak gitu.
1: Banyak-banyak bersyukur.
2: Ya udah kalau bersyukur. Ya sebanyak tuh berdoa terus kalau bersyukur itu.
1: Iya. Oke lah kalau gitu.
2: Nah, lagunya.
1: Boleh, lagu apa
2: lagunya
1: nih?
2: Lagunya Hitam Manis dari Imam S. Arifin.
1: Hitam Manis dari Imam S. Arifin.
2: Iya. Kan hitam-hitam si buah manggis, semakin hitam semakin manis.
1: Ya, asik.
2: Hitam-hitam kereta api, biar hitam banyak orang yang menanti.
1: Bener, iya. Jangan salah sama orang hitam. Hitam itu hitam manis, tapi jangan hitam kelet ya.
2: Kalau kopi kan semakin hitam semakin pahit ya.
1: Iya, semakin hitam semakin pahit. Tinggal pahit banyakin aja gulanya.
2: Iya, harus banyak tambah gula. Salamnya buat Adi Asap, Adi Empunyo, buat 11-16, buat Pak Sapu itu. Pak Mawardi, yang satu Pak Sapu itu yang
1: ya mana? Banyak.
2: Buat semua banyak aja lah.
1: Oke lah kalau gitu.
2: Mbak Marita Mbak Desi ya?
1: Mbak Asri.
2: Oh, Mbak Asri. Mbak Asri-nya selamat tugas sampai tuntas. Jangan suka makan timun lebih melangkah semangka. Jangan suka duduk melamun, lebih baik dengar radio bintuan aja.
1: Oke.
2: Buru-buru cerawati, cukup-cukup terima kasih. Buat teman-teman, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bandar Sayur di Gedung Wadi pada Gear baru saja bergabung di kesempatan kali ini. Kita akan sapa penelpon selanjutnya di belakang Bandar Sayur. Ada siapa di sini? Halo, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana ini?
3: Di teman cari ya.
1: Oke, Pak Amir, apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat juga.
3: Kalau badan sehat ini udah ada. Kemarin tuh ada gerimis-gerimis sudah sejuk nih, tapi kemarau lagi nih di Pemancar, Mbak.
1: Oh, di Bintuan udah 2 malam hujan. Di Pemancar enggak ya? Di Bintuan itu udah 2 malam ini hujan.
3: Di Pemancar kemarau lagi airnya hampir lagi.
1: Iya, kalau di Bintuan hujannya malam, siangnya panas lagi.
3: Sekarang katanya panas lagi.
1: Aduh. Berarti main aja ke Bintuan kalau malam-malam kalau hujan.
3: Iya,
1: iya, udah 2 malam ini hujan. Tapi enggak tahu ya apakah memang merata seluruhnya atau memang hanya di Bintuan saja. Oke, okay. Pak Amir mau rekas lagu apa nih, Pak Amir?
3: Kalau ada usah ku tangisin aja.
1: Usah kau tangisin.
3: Usah ku tangisin yang bukan salah. Sudah dari Dayu Age ya?
1: Dari Dayu Age. Iya.
3: Usah ku tangisin. Salahnya buat bandar sayur tadi ya, kalau lagi sayuran ya mudah-mudahan laris manis aja, kumpul aja. Jangan laris, duitnya ngumpul, badannya sehat.
1: Iya.
3: Spesial untuk Mbak yang lagi bertugas RRI siang hari ini. Menjelang sore. Selamat bertugas, semoga sampai tuntas. I love you, RRI bin Tuhan, sekali dengar pas-pas.
1: Amin. Tapi terima kasih.
3: Dan apa di hati panen.
1: Iya, baik.
3: Oke, usah kutangisnya itu di pelayan ya.
1: Oke, siap.
3: Oke, untuk salam-salam untuk teman-teman kita di belakang kami yang mau bergabung, silahkan hubungi ya. 0739-1655 untuk berkirim salam atau request lagu ya.
1: Oke, baik.
3: Ya,
1: terima kasih Pak Amir ya.
3: Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita akan sapa pendapat selanjutnya di via WA kita di 0811-7901-655. Halo, RRI bin Tuhan.
4: Halo, dan sudah lagi.
1: Iya, ada siapa di mana ini?
4: Pak Nasrudin
1: di Pasar Jumat. Apa kabar, Panas? Sudah lama gak gabung, Panas?
4: Iya, betul.
1: Kemana aja?
4: Ada, monitor terus.
1: Monitor terus ya. Oke, okay. Jadi Panas sudah sedang ngapain? Sama siapa?
4: Sama mantan pacar.
1: Oh, sama mantan pacar. Oke, baik, Panas, sehat ya dengan keluarga di sana ya.
4: Sehat.
1: Oke, baik. Panas mau rekas lagu apa nih, Panas?
4: Lagunya yang rupiah juga.
1: Apa, bisa diulang?
4: Rupiah.
1: Ya. Oke. Sapa-sapanya boleh, Panas, atau siapa nih?
4: Sapa-sapanya buat Pak Amir, buat Da Sayur. Oh, ada transat warninya juga.
1: Oke, baik. Ditunggu Pak Ami, Pak Nas ya lagunya.
4: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrudin ya di Pasar Jumat di kesempatan kali ini. Baik, pendengar, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita, dan untuk yang sudah berdering dari tadi kita pending dulu ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah disiapkan dan yang sudah direkam oleh pendengar kita. Ada Imam S. Arifin, Hitam Manis, spesial untuk Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, benar masih di 98,8 FM RRI Bintuan. Satu buah lagu dari Roma Irama, Rupiah. Di kesempatan kali ini matang kita ke pukul 14.35 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih menunggu di 0739-61655. Ada siapa di mana? Kita akan sapa kembali pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ada siapa di mana ini?
2: Hari Pak Boy di Simpang 3 Kasus Baru di Maasi.
1: Pak Boy, apa kabar hari ini Pak Boy? Sehatkah?
2: Alhamdulillah sehat, tapi panas ini Mbak.
1: Sama. Luar biasa panas Pak Boy, memang berapa
2: iya, bener ini.
1: Tapi berapa malam ini hujan enggak sampai Kasuk Baru?
2: Alhamdulillah belum ini.
1: Oh, belum nyampe Bintuhan. Oh, belum nyampe Bintuhan lagi. Enggak nyampe Kasuk Baru.
2: Belum.
1: Kalau di arah apa? Pasar itu udah 2 malam ini hujan Pak Boy.
2: Wih, lumayan itu.
1: Hujan deras, rezeki, rezeki anak soleh. Oke, Pak Boy mau rekas lagu apa?
2: Lagunya lagu Bekas Pacar ya Mbak.
1: Bekas Pacar, boleh. Siapa-siapanya itu siapa nih?
2: Siapa-siapanya buat pendengar yang ada di Kasuk Baru ini khususnya, dan umumnya pada seluruh pendengar RRI Bintuan di mana saja berada.
1: Oke. Bekas Pacar dari Hamdan ATT?
2: Yang dari Hamdan ATT.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Wi sudah gabungan.
2: Terima kasih kembali.
1: Oke. Ya, benar ada Pak Boy di Simpang 3 Kasuk Baru-baru bergabung di kesempatan kali ini untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Kamis tanggal 23 Juli 2026. Kita masih menunggu di 0739-61655 atau juga Anda bisa bergabung melalui via WA kami pendengar, baik itu by telepon WA di 0811-0811-790-1655 atau juga melalui via chat WA juga bisa ya, melalui nomor tersebut. Kita akan sapa kembali, ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo, ada siapa ini?
3: Ya, Bang Radol dari Bangkul.
1: Bang Radol, udah lama nih Bang Radol nih.
3: Iya.
1: Tapi kayaknya Bang Radol sering gabungan malam ya.
3: Kenapa, Mak?
1: Sering gabungan malam. Malam, apa? Malam, malam. Kalau gabungan malam ya.
3: Enggak juga.
1: Enggak juga ya.
3: Enggak masuk HP suaranya, Mbak.
1: Enggak masuk HP.
3: Iya.
1: Jadi dengarnya lewat radio.
3: Iya.
1: Waduh, kenapa itu ya?
3: Entah kenapa.
1: Ada enggak apa-apa, yang penting bisa didengar ya.
3: Oke.
1: Sehat Bang Rado?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah kalau sehat ya. Sekarang Bang Rado mau rekas lagu apa?
3: Lagunya Coba Kebaya Merah, Mbak.
1: Kebaya Merah?
3: Iya.
1: Lagu dari siapa nih Kebaya Merah?
3: Salam-salamnya ya, Mbak.
1: Boleh, silakan.
3: Buat Pak Boy tadi, ada Pak Nasaruddin, ada Pak Amir, buatnya Putra Kungkil, ada JBR, Mama Linda, Lek Sukarinya, Dang Yanto juga, buat Putra Asap, Putra Kungkil, Pak Peranya, Putra Manimbun, pokoknya semuanya aja ya Mbak.
1: Oke, baik.
3: Iya, dari A sampai Z.
1: Iya, oke. Ditunggu.
3: Ada lagunya, Mbak.
1: Bang Rado ya, lagunya dari Ivan Mansur ya.
3: Iya.
1: Oke, ditunggu Bang.
3: Oke. Tunggu lagunya ya Mbak Asri, terima ya. Kasih, Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali Bang Rado. Ada Bang Rado di kesempatan kali ini baru bergabung pendengar. Memang sudah lama Bang Rado ini tidak mendengar suaranya, tapi kita mendengar namanya yang sering disapa-sapa. Kita masih menunggu di 0739-61655 untuk kamu yang ingin bergabung di kesempatan kali ini, baik itu di via chat WA atau bisa melalui telepon langsung di 0811-7901-655 atau di 0739-61655. Satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan beberapa lagu yang sudah direkam oleh pendengar kita, ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
3: Ya, Rob Dangdut adalah kita. Ini Mbak Asri untuk penelpon ketiga. Kalau yang terakhir Pak Amir mau request lagi satu lagi.
1: Pak Amir, oke. Pak Amir lagi nih.
3: Ya, buat yang tadi yang udah bergabung salam sehat aja nih. Satu lagi nih aja. Kalau menit-menit terakhir.
1: Boleh lagu apa nih Pak Amir?
3: Lagunya Sinden Jaipong aja dari vokalis yang Mbak Lilis Karina. Biar keringatan kita ya.
1: Oke, Sinden Jaipong ya, ditunggu.
3: Oke, salam spesial aja untuk Mbak Asri yang siang hari ini lagi bertugas RRI. Tapi selamat siang menjelang sore, selamat bertugas. Semoga sampai itu. I love you RRI bin Tuhan. Sekali dengar pas selamanya.
1: Oke,
3: siap di pelayah Sinden Jaipong Lilis Karina nanti ya.
1: Oke, ditunggu Pak Amir.
3: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir kembali dari Pemancar. Oke, pendengar, kita dengarkan satu buah lagu dari Hamdan ATT bekas pacar spesial untuk Anda yang sedang mendengarkan di kesempatan kali ini untuk Prodangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, peringkat masih di 98,8 FM RR Bintuhan. Satu buah lagu dengan bercanda dari Elvi Suka Isi peringkat saat ini matang kita ke pukul 15.08 waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan peringkat untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di sehari tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Dan selanjutnya kami akan jangan untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti Beranda Asta Cita. Dari studio kami ucapkan selamat sore, selamat bergabung dan sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya.
2: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahaya menemani di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Dan saya akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di setiap Kamis dan sekarang tanggal 23 Juli 2026, saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
3: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
4: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
5: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga bersama dengan narasumber.

0: siang. Pak Koba.
1: Ya, selamat siang.
0: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
1: Sudah, Pak.
0: Sudah, Pak. Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
1: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yang itu nanti para remaja kita. Kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja, ya betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
0: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya, kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
1: Sosok,
0: ya sosoknya itu kurang, karena memang ya kita mengerti orang kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya, dan itu nggak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
1: Betul.
0: Mm-hmm. Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari, iya, dari
1: mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
0: 20,9%,
1: ya, ya. Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20-21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik,
0: yeah,
1: tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
0: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah, ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
1: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini, anak-anak, ya, jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik, kemudian anak itu, dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri.
0: Mental, kemudian, health, ya, kalau kata anak sekarang.
1: Betul,
0: ya,
1: mental health. Kemudian anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
0: Ya, betul. Dari dampaknya, ya.
1: Ya, dampak fatherless.
0: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan, ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
1: Betul.
0: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya. Iya. Ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
1: Baik, jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini, karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah, yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
0: Jadi
1: kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar, mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
0: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantarin anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge, papa-papa mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu.
1: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Yeah. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
0: Boleh,
1: contoh,
0: boleh.
1: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Oh, yeah. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Iya, tapi sebenarnya betul, dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
0: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
1: Begitu,
0: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan.
1: Harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
0: Ibu.
1: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
0: Oke, hal seperti itu ya. Oke.

untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri.

0: cita-cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

Saudara pendengar, walaupun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang

0: kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga, ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi rumah baca Honeywene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
1: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di rumah baca keluarga Honeywene ini?
0: Saya beranjak dari pengalaman pribadi, ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama, ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
1: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
0: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
1: Wow.
0: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak, ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
1: Oh,
0: iya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
1: Ibu Maria Christina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
1: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
1: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
1: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca keluarga Honeywene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Honeywene ini?
0: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Honeywene, itu memang kami konsep bersama, ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Honeywene ini, ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum, dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi, kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa? Oh, besok ada Honai Wene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
1: Ini kan anaknya sudah banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
0: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Jadi kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam ini bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
1: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honewen ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
0: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada, tapi lahir lepas saja begitu. Tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu, saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya, tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke

0: harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Tapi kalau ditanya coba baca air minum. Itu sudah. Yang harus saya bentuk, yang saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
2: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami. Bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini. Ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
3: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
2: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
2: Terima kasih untuk Bapak Gradus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan semoga rumah

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan, ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non-formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
2: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga
1: ini? Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu kunci sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
2: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangnya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita mas itu.
2: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi ini Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup menurut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak, juga enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara lingkungan-lingkungan dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nurun, nur itu cahaya. Jadi ketika anak rumet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak, tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikitlah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita.

0: punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul ghad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
1: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema ketahanan keluarga, kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026, setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya? Ya. Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
7: Baik,

0: Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
1: ya
0: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi dengan saya Sunarto, Kepala Kemendikbangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
1: Betul.
0: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Padel.
1: Siap.
0: Nah, kemudian kami Kemendikbangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji.
1: Ya.
0: Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
2: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
0: Yeah.
2: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemendikbangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini Pak Dokter?
0: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Tidak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Ya. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik.
1: Okay.
0: Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada pemilik keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak.
1: Proaktif gitu ya?
0: Proaktif, bergerak gitu. Yang namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini, yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
1: Kalau dulu mungkin kita kenal genota, Pak.
0: Ya, genota. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi, ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama yang di desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawaddah warahmah, hidup dalam gemaripah loh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita akan ditarik dan terjadi peredaran.
2: Ya alhamdulillah, kalau masalah proses pendampingan yang produk halal, mayoritas itu sudah 50% nyampe.
3: Terkait layanan secara umum, penyelenggaraan pabrik di provinsi ini semuanya sudah alhamdulillah zona umum, zona hijau. Seluruh Pemda itu zona hijau.
4: Selamat sore, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 23 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Adi Putra Umar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Pemerintah memberikan program sertifikat halal gratis bagi UMKM di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan disampaikan Lamsihar Silitonga dari RRI Palembang.
1: Pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan daya saing produknya melalui program sertifikasi halal gratis. Program ini bertujuan membantu pelaku usaha memperoleh legalitas halal tanpa terbebani biaya administrasi, sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Ketua APKLI Banyuasin Sumatera Selatan, Panji Latif, mengatakan sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan penting khususnya bagi pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk UMKM diharapkan semakin mudah diterima masyarakat dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
2: Pedagang-pedagang ini semakin berkembang, bukan hanya di bidang perizinan, tetapi dagangannya juga berkembang ke dunia maya seperti itu kan, jadi bisa menambah income ekonomi bagi kebutuhan.
1: Menurut Panji, selain pendampingan administrasi, para peserta juga mendapatkan sosialisasi mengenal pentingnya penerapan standar halal dalam setiap tahapan produksi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM melalui berbagai bentuk fasilitasi dan pendampingan. Dengan demikian, kualitas produk lokal dapat terus meningkat sekaligus memperkuat posisi UMKM di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif. Melalui program sertifikasi halal gratis ini, pelaku UMKM diharapkan dapat naik kelas, memperluas pemasaran hingga ke platform digital, serta meningkatkan pendapatan usaha. Pada akhirnya, program ini tidak hanya memperkuat kepercayaan konsumen, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan keluarga para pelaku usaha. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan warga Lampung tentang pentingnya sertifikasi halal yang berhasil dihimpun Siti Triyani dari RRI Bandar Lampung.
1: Halo, saya Rira. Menurut saya sertifikasi halal itu sangat penting ya, karena memberikan rasa aman kepada konsumen itu, terutama umat Islam. Dengan adanya label halal, masyarakat juga tidak perlu ragu lagi terhadap bahan dan proses pembuatannya. Selain itu juga, sertifikasi halal juga bisa meningkatkan kepercayaan pembeli sehingga produk lebih diminati.
2: Saya mendukung adanya sertifikasi halal karena dapat meningkatkan nilai jual produk. Sekarang banyak konsumen yang lebih memilih produk yang sudah memiliki label halal. Walaupun proses pengurusannya membutuhkan waktu yang persyaratan tertentu, hasil sangat bermanfaat untuk mengembangkan usaha dan perluas pasar.
3: Saya Ila, menurut saya sertifikat halal itu memang baik, tetapi jangan sampai menjadi satu-satunya ukuran kualitas produk. Banyak usaha kecil yang produknya itu sudah bersih dan aman dikonsumsi, tapi belum memiliki sertifikat karena keterbatasan biaya dan informasi. Pemerintah itu sebaiknya lebih aktif memberikan pendampingan dan mempermudah proses bagi UMKM yang tidak merasa terbebani.
0: Pendengar dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Saudara, selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Ketua Tim Jaminan Produk Halal JPH Kanwil Kemenag Provinsi Jambi terkait sertifikat halal.
1: Baik pendengar, saya akan berbincang bersama Ketua Tim Jaminan Produk Halal Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Ibu Nur Cahaya, terkait sertifikat halal. Baik, Bu Nur, seperti apa perkembangan sertifikat halal di Provinsi Jambi sejauh ini, Bu?
2: Wah, dari tahun 2024 itu terus berkembang dari tahun ke tahun, sangat meningkat. Nah, itu lebih dari tahun ke tahun sangat meningkat. Nah, diharapkan sekarang yang program fasilitas itu kan Sultan Sepetler. Kalau sekarang ini program yang fasilitas agar percepatan untuk pembuatan sertifikat halal.
1: Untuk program wajib halal sendiri, sudah mulai diberlakukan ya, Bu ya?
2: Nah, kalau untuk memulai dari pencanangan, program wajib halal, nah itu dimulai di bulan Oktober tahun 2024. Nah, berharapnya masyarakat, ya, pemerintah yang memenuhi instansi-instansi agar membuat sertifikat halal dengan bahan apa pun pada minta untuk memfasilitasilah membantu percepatan untuk sertifikat halal, karena kita kan tahu kan kalau pembuatan sertifikat halal itu kan sudah menjamin keberadaan dengan makanan yang beredar dipasarkan dan di apa kan di seluruh Indonesia sama Provinsi Jambi, ya memberikan kejaminan dengan sertifikat halal.
1: Tapi kesadaran pelaku usaha sendiri untuk apa?
2: Ya, kesadaran masyarakat untuk membuat sertifikat halal kayaknya walaupun itu undang-undang, walaupun kita sudah mempersosialisasikan dan mungkin perlunya terus menerus untuk bekerja sama dengan stakeholder lain yang kaitannya mungkin nanti kami dari Kementerian Agama mungkin enggak bisa lah jalan sendiri, tapi paling tidak dengan adanya kerjasama, dengan adanya bantuan pemerintah, ya mudah-mudahan dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat, terus adanya mungkin peraturan daerah yang menekankan perlunya pentingnya sertifikat halal, supaya masyarakat jangan cuman mau membuat sertifikat halal karena mereka butuh untuk masuk ke swalayan, cuman butuh untuk ketika mereka untuk mendapat sebagai syarat untuk masuk ke pasaran. Iya. Nah itu aja, tapi kesadaran untuk perlunya sertifikat halal belumlah kayaknya. Nah inilah dibutuhkan pemerintah, perguruan tinggi dan ormas masyarakat yang bisa membantu mensosialisasi, terus menerus membantu mensosialisasikan tentang pentingnya sertifikat halal.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Ketua Tim Jaminan Produk Halal Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Ibu Nur Cahaya.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Pendamping proses produk halal P3H terus mengupayakan percepatan sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil di Waikanan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan produk memenuhi ketentuan syariat agama dan juga regulasi tentang pemberlakuan wajib halal 2026. Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Proses pendampingan yang produk halal mayoritas mungkin sudah 50% yang...
2: Pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Waikanan terus didorong untuk segera melaksanakan percepatan sertifikasi halal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk memenuhi standar syariat dan regulasi tentang pemberlakuan wajib halal 2026. Pendamping proses produk halal P3H Kabupaten Waikanan, Siti Rohmah, menjelaskan percepatan ini merupakan salah satu program prioritas nasional. Melalui skema self-declare atau pernyataan mandiri kehalalan produk, para pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat halal secara mudah tanpa dipungut biaya. Ia mengungkapkan program ini difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH melalui pendamping proses produk halal yang membantu proses administrasi hingga terbitnya sertifikat halal bagi UMK secara gratis. Menurutnya, sertifikasi halal bukan sekedar pemenuhan aspek syariat agama, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam perlindungan konsumen. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman bersertifikat halal.
1: Ya, alhamdulillah, kalau masalah proses pendampingan yang produk halal, mayoritas sudah 50% nyampe nih untuk sertifikat halal produknya itu memang daging, karena kami BPH ini kan dikasih wewenang yang dianya prosesnya yang dianya non daging. Kalau kayak yang dianya berbahan daging itu bukan wewenang kami. Yang non daging insya Allah itu udah nyampe 80%, sudah mayoritas sudah kita dampingi.
2: Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya komitmen bersama berbagai pihak dalam mewujudkan ekosistem produk yang aman sesuai syariat agama dan regulasi pemerintah. Ia berharap para pelaku usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan fasilitasi gratis ini untuk meningkatkan daya saing produk di pasaran sekaligus menjamin rasa aman bagi konsumen. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, dari Waikanan kita menuju ke SP Bintuhan.

0: karena produk tanpa sertifikat halal terancam ditarik dari pasaran mulai Oktober 2026. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoprinda Kabupaten Kaur memberikan peringatan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah tersebut. Seluruh produk lokal diwajibkan untuk segera mengantongi sertifikasi halal sebelum tengah waktu yang ditentukan. Jika tidak, pemerintah tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap produk yang beredar. Sekretaris Diskoprinda Kaur, Hayan Yanto, menegaskan bahwa batas akhir pengurusan sertifikasi halal jatuh pada bulan Oktober 2026 datang. Kebijakan ini sejalan dengan regulasi pusat yang mewajibkan penjaminan produk halal demi memberikan rasa aman bagi konsumen. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Jika hingga Oktober 2026 para pelaku UMKM masih memandang dan tidak mengurus sertifikasi tersebut, pemerintah kemungkinan besar akan melarang produk-produk mereka dari peredaran pasar. Sanksi penarikan ini diharapkan bisa menjadi dorongan kuat agar para pelaku usaha lebih tertib administrasi dan mutu produk.
2: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita akan ditarik dari peredaran. Contoh misalnya produk makanan, kerupuk, dalam kemasan, nah mungkin nanti akan ditarik kalau tanpa sertifikasi produk halal ini dari pemerintah. Jadi itulah pentingnya pengenaan sertifikasi ini agar produk ini mendapat jaminan untuk peredarannya.
1: Ayo menambahkan bahwa Diskoprinda Kaur menekankan betapa pentingnya kepemilikan sertifikasi halal bagi keberlangsungan bisnis UMKM lokal. Selain untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, sertifikasi halal dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asli Kabupaten Kaur. Guna mensukseskan target tersebut, pihak dinas berkomitmen untuk terus mengawal dan memfasilitasi para pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi. UMKM di Kabupaten Kaur pun diharapkan dapat bergerak cepat dan proaktif mendatangi posko yang terkait agar roda perekonomian mereka tidak terhambat di masa depan. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Di Bengkulu masuk zona hijau pelayanan publik. Laporan Antonia Sinaga dari Bengkulu.
1: Kabar menggembirakan datang dari sektor pelayanan publik di Provinsi Bengkulu. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu berhasil masuk dalam kategori zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan publik. Dengan status zona hijau, seluruh daerah di Bengkulu dinilai telah memenuhi berbagai komponen penting dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti, mengatakan keberhasilan seluruh kabupaten dan kota masuk zona hijau merupakan hasil dari upaya perbaikan yang terus dilakukan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pencapaian ini patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen yang semakin baik dari penyelenggara pelayanan publik. Meski demikian, Mustari mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri dengan capaian tersebut. Pasalnya, Ombudsman RI akan menerapkan sejumlah perubahan dalam mekanisme penilaian pelayanan publik yang dilakukan pada tahun 2026 terhadap kinerja pelayanan tahun 2025. Menurutnya terdapat sejumlah indikator tambahan yang akan dimasukkan dalam proses penilaian sehingga standar evaluasi pelayanan publik menjadi lebih komprehensif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2: Terkait layanan secara umum penyelenggaraan publik di Provinsi Bengkulu semuanya sudah alhamdulillah zona hijau. Seluruh Pemda zona hijau. Tapi kan mulai 2025 ini ada perubahan penilaian, format penilaian yang dulu namanya kepatuhan penyelenggaraan publik, saatnya menjadi opini ombudsman penilaian publik.
1: Ia menjelaskan perubahan sistem penilaian tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang tidak hanya terfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi juga pada kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ombudsman berharap seluruh instansi kabupaten kota terus melakukan pembenahan terhadap berbagai aspek pelayanan, mulai dari standar pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas, pengelolaan pengaduan, hingga pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan, serta memastikan masyarakat memperoleh akses yang mudah terhadap berbagai layanan publik yang disediakan. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Jaga stabilitas harga pangan, Pemkot Pangkal Pinang kembali gelar gerakan pangan murah. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Kabupaten Kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam
2: pangan. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang kali ini dipusatkan di Terminal Kampung Keramat Kota Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Juwaimi. Ia mengatakan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui rapat koordinasi secara virtual pada Senin lalu. Menurut Juwaimi, pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan GPM sebagai salah satu langkah mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Kata dia, dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat membeli 22 komoditas pangan prioritas dengan harga distributor. Selain melibatkan distributor pangan, kegiatan ini juga diikuti pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta kelompok wanita tani atau KWT yang turut menyediakan berbagai produk pangan.
1: Gerakan pangan murah ini salah satu amanat dari Menteri Dalam Negeri hasil Zoom Meeting pada hari Senin kemarin, bahwa diinstruksikan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka mengatasi gejala El Nino yang ada di nasional. Antisipasi itu.
2: Juwaimi berharap pelaksanaan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah potensi kenaikan harga pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Leida mengatakan, GPM yang digelar di Terminal Kampung Keramat merupakan pelaksanaan GPM yang ke-10 sepanjang tahun 2026. Ia menyebutkan hingga akhir tahun pemerintah Kota Pangkal Pinang masih akan menggelar sekitar 4 kali gerakan pangan murah.
3: Nanti kita mungkin juga ada untuk memperingati Hut Kota, ya, kemudian Maulid Nabi, kemudian di Nataru. Mungkin kita ada sekitar 4 kali lagi sampai akhir tahun.
2: Iyi menambahkan untuk pelaksanaan menjelang Hut Kota Pangkal Pinang dan Maulid Nabi pada bulan depan, gerakan pangan murah direncanakan akan dipusatkan di wilayah Tua Tunu agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026 pada Agustus mendatang. Laporan disampaikan Desi Hermila, SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 secara sekaligus atau one shot pada Agustus mendatang. Program ini menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh Indonesia. Sebanyak 957.200 ton beras telah disiapkan untuk mendukung penyaluran tersebut. Setiap KPM akan menerima 10 kg beras per bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg per keluarga. Pimpinan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafisa Siregar mengatakan, penyaluran bantuan pangan tahap pertama telah berjalan optimal. Karena itu, pemerintah optimis penyaluran tahap kedua dapat berlangsung lebih efektif.
2: Perlu kami informasikan bahwa memang sebentar lagi akan dilakukan penyaluran bantuan pangan untuk 3 bulan alokasi, masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg per bulan atau per alokasi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Pemda, juga kemudian instansi atau dinas terkait, bahwa sebentar lagi kita akan melakukan penyaluran bantuan pangan. Kami mohon dukungannya.
1: Pimpinan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar juga menyebut penyaluran secara sekaligus diharapkan mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat, sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat tetap terpenuhi selama periode Juli hingga September 2026. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: Bupati Belitung telusuri penyebab kelangkaan BBM dan juga antrian yang mengular di Kabupaten Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Ya, sebetulnya terkait masalah antrian bukan hanya di tempat kita untuk diketahui. Di banyak daerah juga sama kondisinya seperti kita di sini. Hanya ini pun sebetulnya terjadinya hanya trust saja ya.
2: Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat turun langsung melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak. Hal ini juga sekaligus menelusuri penyebab antrian kendaraan yang sempat mengular dalam beberapa hari terakhir. Joni mengatakan hasil pemantauan menunjukkan stok BBM di Belitung dalam kondisi mencukupi. Menurutnya antrian yang terjadi bukan disebabkan kekurangan pasokan, melainkan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM beberapa waktu lalu yang memunculkan kepanikan masyarakat. Ia menjelaskan distribusi BBM ke Belitung terus berjalan secara rutin dengan kapasitas tangki penyimpanan sekitar 1000 kiloliter. Stok yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 4,5 hari. Meski demikian, pemerintah daerah menemukan adanya indikasi anomali dalam pola pembelian BBM. Dugaan penggunaan barcode secara berulang oleh kendaraan tertentu akan ditelusuri bersama Pertamina dan aparat kepolisian.
1: Kita ketahui memang di tangki kita petrol itu hanya 1000, artinya kebutuhan untuk 4,5 hari ya. Tapi continuous tuh kapal itu datang ya. Nah, terkait masalah antrian seperti gini, memang ini kelihatan ada anomali ya. Dari Pak Kapolres juga tadi mungkin sudah ada tahapan lah nanti mungkin yang akan beliau lakukan ya, di mana antrian itu khususnya yang memiliki barcode itu kadang-kadang berulang-ulang. Nah, itu yang akan di tracking nanti.
2: Sementara itu, salah seorang warga yang mengantri di SPBU Air Merbau, Juju mengaku memilih membeli BBM di SPBU karena harganya lebih murah dibandingkan di tingkat pengecer.
3: Karena kalau di SPBU itu lebih murah. Mungkin kalau kita di eceran tuh kayak kepepet aja gitu, Bu. Karena kan kadang-kadang kalau kita bukan ngedukung gimana eceran. Tapi kalau eceran tuh bisa untuk kayak anak-anak sekolah, di pelosok-pelosok, adanya eceran tuh bisa apa ya? Lebih mudah aja, Bu, sebenarnya. Nah, kalau terakhir beli di pom tuh kemarin 5 harian. Sedikit panjang nih, Pak.
2: Iya. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

0: 92,5 FM, dalam formasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan pendengar, terdapat panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu ditujukan kepada Wijojo Harjo Prakoso dan Nyonya Haja Sudiartowe. Bertempat tinggal tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia agar hadir pada persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu, Jalan S. Parman nomor 5, Padang Jati Bengkulu pada hari Rabu 29 Juli 2026 untuk pemeriksaan perkara perdata nomor 61 garing PDT.G garing 2026 garing PN BGL antara Adela Lestari sebagai penggugat. Dan pendengar, juga terdapat berita kehilangan berasal dari Yulia Nengsi di Jalan Pancamukti RT 4 Pondok Kelapa Bengkulu Tengah, dan telah hilang surat penting berupa satu lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BD5369YG atas nama Yulia Nengsi, diperkirakan hilang atau tercecer di Jalan WR Supratman Kandang Limun Muara Bangka Kota Bengkulu pada hari Selasa 30 Juli 2026 sekiranya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang menemukan, pendengar, harap mengembalikan kepada Yulia Nengsi di Pancamukti RW RT 4 Pondok Kelapa Bengkulu Tengah.
1: Anda masih mendengarkan

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar Tes Atlas, ini merilis daftar makanan Indonesia terbaik 2026. Ada sate kambing yang berhasil menempati peringkat pertama, itu mengungguli sejumlah kuliner ikonik seperti soto Betawi, siomay, batagor hingga ke rendang yang selama ini identik dengan sebagai salah satu hidangan khas Indonesia paling mendunia. Jadi selain sate kambing, ini ada daftar 10 besar yang juga diisi pisang goreng, nasi goreng, ayam bumbu, kemudian juga perkedel, ayam goreng dan juga klepon. Nah, peringkat ini juga kembali menunjukkan tentang kekayaan kuliner Nusantara yang beragam dan mendapatkan apresiasi

S Atlas. Nah, menurut kamu apakah sate kambing ini memang layak menjadi makanan Indonesia terbaik 2026 atau rendang tetap pantas berada di posisi puncak ya? Karena memang sudah tergeserkan dengan sate kambing. Mungkin bagi pecinta kambing bagus ya, tapi untuk kamu yang mungkin punya riwayat darah tinggi, ini kayaknya harus jauh-jauh dari yang namanya sate kambing ya. Karena itu tidak bagus untuk yang punya darah tinggi. Oke, berikut informasi ini kami kutip dari Genius Forum Indonesia. Nanti kami update kembali informasi lain di ruang dengar Anda. Dan nanti tepat pada pukul 17, lagu-lagu daerah akan kami sajikan sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Ya, berikutnya masih di 98,8 FM RRI Bintu. Kita juga untuk lagu-lagu pop Indonesia di ruang DRN dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu daerah akan kami hadirkan pada kini sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda tetap menyimak kami Betul di FM 98,8 audio streaming, yakni di www.rri.co.id. Dan Anda juga dapat menyimak siaran kami melalui aplikasi mobile, yakni RRI Digital. Terus pantau kami, selamat sore, selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat di kesempatan sore hari ini.

Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Dan 8,8 FM RRI.

ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Kelahiran seorang anak merupakan anugerah yang Tuhan beri untuk manusia. Maka tidak heran jika kedatangannya ini disambut dengan sukacita, terkadang dengan sebuah upacara adat yang sakral. Seperti halnya masyarakat Jawa, mereka menyambut lahirnya bayi dalam keluarga sebagai ungkapan rasa syukur yang disebut upacara brokohan. Seluruh upacara kelahiran ini bertujuan agar sejak saat kelahiran sampai pertumbuhan, bayi tersebut mendapat karunia keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Unsur kata brokohan sendiri berasal dari bahasa Arab, barokah, yang mengandung makna mengharapkan berkah. Upacara brokohan diselenggarakan pada sore hari setelah kelahiran dengan mengadakan selamatan atau kenduri yang dihadiri oleh dukun perempuan atau dukun beranak, para kerabat dan ibu-ibu tetangga terdekat. Setelah kenduri selesai, para hadirin segera membawa pulang sesajian yang telah didoakan. Biasanya, sesajian sudah dikemas dalam besek. Sesajian yang dipersiapkan pada upacara brokohan antara lain minuman dawet, jangan menir, skul ambeng atau nasi dicampur lauk pauk jeroan, pecel dicampur lauk ayam matang, telur mentah, kembang setaman, kelapa dan beras. Masyarakat Jawa percaya bahwa keseluruhan unsur dalam upacara mempunyai makna atau lambang tersirat. Telur mentah melambangkan kekuatan. Kelapa melambangkan ketahanan fisik. Pisang raja melambangkan budi luhur atau derajat mulia. Dan masih banyak perlambangan lainnya.

Membedah Pulau Sumba, terbesit pesan Sumba adalah pulaunya para arwah. Di setiap sudut kota dan kampungnya tersimpan persembahan dan pujian para abdi. Pulau Padang Savana ini dipergagah kuda-kuda liar dan kuat yang tak kenal lelah menjelajah lorong, lembah, dan pulau berbatu. Kuda-kuda gagah ini semakin menambah maraknya Perang Akbar Pasola. Perang melempar lembing kayu sambil memacu kuda untuk menyambut Putri Nyale, si putri

perang-perangan ini dilakukan oleh dua kelompok berkuda. Peserta haruslah pria pilihan yang menguasai dua keterampilan sekaligus, yaitu memacu kuda dan melempar lembing. Setiap kelompok terdiri dari 100 pemuda bersenjatakan tombak yang dibuat dari kayu berdiameter kira-kira 1,5 cm yang ujungnya dibiarkan tumpul. Namun, walaupun tombak tersebut tumpul, pasola kadang-kadang memakan korban, bahkan korban jiwa. Namun demikian, tidak ada dendam dalam pasola. Karena menurut kepercayaan Marapu, korban tersebut mendapat hukuman dari para dewa karena telah melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Disinilah pengabdian dan ketaatan rakyat Sumba kepada leluhur diuji. Walaupun ritual pasola ini syarat dengan makna religius, namun tidak menghalangi rakyatnya untuk tertawa, bergembira dan bersorak-sorai bersama sambil menyaksikan ketangkasan para pemain dan pekikan gadis-gadis pendukung kubu masing-masing. Karena itu, pasola juga menjadi tempat menjalin persahabatan dan persaudaraan.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu buah lagu dari Bengkulu Selatan Pendengar dengan Adin. Dan lagu ini matang kita ke pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersamaan kita di atas bintuhan sore edisi hari, tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Saya Asri Bari pamit dari longdar Anda. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai

0: Dengan mengenakan topeng, seluruh badan ditutupi rumbai-rumbai daun pisang, tongkat kayu serta mandau. Mereka menari berkeliling dipimpin sang kepala adat. Pukulan tongkat ke lantai dan hentakan kaki yang seirama diiringi lolongan suara para penari hudok membuat bulu kuduk berdiri. Kata hudok dalam bahasa Dayak Bahau Kalimantan Timur berarti topeng. Ritual hudok dimaksudkan untuk mengantar jiwa padi dari rumah ke ladang. Menurut kepercayaan orang Dayak Bahau, yang membawa padi dari Kayangan adalah binatang.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Selamat petang pendengar RRI Bintuhan di mana pun Anda berada, tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Freddy Siswanto pendengar menemani ruang dengar Anda di sepanjang lintas Bintuhan malam kali ini edisi Kamis 23 Juli 2026. Dan pastinya pendengar untuk lintas Bintuhan malam kali ini kita awali kebersamaan kita untuk jelang azan maghrib wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur, pendengar, yang hari ini berkumandang pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan Warta Berita Sentral bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia. Kita awali, pendengar, kebersamaan kita di lintas Bintuhan malam kali ini dengan lagu religi untuk kita jelang azan maghrib. Sekali lagi, pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat.

pencerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali. Kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu. Setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selentur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

cerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terima kasih hadiahnya ya, Pak.
1: Kamu senang kan?
0: Tentu saja, Pak. Seneng banget, ya ampun. Pokoknya, Pak, sekecil apapun pemberian suami itu selalu menyenangkan loh, Pak. Apalagi barang semewah ini, Pak. Makasih ya, sayang.
1: Iya, sayang. Sama-sama.
0: Sudah lama ya, Pak, kita tidak seromantis ini.
1: Iya, jadi ingat pertama aku melamarmu ya.
0: Iya ya. Hanya dengan sekuntum bunga mawar dan
1: rasa cintaku padamu.
0: Iya sih, Pak.

0: Siapa ya, Pak? Sepagi ini datang bertamu?
1: Papa juga nggak tahu, Mah. Jangan-jangan si Nani. Kan aku sudah bilang, jangan ke rumah. Aduh, bisa gawat ini.
0: Pak, kok diem, Pak?
1: Iya, Mah. Iya, karena Papa nggak tahu, Mah. Sudah biarin aja, Mah. Mungkin dia salah alamat, Mah. Ya udah, Mah, abaikan saja ya.
0: Iya deh, Pak.
2: Assalamualaikum.
3: Aduh, sampai mau kram kakiku ini. Tidak seorang pun keluar dari rumah. Apa aku salah alamat ya? Tapi aku harus ketemu Jaka.

0: kamu?
1: Iya, kenapa? Kamu mau menghindar dari aku? Kalau kita sama-sama menguntungkan, kenapa kamu harus menghindar?
0: Kamu juga pagi buta ke rumahku. Kan aku sudah bilang, jangan ke rumah.
1: Makanya aku datang pagi, karena kan aku tahu istrimu sepagi mungkin sudah ke pasar dan langsung mengantarkan anakmu, ya kan?
0: Apapun itu intinya, kamu jangan ke rumah, titik. Kalau tidak ya, cukup sampai di sini. Jangan hubungi aku lagi.
1: Jangan begitu dong, Jaka. Jaka, kamu ini kayak perempuan aja. Cepet banget ngambeknya. Iya, kita ketemu di luar aja ya.
0: Nah, gitu dong. Kalau mau, kita aman.

0: Pa, sudah pulang, Pa. Kok aku tidak mendengar suara mobil kamu ya?
1: Mobil tiba-tiba mogok. Makanya aku pakai ojek, Ma. Sepertinya mobil akan lumayan lama di bengkel.
0: Agak lama? Kok bisa, Pa?
1: Iya. Karena ada mesinnya yang harus dipesan dari luar, Ma.
0: Masa sih, Pa? Kan kemarin perasaan mobil lancar-lancar aja jalannya, Pa.
1: Sudahlah, Ma. Jangan banyak komentar. Aku capek. Aku mau istirahat dulu.
0: Papa kenapa ya? Kok akhir-akhir ini sering ketus, sering marah, terus sering pulang malam? Apakah ada hubungannya dengan tamu cewek pagi-pagi itu ya? Masa sih? Gak mungkin. Gak mungkin kalau suamiku selingkuh, gak mungkin.

0: apa aku harus tambah lagi ya? Dan ikut yang lebih besar ya?
1: Iya, benar. Ikut aja. Siapa tahu kamu untung lebih banyak lagi loh.
0: Iya, baiklah. Aku akan coba dengan dana yang lebih besar lagi. Makasih ya, Nan.
1: Nah, gitu dong. Aku yakin kamu pasti untung besar, Kak. Tapi jangan lupakan aku ya, komisi.
0: Pastinya dong.

0: Aduh, kok sampai pagi Bapak belum pulang sih? Katanya sih dia lembur. Tapi kenapa ya? Perasaanku tidak enak. Ada apa ya? Ya ampun, aku harus tenangkan hatiku. Insya Allah, semua akan baik-baik saja. Tenang, Risa. Tenang, Risa. Itu pasti Papa. Pa? Papa baik-baik aja kan?
1: Aku tidak baik, Ma. Hah?
0: Papa kenapa? Kenapa, Pa?
1: Maafkan aku, Ma. Aku hilap.
0: Hah? Ada apa, Pa? Ternyata benar dugaanku, Pa. Kamu selingkuh, Pa.
1: Tidak. Aku tidak selingkuh, Ma. Aku...
0: Kamu kenapa, Pa? Jawab, ada apa, Pa?
1: Aku dipecat dari perusahaan, Ma. Karena korupsi.
0: Apa? Untuk apa, Pa? Uang. Aku tidak pernah menuntut apapun dari kamu, Pa. Kok bisa kamu korupsi, Pa?
1: Aku terlibat judi online, Ma.
0: Pa, pantas aja Papa tidak pernah pakai mobil. Kemudian perhiasanku, Pa, habis Papa jual. Kenapa, Pa? Kenapa jadi seperti ini, Pa?
1: Iya, Ma, aku hilap. Aku tidak sadar saat itu. Aku kecanduan, Ma. Dan sekarang rumah ini juga sudah aku gadai, Ma.
0: Apa?

Waspada judi online. Cegah, jauhi sebelum Anda terjebak dan hancur. Demikian mini drama Jebakan Dunia Maya. Dimainkan angkasawan angkasawati RRI Mataram. Penulis naskah Mardiana Mustafa. Sampai jumpa.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Lagu dari Stinky dengan Cinta Suci. Saat ini pukul 18 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu, pendengar, untuk kita jelang warta berita secara sentral.

Dengar kami, mohon maaf, lagu dari Katon Bagaskara, Selembut Alam, Selembut Awan ini tidak dapat kita tuntaskan kurang dengar Anda, karena saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026, bersama saya, Rudy Zee. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di
1: Kopdes.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
5: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua. Dari pengembangan OTT apa, tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
4: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
6: Isi Toshida itu apa?
7: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke ombudsman.
9: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
7: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
9: Permintaan dari siapa dulu nih?
7: Dari Pak Heri ya.
9: Terus?
7: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
9: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
7: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
9: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
7: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
9: Saksi yang mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
10: permintaan atensi itu dari terdakwa?
7: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
10: Tidak ada yang menyaksikan.
8: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Kristawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
11: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
12: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
11: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
14: ABU has put together, well, internally AI policy.
15: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
14: ABU family, over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
13: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
16: So while trying Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
17: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
19: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM hijau.
18: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
19: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
20: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
19: Program pemberdayaan IKM hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
22: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
21: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
22: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
21: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal ya.
22: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
21: Jadi sampai saat ini kita masih
22: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
1: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPROK PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
3: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain dari luar Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
1: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
5: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga ke tingkat nasional.
1: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, Pergera, baru saja kita simak bersama warta berita dari Pro 3 masih di Bengkulu sore hingga Bengkulu malam nanti di kamar depan di ruang dengar Anda.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Ada gigi beringat dengan 11 Januari pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Selepas tadi kita ikuti warta berita sentral mendengar, nantinya pukul 20 waktu Indonesia Barat, warta berita daerah Kabupaten Kaur akan kami sajikan untuk menemani ruang dengan Anda. Selamat malam, selamat mengikuti rangkaian acara kami selengkapnya.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Terima kasih Anda masih mendengar.

Pukul 19.42 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, lagu dari Rosa dengan Sisakan Hatimu. Pendengar, kita akan sajikan warta berita daerah Kabupaten Kaur sesaat lagi, atau lebih tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Ada lagu dari Kunto Aji, spesial untuk Anda di malam hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuan dengan Warta Berita Daerah. Sari, berita penting. Siswa SDN 86 Kaur berhasil melangkah ke ajang nasional pada lomba bertutur mewakili Provinsi Bengkulu. Sementara itu, Diskoperindak Kabupaten Kaur harapkan pelaku UMKM agar bisa memiliki sertifikat halal sebagai jaminan mutlak bagi konsumen. Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Freddy Siswanto. Pendidikan siswa SDN 86 Kaur berhasil melangkah ke ajang nasional pada lomba bertutur mewakili Provinsi Bengkulu. Laporan selengkapnya disampaikan Rohil Minata.
2: Pelajar SDN 86 Kaur Bakung Sembiring Meliala berhasil mengamankan satu tiket ke tingkat nasional setelah menjuarai ajang bertutur tingkat Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Prestasi ini memastikan dirinya menjadi perwakilan Provinsi Bengkulu untuk bersaing di panggung nasional. Ahmad Padilah, MPD, selaku guru pendamping sekaligus pembina, mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian gemilang anak didiknya. Kerja keras dalam mempersiapkan materi dan teknik bercerita membuahkan hasil yang manis. Disampaikan Ahmad Padilah, gelaran tingkat nasional ini nanti rencananya akan dilaksanakan pada September mendatang. Untuk itu dirinya meminta kepada masyarakat Kabupaten Kaur untuk memberikan doa dan support agar Bakung bisa memberikan sesuatu yang terbaik sehingga bisa mengharumkan nama daerah. Dalam perlombaan tingkat provinsi tersebut, Bakung membawakan cerita rakyat yang berjudul Payung Anagiri dengan sangat memukau. Penjiwaan, karakter yang kuat, serta intonasi suara yang tepat berhasil memikat hati para dewan juri. Sebelum melaju ke provinsi, Bakung telah lebih dulu menyisihkan peserta lain di tingkat Kabupaten Kaur pada awal Mei 2026 kemarin.
3: Salah satu siswa SDN 86 Kaur atas nama Bakung Sembiring Meliala berhasil meraih juara satu lomba bertutur tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Dengan demikian, peserta atas nama Bakung dari Kabupaten Kaur tersebut akan mewakili Provinsi Bengkulu di tingkat nasional.
2: Dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Kaur terus memotivasi semangat juangnya. Selaku pembina, Ahmad Fadilah akan berkomitmen akan mempersiapkan secara maksimal sebelum pemberangkatan ke ajang nasional. Hal-hal yang dirasa belum begitu sempurna pada penampilan sebelumnya akan dimaksimalkan demi penampilan yang memukau pada ajang nasional nanti. Keberhasilan Bakung melaju hingga nasional ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi pelajar lainnya. Dengan begitu diharapkan minat baca anak-anak semakin meningkat dan budaya cerita rakyat terus lestari. Semoga prestasinya dapat menjadi inspirasi bagi para pelajar lainnya di bumi Raplesia. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan, melaporkan.
1: Kepala Kepolisian Resor atau Polres Kaur, AKBP Alam Bawono turun langsung memimpin pemeriksaan kelayakan armada kendaraan dinas di halaman Mapolres Kaur. Pemeriksaan ketat yang menyasar seluruh unit kendaraan operasional roda 2 hingga roda 4 ini dilakukan guna memaksimalkan kualitas pelayanan publik. Inspeksi mendadak ini sengaja digelar untuk memastikan seluruh sarana-prasarana penunjang tugas lapangan berada dalam kondisi siap pakai tanpa kendala teknis. Satu persatu armada dicek secara mendetail oleh pimpinan Polres bersama tim teknis internal. Mulai dari performa mesin, sistem pengereman, kelayakan ban, hingga kelengkapan dokumen. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa fasilitas operasional ini merupakan modal utama jajarannya untuk bergerak cepat dan presisi dalam memberikan proteksi kepada masyarakat. Pihaknya menginstruksikan seluruh personil pemegang unit untuk merawat fasilitas negara tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab serta disiplin melakukan servis berkala. Menurut Kapolres, performa kendaraan yang prima dinilai berbanding lurus dengan tingkat kecepatan anggota kepolisian dalam merespon setiap laporan aduan dari warga. Anggota diminta untuk tidak menunda laporan apabila menemukan kerusakan sekecil apapun agar dapat segera ditangani oleh bagian sarana dan prasarana. Melalui kesiapan armada yang selalu siaga, kegiatan patroli rutin maupun penanganan situasi darurat di wilayah Kabupaten Kaur dipastikan dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Wacana penempatan aparatur sipil negara atau ASN berdasarkan tempat tinggal atau domisili yang digulirkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendapatkan respon positif dari sejumlah ASN. Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar bagi para abdi negara yang selama ini bertugas jauh dari keluarga. Salah seorang ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kaur, Deden, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap rencana tersebut. Menurutnya, penugasan yang sesuai dengan domisili akan memberikan dampak yang sangat terasa, terutama dari segi efisiensi dan beban finansial para pegawai. Deden menjelaskan, penempatan di luar daerah asal kerap memicu membengkaknya biaya hidup karena ASN harus menanggung pengeluaran untuk dua dapur, satu untuk keluarga di rumah asal dan satu lagi untuk biaya hidup di lokasi dinas. Kebijakan penempatan berbasis domisili ini diyakini mampu menekan beban operasional bulanan tersebut secara signifikan. Meski menyadari bahwa proses realisasi kebijakan ini membutuhkan waktu dan penyesuaian yang tidak sebentar, ia berharap pemerintah pusat dapat segera mematangkan mekanismenya. Dengan kedekatan domisili, diharapkan kesejahteraan dan fokus kerja para ASN dapat semakin meningkat. Kapolres Kaur pendengar mengedukasi siswa SMAN 1 Kaur. Tendio Safriawan melaporkan untuk Anda.
2: Kepala Kepolisian Resort Kaur, AKBP Alam Bawono melaksanakan kegiatan pembinaan karakter generasi muda melalui kegiatan Polis Go to School di SMA Negeri 1 Kaur, Desa Sekunyik, Kecamatan Kaur Selatan. Dalam kegiatan tersebut, pihak kepolisian menyampaikan berbagai pesan strategis terkait pencegahan aksi perundungan atau bullying, bahaya penyalahgunaan narkoba, hingga kewaspadaan terhadap jajanan kadaluarsa. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono meminta para pelajar untuk menjauhi segala bentuk kenakalan remaja yang berpotensi mengarah pada tindakan pidana dan merusak masa depan. Selain fokus pada pencegahan kenakalan remaja, edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas juga menjadi poin krusial yang ditekankan kepada seluruh siswa. Para pelajar diimbau untuk selalu mengenakan helm standar SNI, tidak memakai knalpot brong, serta menghindari aksi balap liar yang mengancam keselamatan jiwa. Sebagai bentuk kepedulian nyata, pimpinan Polres Kaur turut menyerahkan bantuan 4 unit helm kepada perwakilan siswa guna memicu motivasi mereka menjadi pelopor ketertiban berlalu lintas.
4: Dalam Go to School di SMA 1 Kaur, untuk kegiatannya yaitu kita melaksanakan upacara, di situ arahan kami yaitu agar jangan bullying, terus jangan menggunakan narkoba, serta jangan mengikuti geng motor.
2: Pihak Polres Kaur memastikan program edukasi dan pembinaan ke sekolah-sekolah ini akan terus digalakkan secara rutin ke seluruh wilayah kecamatan. Langkah preventif yang ditanamkan sejak dini ini dinilai sangat efektif dalam mencetak generasi muda yang sadar dan taat hukum. Melalui keterlibatan aktif institusi kepolisian di lingkungan pendidikan, situasi Kamtibnas di wilayah Kabupaten Kaur diharapkan dapat terus terjaga dengan kondusif. Tendo Safrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Desa Trijaya, Kecamatan Asal terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Kepala Desa Trijaya, Yosef Arista, mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya tindak lanjut himbauan Kapolres Kaur, lantaran dalam satu pekan terakhir sudah ada 5 kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kaur. Menurut Kepala Desa Trijaya, pencegahan menjadi langkah paling efektif untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu, pemerintah desa mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga lingkungan dengan menghindari segala aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah sembarangan, dan tidak membuang puntung rokok sembarangan di area yang dipenuhi rumput kering. Babinsa Koramil 40802 Kaur Utara melaksanakan seleksi paskibra tingkat kecamatan di lapangan Merdeka Desa Tanjung Kemuning 1 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Kegiatan dihadiri unsur kecamatan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan upacara pada HUT RI Agustus mendatang. Kehadiran Babinsa memastikan seluruh tahapan seleksi berlangsung dengan tertib, aman, dan menjunjung tinggi objektivitas dalam menjaring putra-putri daerah terbaik. Sejak pagi, para peserta mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang meliputi pemeriksaan administrasi, penilaian kemampuan dasar, kedisiplinan, hingga sikap dan postur tubuh. Babinsa turut menyiarkan kegiatan sekaligus berkoordinasi dengan panitia agar setiap proses berjalan sesuai ketentuan. Babinsa Serka Aprian Sihadi mengatakan keterlibatan Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap pelatihan generasi muda sekaligus menyukseskan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Tanjung Kemuning. Disko Perindak Kabupaten Kaur pendengar mengharapkan pelaku UMKM agar bisa memiliki sertifikat halal sebagai jaminan mutlak bagi konsumen. Laporan selengkapnya disampaikan Danu Widiasmoro.
5: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Kaur terus mendorong para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk segera mengurus sertifikasi halal. Langkah ini dinilai sangat krusial dalam memperkuat daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Sekretaris Disko Perindak Kabupaten Kaur, Hainwianto, menyampaikan harapannya agar seluruh UMKM di Kabupaten Kaur dapat merealisasikan sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Langkah ini tidak hanya sekedar pemenuhan legalitas, tetapi juga menjadi strategi penting untuk membawa UMKM daerah naik kelas. Hain menekankan bahwa kepemilikan sertifikat halal menjadi jaminan mutlak bagi konsumen. Dengan adanya label resmi tersebut, produk yang dijual oleh para pelaku UMKM dipastikan terjamin keberadaannya, baik dari segi kualitas, kebersihan, maupun mutu yang sesuai dengan standar operasional.
6: Nah, nanti setelah pengenaan sertifikat halal di Kabupaten Kaur, harapan kami, jadi yang pertama, semua UMKM di Kabupaten Kaur itu kami himbau untuk dapat melaksanakan sertifikasi halal semuanya. Kemudian setelah pengenaan sertifikasi halal ini nanti, ini adalah satu progres bahwa UMKM itu diharapkan untuk bisa naik kelas yang lebih tinggi lagi. Itu harapan dari kami.
5: Ditambahkan oleh Hayan, pemerintah daerah melalui Disko Perindak Kabupaten Kaur siap memberikan pendampingan dan kemudahan akses informasi bagi para pengusaha lokal yang ingin mengajukan legalitas halal ini. Diharapkan kesadaran para pelaku usaha untuk memproses sertifikasi halal dapat terus meningkat dari waktu ke waktu. Melalui percepatan sertifikasi halal ini, produk-produk unggulan dari Kabupaten Kaur diharapkan mampu menembus pasar retail modern hingga pasar nasional. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, legalitas ini menjadi kunci utama dalam memperluas jangkauan pemasaran dan memperkuat perekonomian daerah. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
1: Berikut demikian warta berita daerah Kabupaten Kaur untuk kesempatan malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sekarang kamu udah kelas 3. Gak lama lagi lulus SMA. Harus lanjut kuliah ya, nak?
1: Gak usah dulu, Bu. Lagian masih setahun lagi, kan?
0: Justru itu, nak. Ibu mau nyiapin biayanya dari sekarang.
1: Gak usah, Bu. Untuk biaya sekolah Kayla sekarang aja, Ibu sudah repot.

0: tapi Kaila juga kasihan.
1: Kan itu sudah jadi tanggung jawab ibu, nak.
0: Ya Allah, berikanlah rezeki untuk keluargaku, ya Allah. Berikan juga kesehatan untuk ibuku.

0: Kayla, Kayla, sini dulu nak.
1: Iya bu, sebentar.
2: Kenapa bu?
0: Sini nak, kayaknya ibu gak sehat. Ibu belum masakin bekal kamu lagi.
2: Astagfirullah, ibu, badan ibu panas sekali. Ibu demam. Kayla bawa ibu ke rumah sakit ya.
0: Gak usah, ibu minum obat aja nanti. Nanti juga turun panasnya.
2: Tapi bu, ini panas sekali. Ayo bu, kita ke rumah sakit.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Pagi bu.
3: Ibu sengaja hari ini mengambil kelas pagi. Dan ibu mau lihat siapa saja yang tidak masuk hari pertama. Kayla mana? Kenapa belum kelihatan?
4: Belum datang dia, Bu.
2: Assalamualaikum. Pagi, Bu. Maaf, Kayla terlambat.
3: Kamu ini datang terlambat, Kayla. Kamu tahu kan hari ini hari pertama belajar? Pasti kamu tadi gak ikut upacara, kan?
2: Maaf, Bu. Saya tadi...
3: Ibu tidak mau dengar alasan kamu. Besok jangan terlambat lagi.
4: Kayla, Kayla, song artis banget. Sok lugu kamu, datang terlambat. Terus minta ditunggu-tunggu lagi.
3: Sudah, sudah, sudah.

0: Pagi, Bu.
1: Bagaimana hari ini, sudah masuk semua?
2: Kayla belum datang, Bu.
1: Kayla? Terlambat lagi dia.
2: Kayla yang soartis itu loh, Bu.
1: Memang gak mau dengar kata ibu ya, Kayla ini.
3: Dihukum saja, Bu, Kaylanya. Kebiasaan nanti suka terlambat. Jangan terlalu dimanja, Bu.
1: Memang susah ya menegakkan disiplin kalau begini caranya. Disuruh tepat waktu saja tidak bisa.
4: Ibu, maaf, saya datangnya terlambat.
1: Apa? Maaf? Keterlaluan kamu, Kayla. Kemarin telat, hari ini telat lagi. Apa kamu gak kasihan sama orang tuamu? Susah-susah menyekolahkan kamu. Sebenarnya kamu ini mau sekolah atau tidak?
4: Iya, Bu. Kayla mau sekolah.
1: Sekarang kamu berdiri di depan sampai jam pelajaran selesai. Atau sekalian saja, kamu pulang sekarang.
3: Syukurin, Kayla. Kena hukum. Kena hukum. Kena hukum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayla, itu kamu, Nak?
0: Iya, Bu.
1: Tumben kamu pulang cepat, Nak. Apa kamu gak belajar?
0: Kayla disuruh pulang, Bu, karena hari ini telat lagi.
1: Tadi pagi kan udah Ibu bilang, kamu langsung sekolah aja dulu. Di sini kan ada perawat yang bantu jagain Ibu.
0: Enggak, Bu. Kayla mau rawat Ibu sampai sembuh.
1: Tapi kan akhirnya kamu terlambat sekolah. Terus dihukum lagi.
0: Iya, Bu. Besok Kayla ke sekolahnya lebih pagi.

0: Sudah jam 8:30. Kayla belum datang juga. Kalau sudah 1 jam, bukan lagi terlambat namanya. Apa dia memang tidak masuk sekolah?
1: Iya, Bu. Sepertinya Kayla tidak masuk sekolah.
2: Besok dihukum aja, Bu.
0: Iya, besok akan ibu hukum, Kayla. Pagi, anak-anak.
3: Pagi, Bu.
0: Wah, tumben kamu, Kayla. Jam segini sudah masuk?
4: Iya, Bu. Mulai hari ini saya nggak akan telat lagi.
0: Sini, Kayla, kamu ke depan dulu.
4: Loh, kenapa saya harus ke depan, Bu? Saya kan nggak telat.
0: Kamu ini ya. Kesini cepat. Sebagai seorang siswa, kamu tidak boleh bertindak semaumu. Sekolah ini punya aturan, Kayla. Sekarang jelaskan, kenapa kamu sering terlambat? Dan kemarin kamu tidak masuk sekolah.
4: Teman-teman, maaf. Karena ulah saya, teman-teman semua terganggu jam belajarnya. Hari pertama saya terlambat karena saya harus mengantar ibu saya ke rumah sakit. Ibu saya terkena kanker paru. Hari kedua, karena pagi-pagi saya harus memasak, menyuapi ibu saya, karena tidak ada orang lain yang menjaga ibu saya di rumah sakit. Kemarin, saya tidak masuk karena ibu saya...
5: Nak, kamu harus belajar yang rajin ya. Biar kamu pintar. Biar gampang cari kerjaan. Jangan seperti ibu yang gak tahu apa-apa.
4: Iya, Bu. Kayla akan rajin belajar.
5: Kayla, sepertinya ibu sudah gak kuat lagi, nak. Kamu jaga diri baik-baik ya.
4: Ibu jangan bilang seperti itu, Ibu. Ibu pasti sembuh. Kayla akan rawat ibu sampai sembuh.
5: Kayla, kamu harus belajar lebih mandiri lagi kalau ibu sudah gak ada, nak.
4: Bu, ibu jangan bilang begitu, Bu.
5: Asyhadu Allah.
4: Ibu.
5: Ilah,
4: ya ibu. Ibu jangan tinggalkan Kayla, Ibu. Nanti Kayla sama siapa, Bu? Ibu. Kayla sayang ibu. Sekarang, puas kan kalian semua? Puas kalian? Puas? Bu, hukum saya, Bu. Hukum saya. Kalau di mata ibu, saya orang paling bersalah. Hukum saya, Bu. Kalian, kalian semua belum merasakan apa yang aku alami sekarang. Kalian tidak akan pernah tahu beban hidup apa yang aku alami. Kalian tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang terjadi dalam hidupku. Sekarang, hina saya lagi, teman-teman. Semuanya hina saya.
0: Kayla, maafkan ibu, nak. Maafkanlah juga teman-temanmu. Mereka tidak tahu apa yang kamu alami. Ibu salah, nak. Ibu benar-benar tidak tahu apa yang kamu alami. Maafkan ibu, Kayla.
4: Bu, kalau bukan karena ibu saya yang menyuruh saya sekolah tinggi, saya tidak akan sekolah. Keluarga kami ini miskin, Bu. Dan sekolah tinggi bukan cita-cita saya. Saya orang yang tidak punya apa-apa. Apalagi sekarang, ibu saya sudah tidak ada. Ibu saya sudah pergi meninggalkan saya sendiri, Bu.
0: Kayla, maukah kamu memaafkan ibu, nak? Sungguh, ibu tahu bagaimana beratnya kehilangan orang tua sebagai sandaran hidup. Maafkan ibu, Kayla.
1: Kayla, maafkan kami karena telah membuli kamu. Kami telah salah prasangka. Maaf, Kayla.
0: Kayla, percayalah, nak. Seberat apapun hidupmu, kamu masih punya Allah yang mengasihimu. Dan ibu juga teman-temanmu percaya, kamu pasti akan menjadi orang yang sukses. Karena kamu anak yang berbakti. Kamu cahaya di balik awan kelabu. Ibumu pasti bangga padamu, Nak. Dan sekarang ia pasti tersenyum di surga.

pukul 20.44 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Pendengar, Kepolisian Resor atau Polres Ekaur menggelar latihan sistem pengamanan markas komando atau SISPAM Mako di halaman Mapolres Ekaur. Agenda pengamanan internal ini digelar guna meningkatkan kesiapsiagaan serta profesionalisme seluruh personil di lapangan. Latihan taktis tersebut pendengar diselenggarakan secara khusus untuk menguji tingkat respon cepat anggota dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Pengetatan diawali dari penjagaan pintu masuk utama, pemeriksaan tamu yang berkunjung, hingga penanganan ancaman fisik yang berpotensi mengganggu keamanan Mako. Seluruh personil yang diterjunkan tampak sigap memperagakan setiap tahapan simulasi sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Rangkaian peragaan meliputi deteksi dini ancaman, sterilisasi area vital, hingga teknik penguasaan situasi saat terjadi eskalasi gangguan keamanan. Kapolres menjelaskan bahwa peragaan simulasi pengamanan markas ini merupakan agenda berkala yang sangat krusial bagi jajarannya. Setiap anggota diwajibkan memahami dengan detail tugas, fungsi, serta tanggung jawab masing-masing saat kondisi darurat terjadi sewaktu-waktu.

Untukmu dariku. Lagu dari Gia, pendengar, membawa kita pada menit ke-59, lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lagu dari Gia juga menjadi lagu terakhir untuk gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer untuk lintas bintuhan malam kali ini. Selanjutnya pendengar, kami akan sajikan lagu-lagu Minang ya di hari Kamis 23 Juli 2026 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Teman-teman bisa bergabung di line telepon kita ya 0739616555 ataupun di nomor WhatsApp 0811 7901 655. Untuk malam hari ini pendengar, bersama saya Freddy Sesanto, sekali lagi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, lagu-lagu Minang siap untuk menemani Anda di malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Sudah diawali dengan dua lagu dari teman-teman ya, ada Takicu Adinandarang dan juga satu lagu dari Victor Huta Barat dan Sofi Jasmi dengan Bapisah Bukan Bacarai. Pukul 21 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Masih kita sajikan beberapa lagu daerah Sumatera bagian Barat pada malam hari ini teman-teman ya, hingga pukul 23 nantinya. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi teman-teman ya, yang sudah kita obrolin tadi gitu ya, kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon kita 0739 61655, ataupun bisa bergabung di line WhatsApp kita 0811 7901655.

0: Hud, umbul-umbul yang di sebelah sana sudah dipasang belum?
1: Sudah, Wan. Tapi benderanya belum semua. Bambunya kurang kok.
2: Iya, Wan. Bambunya kurang. Lah ini lampu kelap-kelipnya juga masih separoh yang belum dipasang.
0: Waduh, ternyata bambu yang dipakai tahun lalu kurang ya?
1: Jelas kurang, Wan. Karena tahun ini ada tambahan umbul-umbul, bendera, dan juga ada tambahan lampu kelap-kelipnya.
0: Ada solusi buat mengatasi ini nggak?
2: Satu-satunya solusi ya ke rumah Pak RT. Minta dana tambahan buat beli bambu.
1: Dan juga cat tentunya. Mosok bambunya tanpa cat. Ya mengko dadine wagu. Ada cat jelas ada kuas. Jadi ya kudu tuku kuas. Ya kan?
0: Kalau masalah kuas, aku punya 2 kuas. Jadi nggak usah beli.
1: Ya masih kurang dong.
2: Tenang, aku ada 3 kuas nganggur.
1: Nah, kalau ini baru pas. Jadi ada 5 orang yang kerja. Ben cepet rampung.
0: Ya wis, besok siang mumpung minggu kita kerja lagi ya.
2: Tapi masalahnya kita beli bambu di mana?
1: Gimana kalau kita minta endorse bambu sama Mbah Karta? Beliau kan punya kebun bambu.
2: Mbah Karta yang jalannya pincang kan?
0: Memangnya Mbah Karta mana lagi sih, Don? Nah, kae pucuk dicinta ulam pun tiba. Tuh, beliau lewat.
1: Mbah Karta, kok sepedanya dituntun? Kenapa, Mbah?
3: Banyak bocor, Mas Budi.
2: Hop, Mbah. Mbah Karta situ aja, meneng, Mbah. Aku tak ke situ.
0: Wis, Jan. Doni pekane pol.
1: Semoga Mbah Karta mau nyumbangin bambunya ya, Wan.
0: Semoga, Bud. Sini, Mbah. Lenggah teng mriki. Leren sit, Mbah.
3: Kesel kok Mas Iwan.
0: Memangnya dari mana toh Mbah?
3: Nengokin cucu di kampung sebelah. Pas jalan pulang, ban sepeda saya bocor. Nyari tukang tambal ban nggak ada. Ya wis, ngalamat nuntun.
2: Nih Mbah, nunjuk rumiin. Pas banget kayak teh hangat. Ini juga ada jajan Mbah, monggo.
3: Kok tumben? Ada jajan sama minuman.
0: Kami dan teman-teman pemuda RT habis masang umbul-umbul, Mbah. Makanya ada jajan dan minuman. Sumbangan dari ibu-ibu RT.
3: Wis, mantap. Tak minum ya, Mas. Alhamdulillah, minum teh hangat.
2: Seger, Mbah.
3: Kepiare pol. Berarti ini dalam rangka istirahat.
0: Sudah rampung, Mbah.
3: Kok bisa?
1: Kami kehabisan bambu, Mbah. Akhirnya, ya uisan le kerja.
3: Nggak usah khawatir. Besok ke kebun bambu, Mbah. Pilih bambu yang pas buat masang umbul-umbul. Tapi kalian sendiri ya. Mbah nggak bisa bantu. Wis tua.
0: Alhamdulillah. Niatnya kami juga mau nembung sama Mbah Karta. Tapi
3: wis, ora usah nembung-nembungan. Besok tinggal nebang saja, gratis. Demi memeriahkan bulan kemerdekaan. Apa yang Mbah punya akan tak kasih.
2: Jos, suwun ya Mbah. Kalau gitu ini sepedanya tak bawa pulang saya saja ya Mbah.
3: Loh, buat apa Mas Doni?
2: Takdol Mbah.
3: Alah kae. Ya jangan Mas Don.
2: Ih mboten lah Mbah. Biar saya yang benerin ban bocor sepedanya Mbah. Bila perlu tak ganti sekalian. Kayaknya saya di rumah ada simpenan ban dalem.
3: Temenan kie.
1: Tenang saja Mbah. Percayakan mawon kali Doni. Doni itu hobi bersepeda Mbah. Gowesser mania. Mesti punya alat lengkap persepedaan duniawi.
2: Nih Mbah, santai saja Mbah.
3: Alhamdulillah. Mbah boleh minum lagi?
0: Nggih, boleh banget toh Mbah, Mbah. Kok dadak nembung? Monggo Mbah.
3: Alhamdulillah. Mbah bangga dengan pemuda seperti kalian. pemuda yang mau ikut memeriahkan kemerdekaan negara Indonesia tercinta kita ini.
0: Hal ini kami lakukan sebagai bentuk syukur, Mbah. Kami bersyukur hidup di Indonesia ini dalam keadaan merdeka.
3: Wah, Jan, kalau cerita pada waktu zaman perjuangan dulu, luar biasa sekali. Kita ini berjuang melawan penjajah sampai harus rela mati.
2: Berarti Mbah Karta dulunya ikut berjuang.
3: Mbah ini termasuk veteran. Kaki pincang ini sebagai akibat dari perjuangan untuk merdeka.
1: Kaki Mbah pincang karena ditembak penjajah Belanda.
3: Lebih dari penjajah Belanda.
1: Lah, terus?
3: Mbah ditembak teman sendiri. Ia berkhianat dan membelot dari NKRI.
0: Wah, sepertinya ini menarik. Kalau cerita berbau-bau pengkhianatan, itu menarik untuk disimak.
2: Ayo Mbah, ceritakan gimana kisahnya.
3: Dulu Mbah ikut berjuang. Mbah ikut OPR, yaitu Organisasi Pertahanan Rakyat di bawah pimpinan perwira TNI Putjadi. Sistem perjuangan kami adalah bergerilya, kemudian menyerang penjajah Belanda secara tiba-tiba. Suatu sore menjelang maghrib, Mbah habis buang air kecil. Ketika hendak balik ke markas, Mbah bertemu dengan teman seperjuangan Mbah. Inilah kisah sandingkala berdarah yang akan selalu Mbah ingat. Begini ceritanya.

0: Bardi, mau kemana? Kenapa sampean di sini?
1: Kamu juga mau kemana? Kenapa kok di sini?
0: Orang nanya kok jawabnya pakai pertanyaan. Aku nembe nguyuh sekangana kae.
1: Temenan.
0: Iya temenan lah. Nah sampean arep ngendi?
1: Aku ya arep nguyuh.
0: Mau buang air kecil, mosok bawa karung segala. Karung apa kuwe, Di?
1: Ini karung goni.
0: Iya, aku juga tahu kalau itu karung goni. Tapi isinya apa?
1: Tidak ada isinya apa-apa. Kosong.
0: Kosong bagaimana? Jelas-jelas ada isinya. Coba sini tak cek.
1: Tidak boleh.
0: Berarti jangan membuat aku menjadi curiga lo ya. Sini tak cek.
1: Maaf, tidak boleh. Ini rahasia.
0: Berarti
1: jangan mendekat.
0: Minggir. Awas.
1: Kurang ajar.
0: Stop Berarti. Diam di situ. Karung ini sudah ada di tanganku. Apa? Kenapa banyak peluru di sini? Kenapa ada senjata juga? Maksudnya apa Berarti?
1: Sialan. Tubrukanmu itu membuat aku kalah terpental. Ya, baiklah. Aku akan jujur padamu. Itu memang peluru dan senjata milik satuan kita. Dan aku berniat membuangnya dan pergi dari sini.
0: Pengkhianat.
1: Eits, maju sejengkal saja. Dor, mati.
0: Kenapa kamu berkhianat? Hah?
1: Aku sudah muak berjuang terus, Karta. Aku tidak ingin mati sia-sia ataupun tua dalam kemiskinan. Jujur, aku ditawari untuk bergabung menjadi mata-mata Belanda. Dengan iming-iming, aku dijadikan mandor di perkebunan karet. Dan aku lebih memilih itu daripada harus menjadi gedibalnya Komandan Pujadi.
0: Dasar pengkhianat, mati kau. Aduh, sakit.
1: Itu baru kakimu yang kena. Berani menyerangku, kepalamu yang kena.
0: Aduh, sakit. Aku menyerah. Ampun.
1: Menyerah juga kamu. Mumpung kamu masih hidup, ayo ikut saja denganku. Kita tinggalkan satuan OPR ini. Kita bergabung dengan Belanda. Dan nanti kita akan jadi kaya raya.
0: Baiklah, tapi bantu aku berjalan. Kakiku sakit.
1: Baiklah, ayo sini.
0: Terima kasih, tapi...
1: Apa yang kamu lakukan? Lepaskan pitinganmu ini.
0: Kesalahanmu adalah membiarkanku hidup, Berarti. Lebih baik kau mati daripada membiarkanmu menjadi seorang pengkhianat.
1: Aku tidak akan mati, Karta. Aku masih memegang pistol. Terima ini.
2: Dur! Jagong bayi. Kaget, Mbah Jan.
3: Itu bunyi dor. Pistolnya siapa, Mbah?
0: Itu bunyi pistolnya Komandan Pujadi. Jadi pas Mbah Karta memiting Bardi, kemudian si Bardi mau menembak Mbah untuk kedua kalinya. Kemudian Pujadi datang, langsung menembak Bardi, tewaslah di tempat.
2: Sungguh penyelamatan yang tepat, Mbah.
0: Itulah kenapa Mbah pincang. Pincang di kaki Mbah ini sebagai kenang-kenangan yang sangat berharga.
2: Kalau dibikin film, bakalan keren banget ini, Mbah.
0: Halah, siapa juga yang mau nonton? Kesimpulannya adalah, janganlah jadi pengkhianat untuk NKRI tercinta ini. Contoh ringan dari pengkhianat adalah, lagi bulan kemerdekaan seperti ini, kok cuma ongkang-ongkang, nganggur-nganggur, nggak ikut memeriahkan. Kerja bakti masang layur ora melu. Anak acara tasyakuran malah nang omah bae. Malah milih kerja daripada ikut memeriahkan acara 17-an. Itu menurut Mbah sudah bagian dari pengkhianatan sebagai pemuda harapan bangsa. Ingat tugas kalian, belajarlah yang rajin, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, dan jauhi yang namanya narkoba. Merdeka!
4: Demikian drama radio berjudul Mbah Karta, produksi RRI Purwakarta dengan para pemeran Suwandi, Indra, Tahul, Apri, Ogit, penulis naskah Teguh Priyono, penata rekaman Suwandi, teknik dan montase Trianto Utomo, produser Budi Anoto, dan sutradara Priyo. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

lagu dari Tia Ramon berdengar dengan Pasan Buruang. Saat ini pukul 21 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat.

Dengan komitmen melestarikan adat istiadat dan budaya lokal terus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Kaur. Hal itu ditunjukkan dengan kehadiran Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI pada acara Sarasehan Budaya Kaur Marga Sambat yang digelar di Gedung Serbaguna atau GSG Padang Kempas pada Kamis 23 Juli 2027. Kegiatan tersebut 2026 maksud kami beringat ya. Kegiatan tersebut digagas oleh keturunan Raja Dane yang merupakan salah satu garis keturunan Marga Sambat dan didukung oleh Yayasan Pelita Bangsa Kabupaten Kaur. Sarasehan menjadi ruang silaturahmi sekaligus forum untuk menggali kembali sejarah, nilai, dan kearifan lokal yang diwariskan para leluhur. Dalam sambutannya saat membuka acara resmi, mendengar acara secara resmi maksud kami, Wakil Bupati mengapresiasi terselenggaranya Sarasehan budaya tersebut. Ia berharap kegiatan serupa tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan terus berlanjut melalui berbagai program pelestarian budaya. Pembina keturunan Raja Dane pendengar Iskandar Novianto menyampaikan terima kasih kepada Wakil Bupati Kaur yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat terus terjalin dalam menjaga serta mengembangkan budaya daerah. Nah, Sarasehan Budaya Marga Sambat mendengar turut dihadiri perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta para undangan lainnya. Acara berlangsung meriah dengan dialog antar keturunan Raja Dane serta penampilan seni budaya khas Marga Sambat, diantaranya tari ngigal, tari kecil, tari selendang, dan kesenian mainangan dari Kota Bintuhan yang mendapat sambutan hangat dari seluruh peserta.

0: Sandiwara Radio.
1: Sandiwara Radio.
2: Produksi RRI Bandar Lampung.
3: Leh, Soleh.
4: Ya, Ma.
3: Leh, malam ini kita beli makan aja lah ya. Mak malas masak, Leh. Capek.
4: Oh, ya udah kalau gitu. Saleh, beliin pizza aja ya, Mak ya. Lagi ada promo, Mak. Beli sekotak dapat gratis sambal saset, Mak.
3: Halah, Saleh. Dapat sambal doang kamu seneng. Kenyang juga enggak? Enggak. Mak enggak mau. Apa kita beli nasi uduk aja ya, Leh?
4: Halah, Mak. Malam-malam makan uduk, kolesterol, Mak, nanti kambuh lagi. Nasi uduk kan pakai santan, Mak.
3: Iya, jadi kita makan apalah, Leh? Ini salah, itu salah.
5: Leh, Saleh.
6: Eh, lama pula dia ini buka pintunya.
5: Leh.
4: Oi, sabar, Sin. Ngapa kamu malam-malam ke rumah saya ini?
6: Jadi gini ceritanya, Leh. Emak saya ini malam ini malas bener masak, kata dia capek. Abis ngumpul-ngumpul sama ibu-ibu arisan tadi siang. Nah, jadi saya ini disuruh minta makan ke sini.
4: Nah, kenapalah dengan emak-emak kita ini malam ini pada malas masak?
6: Lah, berarti di rumah kamu juga gak ada makanan ini?
4: Ya iyalah, gimana mau ada makanan? Emak aja gak mau masak.
6: Terus gimana nasib saya ini, Leh? Laper bener saya ini.
4: Lah, kok nanya saya? Kenapa kamu juga gak beli makan sendiri?
6: Gini, Leh. Anu, uang saya ini kepake buat top up slot, Leh.
4: Nah kan, main judi online aja kamu bisa, makan kamu susah. Emang gak ada otak kamu ini, Sen?
6: Ya udah saya gade, Leh, otak saya ini.
4: Eh,
3: heh, malah ngobrol. Cepet lagi beli makan, Saleh. Udah lapar, Mak ini.
4: Lah, mau beli makan apa, Mak? Kita kan belum deal mau beli apa. Uangnya juga belum Mak kasih.
3: Oh iya ya? Ya udah, cepetan makan apa? Gak usah yang aneh-aneh. Yang penting murah, enak, banyak lagi.
6: Nah, Mak, saya ada ide ini, Mak. Gimana kalau kita beli celele aja? Seporsi, kan ada dua lelenya. Saya minta satu.
3: Ya udah, sana beli cepetan. Kebeneran ada Husen, naik motor dia aja sekalian, Leh.
6: Anu, Mak, gini ceritanya. Bensin motor saya ini udah mau habis juga. Boleh gak sih, Mak, minta tolong isiin? Setengah liter juga gak apa-apa, tapi kalau Mak mau ngepulin gak apa-apa juga.
3: Ai, kamu ini sudah numpang makan, minta beliin bensin pula. Ya udah sana, beli 1/4 liter aja ya.
6: Lah, Mak, gimana ceritanya? Gimana bisa beli 1/4 liter, Mak? Emang gula?
3: Ya terserah kamu aja, mau apa enggak?
6: Oh, iya, sudahlah, gak apa-apa, Mak. Iya.
4: Yuk, udah, berangkat. Kelamaan. Dadah, Mak.

0: mana ini, Sen?
1: Ya udahlah, cari tempat lain aja, kayak nggak ada lagi aja.
0: Oh, di mana ya? Oh iya, kita ke arah turunan deket jembatan itu aja. Di situ kayaknya ada pecel lele itu.
1: Oh, yang bener lagi, Le. Emang ada pecel lele di situ? Bukan itu kuburan Belanda, Le?
0: Kayaknya ada. Nah, kita coba dulu aja lah. Udah lapar ini.
1: Ayolah, kuburan mau apa? Kayak terabas aja udah lapar, mah. Iya.

0: sini mana ada orang jual pecel lele.
1: Itu tuh di bawah pohon beringin tuh. Lihat, ada tenda pecel lele. Ayo ke sana, cepet.

0: Ngapal aja Pak, jawablah, ada apa enggak, ngerti enggak kamu ini?
1: Masih.
0: Kenapa kayak pembina upacara gitu kamu jawabnya Pak? Kok saya ngerasa ada yang aneh sih Le?
2: Iya saya juga. Lihat orang-orang yang duduk-duduk di sini, pada diem semua. Makan enggak, minum enggak, cuma duduk diem aja, nunduk lagi.
1: Ini silakan minum dulu, sambil saya gorengin lelenya.
0: Ngapa ini?
2: Kenapa kamu, Sin? Kenapa?
0: Bau bener air di gelas ini. Lebih bau dari mulut kamu itu, Le.
2: Iya juga ya. Bau bener ya, Sin ya. Udahlah, gak usah diminum.
1: Ini, Mas, pecel lelenya.
2: Sin, kenapa wajah bapak ini jadi rusak gitu, Sin?
0: Mana saya tahu. Abis kali skincare dia itu. Coba kamu lihat muka-muka orang di warung itu. Ada darah di muka dia orang itu.
2: Ayo, cepet. Cepet pergi dari sini. Hidupin motor kamu itu, cepet. Kenapa pulang motor kamu lagi nih?
0: Ya gak tahu. Tadi emak itu cuma ngasih bensin seperempat.
2: Cepet lagi, Sin.
3: Sedih saja. Kalian di sini saja. Jangan pergi. Kalian di sini.
0: Cepat lagi. Ini lagi diusir.
2: Cepat lagi, Sin.
0: Tenang dulu.
3: Saja.
2: Cepat lagi.

0: buka pintu, Mak. Oh, cepat lagi, Mak. Iya.
1: Apa kamu orang ini? Kayak abis dikejar setan aja.
2: Ya memang iya, Mak. Tadi kita tuh nyari pecel lele dekat turunan jembatan. Terus di sana yang jual itu hantu, Mak. Hantu.
1: Halah, alasan aja. Lagian ngapain juga sampai ke sana-sana? Di sana kan ada kuburan, Le. Mana ada yang jualan pecel lele?
0: Tuh kan, Le. Kamu itu tadi udah dikasih tahu padahal itu kuburan Belanda. Walaupun yang jual enggak Belanda-Belanda amat. Nyel sih kamu ini, Le.
2: Iya, Mak. Jadi kita belum beli makanannya, Mak. Mak jangan marah ya, Mak ya. Kita ini udah kejar hantu, Mak marah pula.
1: Percuma juga, Leh. Marah juga gak pernah didengar. Lagian, Mak udah makan mie. Kelamaan nungguin kamu orang berdua pulang.
0: Hei, Mak. Kenapa gak dari tadi kalau ada mie itu? Pasti udah kenyang. Gak sampai kesana-sana lagi tuh orang ini. Berdua ketemu hantu lagi, Mak.
1: Iya, Sen. Mak lupa kalau di lemari itu masih ada mie. Sini, mana duit, Mak? Balikin. Kan gak jadi beli pecel lelenya.
0: Ayo, udah gak makan. Ketemu hantu. Duitnya dibalikin lagi, Mak.

Rayola berdengar dengan Baban Bare Singguluang Batu. Pukul 22 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kunjungan Bupati Kaur Gus Ril Pausi ke wisata durian di Cawang Kidau, Padang Guci Hulu ini dilakukan beliau ya pada Minggu 19 Juli 2026. Ia didampingi Ketua PKK Kaur Popi Tatriansi Gusril. Lokasi yang dikunjungi merupakan kebun milik Sekda Kaur Nasrur Rahman yang sudah terbukti menghasilkan. Dalam kesempatan itu, mendengar rombongan mencicipi tiga jenis durian unggul, yakni Bawor, Duri Hitam, dan Musang King. Bupati menyampaikan bahwa budidaya durian unggul di Kaur masih terbatas jumlahnya. Ia menilai tanah Kaur sangat cocok untuk tanaman tersebut sehingga punya nilai ekonomi yang tinggi. Bupati mengajak masyarakat menjadikan durian sebagai investasi jangka panjang untuk kesejahteraan keluarga. Ia juga menekankan Kaur memiliki potensi besar menjadi sentra durian unggul di Bengkulu. Selain itu, pendengar, Bupati berharap pemerintah pusat membantu pembangunan akses jalan dan jembatan ke seberang sungai Padang Guci. Nah, ini berita mengenai Bupati Kaur yang mengajak warga agar bisa gitu ya untuk menanam bibit durian unggul karena menilai adanya potensi besar dari kebun durian itu sendiri, teman-teman ya. Untuk informasinya kami kutip dari situs kami di rri.co.id, pendengar, dan siaran RRI Bintuhan pastinya dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital. Saat ini pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Mas Arga mau balik kampung Jogonalan, Mas?
1: Iya, Yud. Soalnya semenjak bapak ibuku meninggal, rumah sana kosong. Nggak ada yang ngurus.
0: Loh, lah saudara ini sampean?
1: Saudaraku Mbak Yeni itu sudah punya rumah sendiri. Sama keluarga ini di Wonogiri sana, Yud. Nah, terus nyuruh aku supaya ini ngerawat rumah yang di Jogonalan.
0: Oh, gitu. Lah terus rumahmu sini?
1: Mbah, Yud. Mungkin ya bisa baik tak kontrak ke.

0: piye to mas, mas? Dulu wae belum punya papan, sampai meres keringet nyari utang kesana kemari supaya ane punya rumah. Lah kok sekarang mau dikontrakkan? Resiko yo mas.
1: Kok resiko piye to? Wong nanti kalau ada yang ngontrak, malah ada pemasukan tambahan kok.
0: Gini loh mas, ya kalau yang ngontrak nanti bisa ngerawat rumah. Kalau enggak, malah rumahnya jadi rusak toh.
1: Wes toh, sing tenang ngono lho.
0: Tenang-tenang piye? Sebenarnya aku rada gelo loh mas. Kecewa aku. Lah wong sudah betah di perumahan kok, malah nekat pindah.
1: Wong Yeni semua demi ngerawat rumah tinggalane bapak ibu loh dek. Mbak Yeni ya juga sudah pasrah sama aku.
0: Ya wes mas, sakarmu.
1: Loh, dek, mau kemana?
0: Mau nyuci.
1: Ya wes, sekalian bajuku ya.
0: Nggak nyuci baju, mau nyuci piring.
1: Yalah, ya wes, tak cuci ini dewi. Loh, siapa lagi? Oh, Yudi. Weh, halo Yud. Wah, lama nggak ketemu. Piye kabare?
2: Apik mas.
1: Ya syukur, melu seneng aku.
2: Kayaknya Mas Arga betah tenan di Jokonalan mas.
1: Rasanya kayak balik ke masa lalu Yud. Sorry lo, belum bisa main ke perumahan.
2: Nggak apa-apa mas, salong gari waktunya sampean. Oh iya mas, rumahnya jadi dikontrakan enggak mas? Soalnya udah ada yang minat sih.
1: Siapa Yud?
3: Kira-kira berapa nggih sewane?
1: Setahun 8 juta mbak.
3: Oh, nggak boleh kurang mas.
1: Itu sudah murah ya mbak. Kalau kontrakan lainnya di perumahan sini ada yang nyampe 10 juta loh mbak.
3: Gimana nggih mas nggih?
1: Kalau mbak Dita ragu, monggo tanya-tanya dulu info kontrakan sekitar sini mbak.
3: Sudah kok mas, kemarin sudah diantar sama Yudi kok.
1: Oh, jenengan sama Yudi udah kenal lama toh?
3: Iya mas, lah wong Yudi itu dulu teman satu SMA kok mas.
1: Oh gitu toh, wah Yudi itu kok ya ndak cerita kalau yang mau ngontrak itu teman sekolah
3: ya udah, gini mas Arga.
1: Gih, gimana mbak?
3: Saya jadi ngontrak rumahin jenengan mas.
1: Loh, ndak usah buru-buru loh mbak.
3: Ndak, saya udah cocok kok mas. Tapi saya bayar setengahnya dulu boleh toh mas?
1: Oh boleh kok mbak.
3: Nanti kurangannya saya lunasi bulan depan gih.
1: Monggo mbak, gak apa-apa.
3: Makasih sebelumnya loh mas.
1: Gih, sama-sama mbak Dita. Oh iya, rencana ditempati kapan gih mbak?
3: Rencananya besok.

0: boleh makan ya makan dulu, malah mainan HP wae. Mas Arga. Mas.
1: Mas, ngopo toh, Dek?
0: Ngopo toh. Kamu itu kenapa toh, Mas?
1: Penting ini loh, lagi ada masalah ini.
0: Memangnya masalah apa toh, Mas?
1: Mbak Dita yang ngontak itu loh. Di chat gak respon, di bel yo gagal terus. Ini sudah hampir setengah tahun ngontrak kok gak ada keterangannya, Blas.
0: Ya iya, Mbak Dita kenapa toh?
1: Uang kontrakannya belum dilunasi ya, Dek. Padahal dulu itu sudah janji akan ditutup selang satu bulan kontrak, ngono loh.
0: Lah, bener kan? Ya kayak gini, termasuk resiko rumah dikontrake.
1: Jangan apa yang mumet loh kamu, Dek. Mbok yo ikut cari solusi.
0: Ya wis toh, ketemu langsung sama orangnya di perumahan.

0: Maaf, masnya siapa nge?
1: Saya Arga, mas. Kalau mas sih?
0: Saya Yoyo, mas.
1: Suami ini Mbak Dita.
0: Oh, bukan mas. Saya masih single loh.
1: Lah terus, kerabate?
0: Ya bukan juga mas.
1: Loh, lah sampean itu siapa kok bisa nempati rumah ini?
0: Loh, iya toh. Lah wong saya itu yang ngontrak rumah ini kok. Sudah 3 bulan saya tinggal di sini mas.
1: Hah? Sampean ngontrak rumah ini?
0: Loh, sik. Kok jadi emosi toh mas?
1: Ini mas, sekarang juga sampean harus keluar dari rumah ini.
0: Loh, lah kamu itu siapa mas? Kok nyuruh-nyuruh aja kayak juragan wae lho.
1: Wow, kamu belum tahu siapa aku toh mas?
0: Lah sopo? Sampean preman piye?
1: Hei mas, aku itu yang punya rumah ini.
0: Alah, gak usah ngaku-ngaku mas. Yang punya rumah ini tuh Mbak Dita mas. Sampean mau melakukan penipuan, ha? Iya, salah orang kamu itu mas.
1: Wah, iya toki. Lah kok malah nuduh aku terus kesane nantang?
0: Lah terus mau apa mas, nantang? Hah? Mau apa kamu?
1: Woh, lah cari perkara kowe mas. Ngejak gelut apa piye?
0: Loh, iya ayo mas. Tak latih ini mas.
2: Mas, sabar mas.
0: Mas, minggir ose mas.
2: Mas, tenang mas.
1: Gak usah sok jagoan kowe mas. Ayo.
2: Sudah toh mas, sudah. Cukup. Ada masalah apa toh ini?
0: Orang ini loh mas, mau nipu saya, ngaku-ngaku pemilik rumah ini.
2: Loh. Kok nipu gimana toh? Memang Mas Arga pemilik rumah ini, mas.
0: Oh, jadi sampean itu membela orang ini loh, mas?
2: Bukan membela, mas. Saya cuma meluruskan. Banyak yang sudah kenal, banyak yang sudah tahu sama Mas Arga. Lawong dulu juga warga perumahan Jatirejo sini loh. Lah karena balik kampung, rumahnya terus dikontrakkan.
1: Kalau nggak percaya, apa perlu tak bawakan sertifikatnya mau piye?
3: Wah, temenmu Dita itu ngawur tenan kok, Yud. Wis ngontrak kok mengontrakkan lagi.
2: Lah iya toh, Mas. Berani-berani oper rumah kontrakan lho.
3: Itu yo ndak kasih keterangan sama aku kok, Yud. Piye coba kalau kayak gini? Wah. Wis belum lunas sewane, bolak-balik tak hubungi yo susah.
2: Coba tak bele wae yo, Mas yo. Tak loudspeaker iki.
3: Yo, cobanan Yud. Barangkali kalau kamu yang ngebel, malah diangkat.
2: Halo?
4: Halo Yud, tumben telpon, ada apa?
3: Nah, Yud, posisi.
2: Iya, mas, iya. Posisimu di mana, Dit?
5: Pihak kedua, persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
6: Maaf nggih, saya sudah lancang oper kontrak. Itu semua karena saya kepepet butuh mas, untuk biaya sekolah kedua anak saya, bayar tagihan motor sama biaya pengobatan ibu saya mas.
3: Bentar mbak, lah kok itu semua yang nanggung Mbak Dita? Lah suaminya sampean di mana?
6: Suami saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu mas.
3: Maaf nggih Mbak Dita, saya nggak tahu.
6: Tidak apa-apa kok mas, mau gak mau, saya harus bisa menanggung kebutuhan keluarga mas.
3: Yang sabar nggih mbak.
6: Nggih mas, sekali lagi mohon maaf, urusan dengan pihak ketiga, nanti saya akan tanggung jawab mas.
3: Kalau itu semua pihak harus ketemu mbak, biar semuanya jelas.
6: Siap mas, terus ini sekalian saya mau lunasi kekurangannya kemarin, mohon diterima nggih mas nggih.
3: Oh, enggak. Mbak, jangan, Mbak, jangan. Enggak usah, Mbak.
6: Loh.
3: Sampun, Mbak. Simpan saja uangnya. Mbak Dita sudah jujur, mengakui kesalahan, itu sudah cukup, Mbak.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 22:39 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk malam hari ini, satu informasi kami coba sajikan untuk Anda ya. Presiden Prabowo Subianto mendengar resmi melantik Doni Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia atau URI, sebuah lembaga pendidikan baru yang disiapkan untuk mencetak calon pemimpin bangsa. URI akan mengintegrasikan pembinaan kepemimpinan mulai dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi, serta memperkuat pendidikan bagi aparatur pemerintahan. Ya, bagi aparatur pemerintahan dan BUMN melalui sinergi dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN dan Sekolah Unggulan Garuda. Kedepan, Universitas Republik Indonesia direncanakan memiliki 10 kampus dengan kampus utama dibangun di Bogor di atas bekas lahan perkebunan sawit PTPN. Pemerintah menyebut URI akan beroperasi seperti perguruan tinggi pada umumnya dengan lulusan bergelar sarjana, sekaligus mengadopsi model pendidikan kepemimpinan dari sejumlah negara untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi teknis, integritas, dan wawasan kebangsaan yang kuat. Ya, berikut saat ini pukul 22:41 waktu Indonesia Barat, gelaran lagu-lagu Minang masih akan menemani Anda pendengar lebih kurang 18 menit ke depan ya untuk malam hari ini. Dan nanti akan langsung dilanjutkan dengan beberapa lagu oldies ataupun lagu-lagu nostalgia jelang teman-teman semua beristirahat di malam hari ini.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Malam dan tuntas pendengar. Kebersamaan kita untuk gelaran lagu-lagu Minang ya di malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang tetap setia mendengarkan RRI Bintuhan di malam hari ini. Dan untuk teman-teman yang sudah mulai tarik selimutnya, kami ucapkan selamat malam ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Besok kembali harus banting tulang, bekerja dengan secara maksimal gitu ya, agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal, agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat malam, sekali lagi kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Kali ini mendengar lagu-lagu oldies ataupun lagu-lagu nostalgia akan kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang tuntas kebersamaan kita mendengar pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat mengikuti lagu-lagu oldies ya, lagu-lagu nostalgia di malam hari ini. Saat ini pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan, FM 98,8 MHz.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan lalu.

Batuta sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di hari Kamis 23 Juli 2026. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa kembali pendengar esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan mengudara melalui FM 98.8 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Freddy Siswanto kembali menemani ruang dengar Anda di edisi siar hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di sepanjang lintas Bintuhan hari ini ya, terutama di lintas Bintuhan pagi, kita akan awali dengan lagu religi ataupun lagu bernuansa islami pendengar. Sembari juga kita jelang pukul 5 lebih 15 menit untuk kita ikuti sentuhan iman bersama dengan program 1 RRI Bengkulu hingga nanti warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta info perakiran cuaca yang langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG Provinsi Bengkulu. Memperkirakan ya, cuaca kita di sepanjang hari ini Jumat 24 Juli 2026. Kita awali pendengar kebersamaan kita dengan beberapa lagu religi berikut ini untuk edisi Jumat 24 Juli 2026.

Pendengar, kita tuntaskan ya untuk lagu bernuansa islami di pagi ini. Kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti religi pagi edisi Jumat 24 Juli 2026.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, para pendengar di mana saja anda berada, pertama-tama mari kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada pagi ini, selesai kita melaksanakan sholat subuh, kita dapat berjumpa kembali dalam acara religi pagi melalui siaran RRI Bengkulu. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar di mana saja anda berada, Al-Quran adalah pedoman hidup yang menjelaskan beragam aturan dari masalah yang paling kecil hingga masalah yang paling besar, agar manusia dapat meneliti jalan hidupnya dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Begitu besarnya mujizat Al-Quran, maka jika diturunkan di atas gunung, niscaya akan hancur gunung itu karena takut. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 21, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihat gunung itu akan tunduk hancur berantakan, disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, supaya mereka berpikir. Al-Quran, Surat Al-Hasyr, ayat 21. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pribadi yang selalu suka membaca, mendengarkan dan mempelajari Al-Quran. Meskipun beliau adalah penerima wahyu dari Malaikat Jibril, tetapi beliau senang membaca dan mengulang-ulang ayat Al-Quran yang diwahyukan kepadanya. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah meminta Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membaca surah An-Nisa untuknya. Tatkala sampai ayat, bagaimanakah jika pada hari kiamat nanti kami datangkan dari setiap umat seorang saksi, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka, yakni dalam surat An-Nisa ayat 41. Setelah membaca itu, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mendapati mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis karena terharu. Kaum muslimin rahimakumullah, jika seorang muslim terbiasa membaca Al-Quran, jika seorang muslim terbiasa membaca koran dan majalah setiap hari hingga beberapa jam lamanya, tentu tidak sulit jika mau meluangkan waktu membaca Al-Quran, meski hanya beberapa ayat saja. Namun sayang jika kita hanya menjadikannya pajangan atau hiasan yang berdebu karena jarang kita baca. Jangan sampai rumah kita seperti kuburan yang sepi dari lantunan ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka apabila dibaca ayat suci Al-Quran, hendaklah kamu dengar dan kamu perhatikan. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Rumah semacam yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka rumah tersebut akan mudah dimasuki setan dan menggoda penghuni di dalamnya. Dikatakan dalam hadis yang artinya, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah orang yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Sebaliknya, jika di dalam sebuah rumah dibangun kebiasaan membaca Al-Quran oleh tiap-tiap anggota keluarga, maka Allah akan menaunginya dengan ketenangan dan kemaslahatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Ketenangan diri mereka akan dilingkupi dengan rahmat dan dilingkari para malaikat. Dan Allah pun akan menyebut atau memuji mereka pada makhluk yang ada di dekatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran adalah kitab suci bagi umat muslim.
Al-Quran memuat segala tata aturan kehidupan di dunia ini, mulai dari masalah yang paling kecil hingga masalah yang paling besar. Mulai dari tatanan kehidupan berumah tangga, tatanan kehidupan berbisnis, berniaga, sampai kepada kehidupan berpolitik di dalam sebuah negara. Oleh karena itu, sudah sewajarnya setiap pribadi Muslim senantiasa mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran ini. Setidak-tidaknya sebagai seorang Muslim, kita senantiasa membaca Al-Quran ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adalah hal yang naif jika kita mengaku sebagai seorang Muslim, jika kita mengaku sebagai seorang Islam, tetapi kita tidak pernah membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu, mari kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, kita ajari mereka membaca Al-Quran sejak dini, sehingga Al-Quran ini benar-benar menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita dan mampu kita amalkan ajarannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang tidak mudah jika seorang Muslim tidak terbiasa membacanya secara istiqomah, tetapi memaksa diri membaca perlu untuk membangkitkan semangat kecintaan kepada kalam ilahi ini. Memaksa diri, dipaksa diri kita agar kita terbiasa. Dengan memaksa diri membaca Al-Quran, misalnya satu halaman saja dalam setiap hari, maka tentunya dengan memaksa diri itu, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada kita. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebajikan. Sedangkan satu kebajikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim pun satu huruf. Jika seorang Muslim membaca setiap hari 10 ayat, sudah berapa kebajikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu biasa membaca habis menghatamkan Al-Qur'an dari Jumat ke Jumat berikutnya atau selama satu minggu. Pada bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Qur'an setiap 3 hari sekali. Sa'id ibnu Jaba'ir radhiyallahu anhu dan Aswab bin Yazid radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Quran beberapa kali dalam sebulan. Bahkan Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali pada bulan Ramadan. Ingatlah bahwa Al-Quran adalah sumber hukum, sumber ilmu, sumber inspirasi dan motivasi yang bisa menuntun setiap kita meraih kemuliaan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bukankah ini adalah tujuan hidup kita yang senantiasa kita panjatkan jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan senantiasa membaca Al-Quran, Allah akan menuntun hidup kita selamat di dunia dan akhirat. Para pendengar, demikianlah religi pagi kita kali ini. Mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan
dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 24 Juli 2026. Sari berita. Lantaran minimnya pendaftar jenjang SD di sekolah rakyat terintegrasi 14 KAUR, pemerintah daerah KAUR berharap agar kuota yang tersisa dari jenjang SD bisa dialihkan ke tingkat SMP dan SMA. Guru Besar Hukum UNIP dorong pemerintah perbaiki regulasi penyaluran bansos. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awal informasi pertama, bantuan sosial bansos merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan. Namun, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Profesor Dr. Amanci menilai penyaluran bansos yang berdekatan dengan pelaksanaan pemilu perlu diatur lebih jelas agar tidak menimbulkan persepsi adanya kepentingan politik. Gagasan tersebut disampaikan dalam orasi ilmiah saat pengukuhan guru besar di Universitas Bengkulu. Menurut Profesor Amanci, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu belum mengatur secara tegas batas waktu penyaluran bansos menjelang pemungutan suara. Ia juga menekankan pentingnya tata kelola bansos yang transparan melalui pendataan penerima yang akurat, terintegrasi serta diawasi secara independen agar bantuan tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Selain itu, Profesor Amanci mengusulkan penguatan prinsip konstitusionalisme dengan membatasi penggunaan kewenangan pemerintah menjelang pemilu. Berkaca pada praktik di Brazil dan Meksiko, ia menilai regulasi dan mekanisme pengawasan yang kuat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan bansos. Ia berharap regulasi bansos dan pemilu dapat diselaraskan sehingga bantuan sosial tetap menjadi hak masyarakat sekaligus menjaga integritas dan kualitas demokrasi Indonesia. Mendengar lantaran minimnya pendaftar jenjang SD di sekolah rakyat terintegrasi 14 KAUR, pemerintah daerah setempat berupaya berkoordinasi dengan kementerian agar kuota yang tersisa dari jenjang SD bisa dialihkan ke tingkat SMP dan SMA. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Aisyah Dini.
1: Pasca dibukanya penerimaan peserta didik tahun ajaran 2026-2027, peminat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kabupaten KAUR masih sangat minim. Wakil Bupati Kabupaten KAUR Abdul Hamid mengatakan, kekurangan siswa sekolah rakyat tersebut terjadi di tingkat sekolah dasar. Dari kuota sebanyak 90 peserta yang mendaftar untuk tingkat sekolah dasar, hanya 20 peserta didik saja. Kekurangan peserta didik sekolah rakyat di tingkat sekolah dasar ini menjadi kendala di seluruh Indonesia. Maka dari itu, Wakil Bupati Kabupaten KAUR akan berkoordinasi kepada kementerian agar kuota sekolah rakyat yang masih tersedia bisa dialihkan untuk tingkat SMP dan SMA.
2: Kita kan masih berkomunikasi untuk sekolah rakyat ya. Ini ada 3 jenjang, SD 90, SMP 90, SMA 90. Jadi ada 270 calon siswa untuk di 2026-2027. Nah memang ini secara nasional ada kendala ya. Ini terkait dengan rekrutmen calon siswa di tingkat SD. Karena anak-anak SD ini masih sangat kecil ya. Ini baru 6-7 tahun ini masuk. Nah ini bukan hanya kendala di KAUR, tetapi ini menjadi persoalan nasional. Nah inilah kemarin kita diskusikan dengan Kementerian Sosial, nah, bagaimana alokasi ini dapat kita suit ya, sehingga dapat terpenuhi calon siswa 270 yang ada di Kabupaten KAUR ini.
1: Wakil Bupati Kabupaten KAUR menambahkan, untuk pendaftar sekolah rakyat terintegrasi 14 KAUR tingkat SMP dan SMA justru melebihi kuota yang ditetapkan. Untuk jenjang SMP sudah ada 180 pendaftar, sedangkan jenjang SMA sudah ada 105 pendaftar. Sementara berdasarkan ketentuan kuota masing-masing jenjang pendidikan yakni 90 peserta didik. Demikian Aisyah Dini, RRI Mintuhan melaporkan.
0: Mendengar pemerintah Kota Bengkulu meminta seluruh OPD, kecamatan dan kelurahan lebih aktif memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menegaskan media sosial tidak hanya menjadi tempat mengunggah dokumentasi kegiatan, tetapi juga sarana menunjukkan pelayanan dan program pemerintah yang bermanfaat bagi warga. Menurut Dedi, banyak pekerjaan pemerintah yang perlu diketahui masyarakat. Karena itu setiap OPD diminta membuat konten yang singkat, jelas dan mudah dipahami, terutama dalam bentuk video berdurasi 1 hingga 3 menit.
3: Apa pemerintah kota ini kan kerjanya banyak. Masing-masing lurah kerja, camat kerja, kadis kerja. Tapi tidak semua kerja ini tersampaikan kepada publik. Maka selain dibantu teman-teman RRI, dibantu teman TVRI, kemudian RBTV, BTV, kemudian online, tribun, dan lain semacam, maka masing-masing kerja ini harus disampaikan. Ada semacam edukasi.
0: Selain meningkatkan keterbukaan informasi, Pemkot Bengkulu juga menargetkan setiap OPD, kecamatan, dan kelurahan mempublikasikan minimal 3 konten pelayanan atau kegiatan setiap pekan agar masyarakat dapat melihat langsung kinerja pemerintah. Informasi lainnya, pendengar, perkuat pencegahan stunting dengan pemberian bantuan bagi keluarga resiko stunting. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
4: Dalam rangka Hari Anak Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu terus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan menggandeng BKKBN Provinsi Bengkulu dan salah satu retail modern untuk memberikan bantuan pemenuhan gizi bagi anak dari keluarga berisiko stunting atau KRS. Melalui program tersebut, sebanyak 100 anak dari keluarga berisiko stunting akan menerima bantuan 1 butir telur setiap hari selama 6 bulan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan protein anak sehingga mampu mendukung pertumbuhan dan pencegahan stunting sejak dini. Kepala DP3A P2KB Kota Bengkulu, Rosminiarti mengatakan, pencegahan stunting harus dilakukan secara bersama-sama karena merupakan investasi bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Menurutnya, seluruh elemen mulai dari pemerintah, dunia usaha hingga masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah angka stunting.
5: Hari ini adalah Hari Anak Nasional yang ke-42. Nah, tadi alhamdulillah pagi tadi kami sudah melaksanakan upacara di DP3 APBD Provinsi Bengkulu, dan hari ini juga dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan yaitu pemberian bantuan kepada anak-anak yang KRS, yaitu keluarga risiko stunting.
4: Untuk diketahui, saat ini masih terdapat 42 anak di Kota Bengkulu yang mengalami stunting. Pihaknya berharap angka tersebut terus menurun melalui berbagai intervensi, termasuk pemenuhan gizi bagi anak dari keluarga berisiko stunting. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Mendengar berikut tanggapan masyarakat tentang Hari Anak Nasional menumbuhkan kelekatan orang tua dan anak di tengah kesibukan.
6: Saya Zaskia Anggun Junita, mahasiswa dari UNPAS Bengkulu. Harapan kami bagi anak bangsa adalah kami berharap dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh dengan kasih sayang. Berikan kami kesempatan untuk belajar, bermain, serta mengembangkan bakat dan cita-cita tanpa rasa takut. Mari bersama menjaga dan mendukung setiap anak agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia untuk menjadikan bangsa yang jauh lebih maju.
7: Saya Nida Hovia, mahasiswa dari UNPAS Bengkulu. Di Hari Anak Nasional ini, saya berharap anak-anak dan juga remaja Indonesia bisa tumbuh di lingkungan yang positif dan jauh dari pergaulan bebas yang bisa merugikan masa depan mereka. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan juga bimbingan yang baik dari keluarga, sekolah, ataupun lingkungan sekitar. Mari bersama-sama menciptakan ruang yang aman agar generasi muda bisa berkembang, berprestasi, dan tentunya berani mengambil keputusan yang baik untuk dirinya sendiri. Karena masa depan bangsa dimulai dari anak-anak yang terlindungi dan juga terarah hari ini.
8: Saya Zulkifli Fansyah dari kampus UNPAS Bengkulu. Di Hari Anak Nasional ini, saya berharap semua anak bisa sekolah dengan bahagia. Semoga buku-buku jadi jendela dunia, guru jadi penyemangat, dan kelas jadi rumah kedua yang penuh tawa. Saya berharap setiap anak punya kesempatan belajar, bermain, dan mengejar mimpi. karena anak yang pintar dan ceria hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan nanti.
9: Nama saya Yat Andiska. Hari Anak Nasional menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap anak berhak hidup dengan bahagia dan tanpa rasa takut. Mereka membutuhkan dukungan, perhatian, dan perlindungan dari orang-orang yang di sekitarnya. Jangan anggap remeh ucapan yang menyakitkan, perundungan, atau tindak kekerasan, karena semua itu dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Mari kita semua menjadi orang dewasa yang memberi contoh baik dan menciptakan lingkungan yang aman serta penuh kasih. Dengan begitu, anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, sehat, dan siap meraih masa depan yang lebih cerah.
0: Mendengar Polda Bengkulu memberikan dukungan kepada para pengemudi ojek online Ojol, Kamtibmas melalui penyerahan tenda yang akan digunakan sebagai tempat menunggu pesanan. Program ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Polda Bengkulu terhadap mitra masyarakat yang turut berperan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Selain memberikan kenyamanan bagi pengemudi, keberadaan tenda diharapkan dapat menjadi tempat berkumpul yang tertib saat menunggu order. Direktur Intelkam Polda Bengkulu Kombes Pol Heri Widakdo SEMM menjelaskan bahwa penyediaan tenda bertujuan memberikan fasilitas yang lebih layak bagi para pengemudi saat menunggu pesanan. Polda Bengkulu berharap sinergi dengan komunitas ojek online Kamtibmas terus terjalin melalui berbagai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain meningkatkan kenyamanan pengemudi, kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Bengkulu. Mendengar Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Mendengar cuaca panas dan angin kencang, warga Bengkulu dihimbau waspada kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Anggrit Nardianto.
10: Masyarakat Kota Bengkulu diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran seiring kondisi cuaca panas dan angin kencang yang masih terjadi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu mengingatkan warga untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di area yang terdapat rumput kering dan semak belukar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Yuliansa, menyampaikan bahwa imbauan kewaspadaan telah disampaikan kepada masyarakat, termasuk melalui media sosial. Masyarakat diminta tidak membakar sampah, lahan dan kebun maupun rumput kering secara sembarangan. Selain itu, warga juga diingatkan untuk tidak membuang puntung rokok di area yang terdapat rumput kering atau semak belukar. Masyarakat juga diminta untuk menghindari pembakaran terbuka ketika cuaca panas dan kondisi angin sedang kencang, karena dapat mempercepat penyebaran api.
11: Terkait dengan cuaca panas, angin kencang, kami dari Dinas Damkar Kota Bengkulu sudah mengimbau masyarakat, baik itu melalui media sosial kita punya, agar masyarakat selalu waspada terkait dengan kondisi cuaca sekarang. Pertama, masyarakat jangan membakar sampah, lahan, kebun, atau rumput kering. Kemudian jangan membuang puntung rokok di area yang terdampak rumput atau semak kering atau belukar. Ketiga, jangan melakukan pembakaran terbuka saat cuaca panas dan kondisi angin kencang.
10: Sementara itu, warga masyarakat Friska Novriza mengatakan kondisi musim kemarau dengan suhu panas di Bengkulu menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi kebakaran lahan. Menurutnya, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan masih menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi.
12: Kita lihat masih musim kemarau ya, masih panas banget ini di Bengkulu juga. Dan ini khawatir banget soal kebakaran lahan ya. Dan kesadaran masyarakat juga untuk tidak membuang contohnya kayak puntung rokok mungkin yang masih sering terjadi sampai sekarang itu kan masih rendah sekali ya. Akhirnya mengakibatkan ya kebakaran lahan, justru itu yang paling harus diantisipasi sih.
10: Friska menilai kebakaran yang dipicu kelalaian dapat merambat dan meluas ke wilayah lain, terutama ketika kondisi lahan kering. Karena itu, kewaspadaan dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran selama cuaca panas dan musim kemarau. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Mendengar Ketua Bank Sampah Sawah Lebar Kota Bengkulu Yopi Nofriadi mengatakan program Bank Sampah yang telah berjalan sekitar 1 tahun memberikan dampak positif, terutama bagi penyandang disabilitas yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, para peserta tidak hanya belajar berinteraksi dengan masyarakat, tetapi juga dibekali keterampilan mengelola administrasi pembukuan, memilah sampah, hingga memasarkan hasil pengumpulan sampah setelah sebelumnya melakukan studi banding ke Bank Sampah Kelurahan Lempuing. Yopi menjelaskan hasil dari pengelolaan bank sampah cukup menggembirakan dengan penjualan sampah kertas yang mencapai hampir 1 ton. Sementara itu, sampah anorganik lainnya seperti plastik, besi dan material sejenis berhasil terkumpul sekitar 100 hingga 200 kg yang menunjukkan tingginya potensi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Ia menambahkan respon masyarakat terhadap keberadaan bank sampah sawah lebar sangat positif dan jumlah nasabah terus bertambah dari waktu ke waktu. Saat ini bank sampah masih berfokus pada pengumpulan sampah anorganik seperti kertas HVS, koran, kardus, botol plastik air mineral, seng bekas dan besi yang diharapkan mampu membantu meningkatkan pendapatan warga sekaligus mendukung upaya menjaga kebersihan lingkungan. Pendengar Disko Perindah Kabupaten Kaur harapkan pelaku UMKM dapat miliki sertifikasi halal sebagai jaminan mutlak bagi konsumen. Laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto.
13: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Kaur terus mendorong para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk segera mengurus sertifikasi halal. Langkah ini dinilai sangat krusial dalam memperkuat daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Sekretaris Disko Perindah Kabupaten Kaur, Hainianto, menyampaikan harapannya agar seluruh UMKM di Kabupaten Kaur dapat merealisasikan sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Langkah ini tidak hanya sekedar pemenuhan legalitas, tetapi juga menjadi strategi penting untuk membawa UMKM daerah naik kelas. Hain menekankan bahwa kepemilikan sertifikat halal menjadi jaminan mutlak bagi konsumen. Dengan adanya label resmi tersebut, produk yang dijual oleh para pelaku UMKM dipastikan terjamin keberadaannya baik dari segi kualitas, kebersihan, maupun mutu yang sesuai dengan standar operasional.
14: Nah, nanti setelah penggunaan sertifikat halal di Kabupaten Kaur, harapan kami, jadi yang pertama, semua UMKM di Kabupaten Kaur itu kami himbau untuk dapat melaksanakan sertifikasi halal semuanya. Kemudian setelah penggunaan sertifikasi halal ini nanti, ini adalah satu progres bahwa UMKM itu diharapkan untuk bisa naik kelas dengan lebih tinggi lagi. Itu harapan dari kita.
13: Ditambahkan oleh Hayan, pemerintah daerah melalui Disko Perindah Kabupaten Kaur siap memberikan pendampingan dan kemudahan akses informasi bagi para pengusaha lokal yang ingin mengajukan legalitas halal ini. Diharapkan kesadaran para pelaku usaha untuk memproses sertifikasi halal dapat terus meningkat dari waktu ke waktu. Melalui percepatan sertifikasi halal ini, produk-produk unggulan dari Kabupaten Kaur diharapkan mampu menembus pasar retail modern hingga pasar nasional. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, legalitas ini menjadi kunci utama dalam memperluas jangkauan pemasaran dan memperkuat perekonomian daerah. Dari Kota Bintuhan, Dan Yogyakarta melaporkan.
0: Mendengar, siswa SD Negeri 86 Kaur berhasil melangkah ke ajang nasional pada lomba bertutur mewakili Provinsi Bengkulu. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rohil Minata.
15: Pelajar SDN 86 Kaur Bakung Sembiring Meliala berhasil mengamankan 1 tiket ke tingkat nasional setelah menjuarai ajang bertutur tingkat Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Prestasi ini memastikan dirinya menjadi perwakilan Provinsi Bengkulu untuk bersaing di panggung nasional. Ahmad Padilah, MPD, selaku guru pendamping sekaligus pembina, mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian gemilang anak didiknya. Kerja keras dalam mempersiapkan materi dan teknik bercerita membuahkan hasil yang manis. Disampaikan Ahmad Padilah, gelaran tingkat nasional ini nanti rencananya akan dilaksanakan pada September mendatang. Untuk itu dirinya meminta kepada masyarakat Kabupaten Kaur untuk memberikan doa dan support agar Bakung bisa memberikan sesuatu yang terbaik sehingga bisa mengharumkan nama daerah. Dalam perlombaan tingkat provinsi tersebut, Bakung membawakan cerita rakyat yang berjudul Payung Anak Giri dengan sangat memukau. Penjiwaan, karakter yang kuat, serta intonasi suara yang tepat berhasil memikat hati para dewan juri. Sebelum melaju ke provinsi, Bakung telah lebih dulu menyisihkan peserta lain di tingkat Kabupaten Kaur pada awal Mei 2026 kemarin.
16: Salah satu siswa SDN 86 Kaur atas nama Bakung Sembiring Meliala berhasil meraih juara 1 lomba bertutur tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu Dengan demikian, peserta atas nama Bakung dari Kabupaten Kaur tersebut akan mewakili Provinsi Bengkulu di tingkat nasional.
15: Dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Kaur terus memotivasi semangat juangnya. Selaku pembina, Ahmad Fadilah akan berkomitmen akan mempersiapkan secara maksimal sebelum pemberangkatan ke ajang nasional. Hal-hal yang dirasa belum begitu sempurna pada penampilan sebelumnya akan dimaksimalkan demi penampilan yang memukau pada ajang nasional nanti. Keberhasilan Bakung melaju hingga nasional ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi pelajar lainnya. Dengan begitu diharapkan minat baca anak-anak semakin meningkat dan budaya cerita rakyat terus lestari. Semoga prestasinya dapat menjadi inspirasi bagi para pelajar lainnya di bumi Raplesia. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Mendengar Kapolres Kaur Edukasi Siswa SMA Negeri 1 Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan Tendi.
17: Kepala Kepolisian Resort Kaur, AKBP Alam Bawono melaksanakan kegiatan pembinaan karakter generasi muda melalui kegiatan Polis Go to School di SMA Negeri 1 Kaur, Desa Sekunyit, Kecamatan Kaur Selatan. Dalam kegiatan tersebut, pihak kepolisian menyampaikan berbagai pesan strategis terkait pencegahan aksi perundungan atau bullying, bahaya penyalahgunaan narkoba, hingga kewaspadaan terhadap jajanan kadaluarsa. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono meminta para pelajar untuk menjauhi segala bentuk kenakalan remaja yang berpotensi mengarah pada tindakan pidana dan merusak masa depan. Selain fokus pada pencegahan kenakalan remaja, edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas juga menjadi poin krusial yang ditekankan kepada seluruh siswa. Para pelajar diimbau untuk selalu mengenakan helm standar SNI, tidak memakai knalpot brong, serta menghindari aksi balap liar yang mengancam keselamatan jiwa. Sebagai bentuk kepedulian nyata, pimpinan Polres Kaur turut menyerahkan bantuan 4 unit helm kepada perwakilan siswa guna memicu motivasi mereka menjadi pelopor ketertiban berlalu lintas.
18: Go School di SMA 1 Kaur. Untuk kegiatannya yaitu kita melaksanakan upacara. Di situ arahan kami yaitu agar jangan bullying, terus jangan menggunakan narkoba, serta jangan mengikuti geng motor.
17: Pihak Polres Kaur memastikan program edukasi dan pembinaan ke sekolah-sekolah ini akan terus digalakkan secara rutin ke seluruh wilayah kecamatan. Langkah preventif yang ditanamkan sejak dini ini dinilai sangat efektif dalam mencetak generasi muda yang sadar dan taat hukum. Melalui keterlibatan aktif institusi kepolisian di lingkungan pendidikan, situasi Kamtibnas di wilayah Kabupaten Kaur diharapkan dapat terus terjaga dengan kondusif. Tendi Soprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar Babinsa Koramil 40802 Kaur Utara melaksanakan seleksi Paskibra tingkat kecamatan di Lapangan Merdeka, Desa Tanjung Kemuning 1, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Kegiatan dihadiri unsur kecamatan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan upacara pada HUT RI pada Agustus mendatang. Kehadiran Babinsa memastikan seluruh tahap seleksi berlangsung dengan tertib, aman, dan menjunjung tinggi objektivitas dalam menjaring putra-putri daerah terbaik. Sejak pagi, para peserta mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang meliputi pemeriksaan administrasi, penilaian kemampuan dasar, kedisiplinan, hingga sikap dan postur tubuh. Babinsa turut menyiarkan kegiatan sekaligus berkoordinasi dengan panitia agar setiap proses berjalan sesuai dengan ketentuan. Babinsa Serka Aprian Sihadi mengatakan, keterlibatan Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap pelatihan generasi muda sekaligus mensukseskan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Tanjung Kemuning. Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Mendengar kembali bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca dari 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu yang berlaku pada hari ini, Jumat 24 Juli 2026, yang akan disampaikan oleh rekan perakirawan cuaca BMKG Adam Barahyu.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian, suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu bergeser antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, dan mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahayu, BMKG Bengkulu melaporkan.
1: Itu dia tadi pendengar informasi perakiraan cuaca yang disampaikan oleh rekan Rahayu. Untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu mengecek informasi perakiraan cuaca melalui website BMKG atau aplikasi info BMKG. Tetap bersama kami, akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020